0: Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Prinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga
5: ya, retail kecil
3: tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: PT Terminal Utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2020 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: PT Dharma Utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu dan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, tergantung di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tiga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari Pusat dari Menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi.
13: Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini, kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
19: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
19: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
17: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
20: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
19: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
21: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
19: At the request of China's ambassador, it was President. Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun Facebook Bantuan Terkini 2026 mengunggah tautan terkait BLT sebesar 3 juta rupiah untuk ibu hamil. Unggahan tersebut disertai tautan untuk mengecek status penerimaan. Benarkah hal ini? Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci bantuan sosial 3 juta untuk ibu hamil ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan bisnis.com. Ibu hamil mendapat bansos PKH 3 juta, begini cara pencairannya. Dan dari penayangan berita pada Selasa 21 April 2026 diketahui bahwa ibu hamil menerima bansos pemerintah sebesar 3 juta dalam setahun, namun tidak disalurkan sekaligus melalui 4 tahap penyaluran. Tahap pertama Januari sampai Maret 2026, kedua April sampai Juni 2026, ketiga Juli hingga September 2026, dan keempat Oktober hingga Desember 2026. Dilansir dari idntimes.com, masyarakat yang belum terdaftar bisa mendaftarkan mandiri ke pemerintah desa setempat atau secara online melalui aplikasi Cek Bansos. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi tautan pendaftaran BLT untuk ibu hamil yang ini mengarah ke laman tidak resmi yang merupakan konten tiruan atau imposter konten.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Beranda Astacita pagi hari ini akan membahas topik progres pengembangan kampung nelayan Merah Putih. Selengkapnya bersama saya, Habsari Nacoa.
1: Beranda Astacita RRI Denpasar.
0: Pendengar, Kampung Nelayan Merah Putih KNMP adalah program prioritas pemerintah di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang bertujuan untuk mentransformasi desa pesisir menjadi kawasan modern, produktif, sejahtera. Proyek ini diresmikan di berbagai wilayah termasuk Lampung Timur dan Gorontalo. Tujuannya mendorong swasembada pangan nasional dan implementasi ekonomi biru, meningkatkan kesejahteraan, pendapatan dan tarif hidup nelayan skala kecil, menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan ekonomi di kawasan pesisir. Fasilitas utama untuk meningkatkan produktivitas nelayan, setiap kampung dilengkapi dengan infrastruktur penunjang terpadu seperti tempat pelelangan ikan dan kios perikanan, bengkel dan tempat perbaikan jaring, fasilitas docking kapal dan balai pertemuan nelayan, sarana prasarana perumahan dan kelembagaan yang membadai. Lokasi terbaru kali ini pemerintah telah menyelesaikan pembangunan puluhan lokasi KNMP yang tersebar di seluruh Indonesia. Titik strategis meliputi Lampung Timur, diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Desa Margasari, Kecamatan Labuan, Maringgai. Gorontalo berlokasi di pesisir Kelurahan Leato Selatan, diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pulau Miangas, Presiden Prabowo juga telah merencanakan pembangunan di pulau terluar ini sebagai bentuk pemerataan.
2: Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Bali merupakan program strategis KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan kawasan terpadu, modern dan berdaya saing. Desa Batu Kari di Karangasem menjadi salah satu proyek percontohan yang sedang berjalan, didukung oleh infrastruktur hulu hilir seperti cold storage dan bengkel mesin untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Berikut adalah poin penting pengembangan KNMP di Bali hingga Mei 2026. Pertama, proyeksi dan lokasi. Hingga awal 2026, 65 KNMP telah diselesaikan secara nasional. Di Bali, Desa Batu Kari Seraya Timur Karangasem menjadi titik utama dengan fokus perbaikan fasilitas, dan pada tahun 2026 Pemprov Bali mengusulkan 3 lokasi baru. Kedua, fasilitas terintegrasi. KNMP dirancang untuk modernisasi mencakup dermaga, balai pertemuan, pabrik es, docking kapal, bengkel mesin dan kios logistik. Ketiga, tantangan lahan. Kendala utama di Bali adalah keterbatasan lahan, di mana syarat normal 1 hektar sulit dipenuhi. Namun pemerintah memberikan kelonggaran atau dispensasi selama status tanah clean and clear. Keempat, target dampak. Program ini diproyeksikan meningkatkan pendapatan 425 nelayan lokal hingga 75% dari rata-rata 2 juta rupiah menjadi lebih tinggi melalui modernisasi hasil tangkapan. Dan kelima, sinergi pusat daerah. Pembangunan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dan pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat kemandirian nelayan. Pengembangan ini bertujuan untuk mengubah wajah kampung nelayan menjadi lebih rapi, modern, dan mandiri secara ekonomi.

Pemberdayaan, maksudnya pengelolaan kelautan dan perikanan telah menjadi bagian dari pembangunan nasional selama 80 tahun. Masyarakat nelayan berperan penting sebagai penyedia pangan protein sekaligus penggerak ekonomi nasional. Namun hingga kini, tantangan struktural seperti keterbatasan akses terhadap infrastruktur, teknologi, dan pasar membuat potensi besar mereka belum terkelola secara optimal. Kondisi sosial ekonomi yang belum merata masih menjadi kendala bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Dengan pendampingan yang tepat, maka akan memperluas peluang untuk maju. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah hadir lebih dekat, membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri. Berdaya saing menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui program pembangunan ke kampung pesisir yang pertama kali dikenalkan di Biak, Papua ini, pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidayaan yang sejahtera di Indonesia.

0: Upaya pengembangan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang tidak hanya sebagai bentuk revitalisasi pemukiman pesisir, tapi juga sebagai model pembangunan terpadu yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat maritim. Dosen Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Insinyur Igede Sudiarte kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, program ini menjadi langkah strategis yang digarap untuk mentransformasi wilayah pesisir dan kehidupan masyarakat nelayan. Insinyur Igede Sudiarte menambahkan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih mencakup berbagai aspek strategis mulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti akses sanitasi, penyediaan air bersih, perbaikan hunian layak hingga penataan fasilitas pendukung aktivitas perikanan. Meski belum tersebar meluas di Bali, Ketua Kelompok Nelayan Simbar Negara Ketut Darsana berharap bantuan dan dukungan dari pemerintah secara menyeluruh serta dapat direalisasikan sehingga kesejahteraan nelayan dapat terwujud. Kedepan keberhasilan program ini memerlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, komunitas nelayan, sektor swasta, dan akademisi. Dengan tata kelola yang adaptif dan partisipatif, Kampung Nelayan Merah Putih berpotensi menjadi model transformasi kawasan pesisir yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga memperkuat kedaulatan maritim Indonesia dari tingkat lokal.
1: Saya Nora Ardelia dari Denpasar. Menurut saya, program pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan langkah yang bagus karena bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mungkin memiliki pekerjaan sebagai nelayan, terutama dari segi fasilitas, ekonomi, dan juga potensi wisata daerah. Harapan saya ke depannya, semoga program ini tidak hanya berjalan di awal saja, tapi juga bisa terus berkelanjutan dan benar-benar melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengembangannya. Selain itu, semoga fasilitas yang diberikan nantinya bisa tepat sasaran dan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para klien.
2: Namaku Andra Maesa dari Gianyar. Jadi sedikit opini saya tentang pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih bisa diperhatikan kembali terkait pengolahan atau penggunaan lahan. Karena di Bali sendiri lahannya sangat sedikit, terutama di daerah pesisir, sehingga sudah banyak terjadi kasus terkait perebutan lahan. Jadi harapannya kedepannya agar kasus perebutan lahan seperti ini tidak terjadi untuk pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Dan lebih diefektifkan lagi dampaknya kepada nelayan setempat, karena banyak sekali program pemerintah yang tujuannya bagus tapi dampak nyatanya tidak langsung dirasakan oleh para nelayan.
3: Saya Putu Trisadari dan Pasar. Menurut saya tentang pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih ini sudah sangat bagus. Tanggapan masyarakatnya pun sangat antusias karena memang berdampak langsung bagi masyarakat di kampung tersebut. Dengan harapannya semoga bertambah lagi tempat-tempat di mana yang bisa dikembangkan lagi, misalnya seperti di Denpasar atau di Badung, Tabanan dan juga beberapa tempat lainnya agar ikut lebih baik dan juga merasakan dampak dari program ini.
0: Pendengar, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Bali 2026 terus berlanjut dengan 5 lokasi lolos verifikasi dari 16 usulan kabupaten kota. Program yang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan ini untuk memastikan keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayur ini bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur I. Putu Sumardiana.
4: Pak Kadis, seperti apa progres pengembangan dari Kampung Nelayan Merah Putih di Bali? Silakan Pak Kadis.
5: Untuk Kampung Nelayan Merah Putih yang dari 2025 dulu ya, yang 2025 ini sudah terrealisasi progresnya, fisiknya 100% ya, 2025 di Seraya, di Kecamatan Karangsem, di Desa Seraya sudah. Nah untuk 2026 gitu, dari beberapa usulan yang masuk pada 16 telah dicek, diverifikasi oleh tim dari kementerian dan beberapa penyuluh kabupaten kota, ada 5 yang lolos verifikasi dulu untuk ikuti proses selanjutnya. Jadi ada 3 kabupaten di Karangasem, 1 1, kemudian di Buleleng 2 sama di Cembrane 2. Nanti kan tahapan-tahapan lagi gitu. Ini masih prematur, belum final ya 5 ini.
4: Niki kan 5 lokasi sudah lolos verifikasi. Hal apa saja yang harus dipenuhi sehingga bisa menjadi kampung nelayan merah putih, Pak Kadis?
5: Salah satu persyaratan yang paling urgent adalah masalah lahan tanah ya, lahan. Jadi lahan itu harus clear dan clean itu, tidak ada masalah. Kemudian status pemilikannya jelas itu sebagainya. Paling penting itu udah dari 5 ini, dari tadi ini yang paling pokok kan. Nah, setelah itu selesai, tentunya ada namanya kelompok nelayan kan gitu. Ada kelompok nelayan di masing-masing lokasi itu, baik hulu hilir sebagainya. Dan yang paling penting adalah adanya dukungan dari nelayan. Dia mau enggak dijadikan kampung nelayan gitu. Jadi tentunya dibuktikan dengan ada surat keterangan dari kepala desa atau siapa yang terdekat kecamatan gitu. Ada banyak prosesnya, itu secara administrasi dulu, secara teknisnya nanti kan tim penilai yang lebih tahu.
4: Adakah kendala yang dihadapi selama Niki, Pak Kadis, untuk menjadikan suatu lokasi atau wilayah sebagai kampung nelayan merah putih?
5: Kendala yang terbesar selama Niki itu masalah lahan ya, lahan tanah itu. Karena lahannya itu kan diusahakan kalau bisa 1 hektar luasnya kan. Untuk di Bali boleh kurang sedikit, tetapi harus statusnya jelas, legal aspeknya dan sebagainya. Itu yang paling penting selama ini, lahan kendaraan di samping itu baru nanti aspek teknisnya, nelayannya berapa, jumlah nelayannya, kegiatannya apa, hulu hilirnya ada enggak.
4: Apa sejatinya hal yang akan diterima jika suatu daerah pesisir khususnya menjadi kampung nelayan merah putih, Pak Kadis?
5: Oh, tentunya kan ujung-ujungnya nanti kan terdapat kesejahteraan nelayan kan. Tapi yang jelas fasilitas pasti bagus lah, fasilitas. Contohnya kayak di Seraya lah. Pertama fasilitas dermaganya, kemudian postorit, kemudian ada namanya bangunan-bangunan seperti balai pertemuan. Artinya lebih modern lah gitu. Nanti termasuk juga fasilitas jalan bisa di komplek itu kan diperbaiki. Dan yang paling penting adalah untuk penyimpanan ikan gitu, dengan kapasitas minimal 10 ton. Jadi kalau pas musim panen di sana bisa disimpan dan sebagainya, sehingga harapannya adalah kelompok nelayan yang akan dijadikan kampungnya itu tentunya dari segi pendapatannya lebih meningkat karena sudah semua difasilitasi oleh pemerintah gitu.
4: Terakhir Pak Kadis, apa target dari pemerintah Provinsi Bali khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, karena ini kan di Bali baru 5 lokasi nih untuk tahun 2026 Niki. Selanjutnya apa? Apakah ada pengajuan lokasi yang baru Niki, Pak Kadis?
5: Kita tahu sendiri ya, di Provinsi Bali kan masalah lahan kan susah. Yang penting bagi kami kan semua prosesnya di pusat, termasuk dananya di pusat. Nah, kami di Provinsi Bali adalah bagaimana melakukan pembinaan nantinya. Kalau setelah itu jadi, tentunya pembinaan bagaimana cara menangkap ikan, kemudian eksepsi yang udah mutunya dan sebagainya. Jadi, kebanyakan kita semacam pemberdayaan masyarakat pesisir dan ini. Sesuai dengan usulan masing-masing kabupaten kota. Kalau makanya kemarin di 2026, di awal kan 16. Setelah dicek-cek, karena lahan dan sebagainya, yang baru lolos tahap 1 ya, 5 itu aja Mbak.
4: Baik, terima kasih Pak Kadis sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Iputu Sumardiana. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Pendengar, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat Daya menyebutkan program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat kini memasuki tahap verifikasi sejumlah wilayah pesisir tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya. Program yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP itu menyasar 5 kabupaten kota yang memiliki wilayah laut, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat. Asbalom Solosa menjelaskan, setiap daerah minimal menyiapkan 1 hingga 5 lokasi kampung nelayan merah putih yang dinilai layak untuk dikembangkan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan lahan yang memenuhi syarat clear, clean, and free atau bebas sengketa dan memiliki status hukum yang jelas. Seluruh pembiayaan pembangunan nantinya bakal berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Absalom menambahkan, selama ini belum ditemukan kendala berarti di lapangan karena para kepala daerah dinilai proaktif mendukung program tersebut. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat Daya berharap proses pembangunan dapat dimulai tahun ini sehingga di 2026 seluruh fasilitas sudah selesai dan mulai beroperasi 2027. Dan demikian mendengar Beranda Asta Cita ini, saya Hapsarna Chong mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.
1: Demikian Beranda Asta Cita RRI Denpasar.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
0: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Masih dari Hayamuruk 70 untuk Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ada di Denpasar, Hayamuruk 70. Kita update terkabar terkini dulu ya dari PMI, sudah ada Ibu Mega untuk update stok darah pagi hari ini. Silakan Ibu.
1: Selamat pagi. Terima kasih Ibu. Selamat pagi para pendengar di Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar, kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini. Adapun ketersediaan golongan darah A 6 kantong, golongan darah B 123 kantong, golongan darah O 28 kantong, dan golongan darah AB 41 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama kita berada di Bali Town City, Jalan Imam Bonjol, jam 9 pagi. Kemudian untuk sore hari kita ada di Gereja Arven, Jalan Surapati, jam 2 siang. Serta kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajirsani Renon, jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Minggu, 17 Mei 2026, yang pertama kita berada di TK Chandra Kasih, Jalan Ahmad Yani, jam 8 pagi. Kemudian di Musola Al Furqon Padang Kartika Jalan Padang Kartika jam 8 pagi. Kemudian di GBI Denpasar Lembah Pujian Rock Ministry Jalan Antasura Lembah Pujian jam 8.30. Kemudian di Gereja Swiss Raya Sesetan nomor 221 ABC Denpasar jam 10.30. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trengguli 1, nomor 27, Penatih dan Pasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Ya, terima kasih Ibu Mega untuk informasinya pagi hari ini. Semoga makin banyak yang donor untuk hari ini ya. Ya, terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi, rekan saya Sukma yang akan menemani ruang dengar Anda.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma dan juga rekan Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
5: Aku adalah seorang anak. Aku
6: bukanlah
5: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
6: tidak suka
5: menyakitiku. Sifatnya sangat
6: jauh dari
5: emosional. Mulutnya
6: tidak pernah
5: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
6: tidak pernah
5: memukulku. Kakinya
6: tidak pernah
5: menendangku. Karena baginya, kekerasan
6: tidak akan
5: menyelesaikan masalah.
7: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Afgan Kacamata sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Ya, dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, akan segera digelar penglipuran RAN 2026. Pastinya udah nggak asing lagi ya dengan yang namanya desa penglipuran, yang memang dikenal dengan destinasi budaya atau lingkungannya juga, serta sekarang juga sedang proses untuk mengenalkan desa penglipuran sebagai wellness tourism. Tentunya untuk penglipuran RAN ini sendiri, pendengar, yang paling menonjol lokasinya adalah hutan bambu seluas 45 hektare yang beberapa tahun terakhir terus ditingkatkan fungsinya, namun masih banyak sisi juga yang bisa dieksplorasi. Serta untuk ajang lari santai sendiri terjadwal digelar pada 7 Juni 2026 di dalam kawasan Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. Dan juga di kegiatan perdana ini, pendengar, sudah ditargetkan sebanyak 500 peserta akan bergabung, baik dari wisatawan asing, domestik maupun masyarakat Bali yang aktif dalam komunitas-komunitas lari. Jadi untuk Anda yang suka ikut event-event lari, apakah tertarik juga nih untuk ke Bangli ya, ke desa penglipuran, untuk ikut penglipuran RAN 2026?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak
1: bola dan cinta merdeka. Kebiasaan melewatkan sarapan dan telat makan sering terlihat sepele, tetapi berdampak pada kesehatan tubuh. Selain penyakit lambung menghantui, kerja organ tubuh lainnya juga ikut terganggu. Berikut ini, bahaya jika Anda terlalu sering telat makan. Pertama, mudah lelah dan murung. Menurut Evelyn Tribole, penulis buku Eating on the Run, pasokan glukosa pada otak menjadi terganggu dalam waktu 4-6 jam sejak makan terakhir. Saat pasokan level glukosa rendah, berarti tubuh jadi kurang efisien untuk menjalankan fungsi normalnya. Ujungnya, Anda akan mulai merasa mudah lelah, lesu, dan menjadi murung. Karena gula darah yang rendah mempengaruhi memori, konsentrasi, dan juga kinerja mental atau fisik. Kemudian kedua, metabolisme melambat. Metabolisme tubuh selalu berjalan meski tubuh sedang beristirahat. Tujuannya untuk membakar kalori dan mengubahnya menjadi energi. Tingkat metabolisme tubuh ini ditunjang oleh asupan kalori. Pastikan Anda mengkonsumsi kalori dengan jumlah cukup untuk menunjang proses pembakaran energi.

Bila telat makan, secara otomatis metabolisme tubuh jadi ikut melambat untuk menyimpan kalori dalam tubuh agar bisa dibakar dalam waktu yang lama. Dampaknya, lemas dan tak bertenaga, sehingga aktivitas lain pun juga ikut terganggu. Yang ketiga, kram perut. Makan teratur memiliki banyak manfaat untuk fisik dan juga pencernaan, tetapi banyak orang yang kerap menangguhkan waktu makan dan berpikir hal tersebut bisa jadi jalan menurunkan berat badan. Sayangnya hal ini justru berbahaya. Pasalnya, telat makan bisa menyebabkan irritable bowel syndrome yang mengacu pada kumpulan gejala kronis di stres lambung, termasuk kram perut dan nyeri, sembelit atau diare, serta kembung. Penyakit ini bisa disebabkan karena sindrom iritasi pada usus akibat pola makan yang salah. Jadi, bila Anda sering melupakan waktu makan, bisa jadi pertanda sedang mengalami stres. Untuk itu, cobalah makan teratur, selain meningkatkan energi, juga dapat meningkatkan energi positif.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
4: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
3: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
4: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
3: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
4: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
5: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Yura Yunita Kataji sudah mengudara untuk Anda di Denpasar pagi hari ini, pendengar.

0: Ya, dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, PT ITDC yang kini bertransformasi menjadi Injourney Tourism Development Corporation sudah mengolah produksi sampah organik sebanyak 22,9 ton per hari serta menjadi kompos yang tentunya bisa digunakan kembali untuk pemupukan taman kawasan setempat. Dan juga pendengar, sampah organik itu berasal dari taman berupa daun dan juga ranting yang dicacah serta dijadikan kompos. Dan juga pendengar, selain itu, kawasan ITDC Nusa Dua sudah melakukan pengolahan air limbah perhotelan di kawasannya yang tentunya hal ini sudah dilakukan juga kunjungan oleh Komisi 7 DPR RI ke lokasi di kawasan ITDC Nusa Dua. Dan tentunya para Komisi 7 DPR RI yang sudah datang mendorong tentunya proyek pengolahan air limbah ini menjadi tentunya bisa diterapkan juga di daerah-daerah lain. Dan juga tentunya pendengar, nanti di pukul 11.05 kami akan hadirkan kembali dialog ruang disabilitas dan juga inklusi bersama dengan Animals Don't Speak Human. Kita akan berbincang-bincang mengenai sustainability di industri hotel, mendorong perubahan melalui implementasi telur cage free. Jadi untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini. Dan juga kami hadirkan kembali Dialog Denpasar siang hari ini bersama Animals Don't Speak Human atau ADSH. Kita akan berbincang-bincang mengenai sustainability di industri hotel, mendorong perubahan melalui implementasi telur cage free. Jadi untuk Anda pendengar, bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Lalu juga Anda bisa sekali untuk menyimaknya juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga live di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Serta untuk pendengar juga yang ingin sharing-sharing atau bertanya mengenai topik pada siang hari ini, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau juga bisa lebih mudahnya Anda bisa langsung ke kanal Facebook kami serta langsung menuliskan komentar Anda di kolom komentar. Tanpa berlama-lama lagi pendengar, kita akan tentunya berkenalan juga ya bersama dengan narasumber kami di studio Pro 1 RRI Denpasar. Tapi sebelum itu pendengar, pastinya kita sudah enggak asing lagi ya dengan yang namanya dengan yang namanya sustainability gitu ya. Karena sudah sering juga kita dengar sustainability di industri hotel seperti itu, dan banyak juga orang yang mungkin langsung berpikiran ke pengurangan penggunaan plastik, lalu juga penghematan listrik atau program daur ulang sampah. Namun pernahkah Anda berpikir juga pendengar bahwa keberlanjutan itu juga bisa dimulai dari makanan yang disajikan di hotel, bahkan dari sebutir telur yang dikonsumsi setiap hari. Tentunya juga dibalik menu sarapan hotel ya, ternyata ada juga isu yang kini mulai mendapat perhatian dunia, yaitu bagaimana makanan diproduksi dan bagaimana kesejahteraan hewan diperhatikan dalam proses tersebut. Salah satunya adalah praktik penggunaan telur cage free ini pendengar. Mungkin banyak juga yang masih bingung apa sih telur cage free itu dan mengapa isu ini tuh penting bagi industri hotel, lalu bagaimana juga hubungan antara sustainability dengan animal welfare. Dan juga pastinya kita akan kupas tuntas pendengar di Dialog Denpasar siang hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Sudah hadir Pak Wayan Gede Kusumayasa dari Pullman Legian Hotel serta Kak Marlita Yustiana dari Public Outreach Animals Don't Speak Human. Selamat siang Pak Wayan Kusuma dan juga Kak Marlita.
1: Halo, selamat siang.
0: Kabar baik ya semuanya?
2: Oh, sangat baik.
0: Sangat baik. Walaupun di luar cuacanya sendu gitu ya, tapi kita tetap semangat tentunya dan untuk memberikan informasi mengenai telur cage free ini. Kalau misalnya dari highlight topik kita siang hari ini, pastinya ini banyak sekali yang salfok ya, apa sih sebenarnya telur cage free itu? Namun sebelum kita ke telur cage free-nya itu ya, mungkin dari Pak Kusuma bisa dijelaskan mengapa sebenarnya sustainability menjadi penting sekali di industri hotel saat ini. Bahkan ini sepertinya tidak terlepas gitu ya. Mungkin dari Pak Kusuma silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi pertama saya kenalkan diri dulu, saya Kusuma Yasa. Sebenarnya saya bekerja di Pullman Bali Legian Beach sebagai Room Division Manager, di mana keseharian saya juga berkecimpung dengan sustainability dari property tersebut. Baik. Nah, mengapa sustainability menjadi penting bagi industri hotel saat ini? Karena sebenarnya kalau kita lihat hotel adalah sebuah tempat di mana merupakan miniatur dari sebuah desa atau boleh kita bilang sebuah kota ya, di mana penggunaan bahan-bahan, penggunaan energi dan lain-lain termasuk pengolahan limbah sangat besar. Jadi memang sudah sepatutnya dari pihak hotel atau pengusaha atau pelaku pengusaha hotel tersebut berperan aktif dalam menciptakan sebuah keberlangsungan. Kemudian kalau kita lihat lagi kan memang saat ini yang lagi tren di masyarakat bahwa customer sudah tidak lagi melihat hotel dalam bentuk hard building saja, tetapi bagaimana kepedulian dari hotel tersebut atau kepedulian dari pebisnis tersebut melibatkan diri terhadap lingkungan dan keberlanjutan itu sendiri. Nah, Pullman Bali Legian Beach sendiri adalah sebuah hotel bertaraf bintang 5 yang memang telah mengimplementasikan kiat-kiat di dalam kita menggapai sustainability menjadi sebuah investasi jangka panjang. Tentu di sini memerlukan sebuah pendanaan yang cukup besar. Dan memerlukan proses. Intinya kita berproses di Pullman Bali Legian Beach untuk mendapatkan keberlanjutan dan keberlangsungan, karena ini sangat bagus nantinya akan membangun citra positif, kemudian efisiensi di dalam operasional sehari-hari, kemudian kita juga membangun sebuah kepercayaan dan loyalitas bagi para tamu kita. Jadi saya rasa seperti itu.
0: Iya, luar biasa sekali. Berarti memang ini dari industri hotel ini memang sustainability ini tidak bisa dipisahkan seperti itu ya. Namun juga kalau dari Pullman Legian Hotel sendiri, apa saja bentuk sustainability yang sudah diterapkan saat ini, Pak? Pastinya ini juga seperti yang tadi Pak Kusuma sudah sampaikan, memang perlu biaya juga ya, Pak ya. Dan juga ini pastinya perlu konsisten dari berbagai pihak juga ya, mungkin pada saat menjalankan hal ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak Kusuma, silakan.
2: Baik, di Pullman Bali Legian Beach sebenarnya sustainability kita sudah sangat terintegrasi dengan operasional sehari-hari di hotel kami. Kita tidak melihat sustainability sebagai sebuah penjagaan lingkungan saja, tetapi di Pullman sendiri sustainability sudah banyak mengalir ke dalam ranah-ranah yang lebih spesifik. Misalnya di wilayah kemanusiaan kita sering melakukan sebuah CSR dalam bentuk kita mengatakan Pullman Green Heart. Jadi Pullman Green Heart ini kalau dilihat dari etimologi dan filosofi, kita berhati hijau juga. Selain alam yang hijau, hati kita juga hijau di sana. Artinya apa? Pullman Green Heart ini memang berorientasi pada pre-loved item yang kami kumpulkan dari semua karyawan yang ada. Kita mengatakan pre-loved item, bukan item yang tidak dipakai lagi, tapi pre-loved item itu kita kumpulkan dan kita distribusikan kepada halayak ramai yang memang lebih membutuhkan. Nah, dampak yang kita lakukan di sini, di satu sisi kita memang mengurangi tumpukan sampah karena ada prinsip reuse atau digunakan kembali di sini. Di sisi lain, secara humanity, kesadaran moral kita terhadap sesama juga memang kita maintain di dalam perjalanan bisnis dari Pullman Bali Legian Beach. Kemudian dari kemanusiaan kita beralih pada lingkungan. Nah, di lingkungan kita cukup banyak, Mbak Ari, Sukma. Jadi di lingkungan itu kita sudah melakukan pengolahan sampah secara composting, in-house composting. Bahkan sampah kami atau in-house composting ini sudah mampu menyelesaikan permasalahan organic waste yang saat ini menjadi polemik di masyarakat dalam kurun 24 sampai 30 jam per harinya. Sehingga dalam satu hari penuh sampah yang masuk berupa organic waste tersebut akan mampu dikeluarkan sebagai sebuah kompos yang nantinya bisa distribusikan kepada halayak ramai, terutama kita gunakan terlebih dahulu di wilayah landscape atau green area kita, yang dalam hal ini adalah ruang hijau yang memang kita ada setengah daripada wilayah kita adalah berbasis pada landscaping. Selain sampah juga kami sudah tidak menggunakan single use plastik. Jadi semua yang kita gunakan, baik dari amenities, gas supplies, itu sudah tidak ada menggunakan single use plastik. Lalu ada lagi kiat-kiat yang lain, diantaranya adalah salah satunya ya yang kita akan bahas hari ini, yaitu penggunaan telur, cake free egg atau telur tanpa kandang kalau bahasanya seperti itu. Jadi itu yang kita telah lakukan, dan masih ada lagi beberapa inisiatif-inisiatif di Pullman Bali Legian Beach yang terkait dengan pelestarian lingkungan seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti sudah banyak sekali ya contoh-contoh dari bentuk-bentuk sustainability yang sudah diterapkan di hotel, baik juga yang saat ini isunya lagi naik, berarti sampahnya sudah selesai di lingkungan hotel seperti itu ya, Pak ya. Oke, baik. Dan juga sekarang kita ke telur catsurinya ini ya. Kita akan berbincang-bincang sama Kak Marlita juga. Kalau kita bicara tentang sustainability, kenapa isu kesejahteraan hewan juga ikut dibahas nih Kak Lita? Iya. Mengapa cage free ini dianggap baik? Mungkin juga bisa dijelaskan sebenarnya telur cage free ini apa sih? Silakan Kak Lita.
1: Iya. Oke, sebelumnya aku mau kenalin dulu, aku Marlita, bisa dipanggil Lita. Aku dari Yayasan Animals Don't Speak Human. Jadi tadi bicara soal telur cage free ya, jadi sustainability itu benar juga kata Pak Kusuma tadi, tidak hanya soal lingkungan. Kalau yang kita tahu nih, masyarakat kan hanya taunya, oh sustainability itu lingkungan, gimana sih kita aware sama sampah, terus sama single use pengurangan plastik gitu. Nah sebenarnya sustainability itu juga ada konsep kesejahteraan hewan. Sama juga kalau di Hindu kan ada Trihita Karana ya, iya, Pak ya, betul. Hubungan manusia dengan Tuhan, dengan manusia dan dengan makhluk hidup. Nah hubungan kita dengan makhluk hidup inilah yang artinya kita harus aware sama kesejahteraan hewan. Nah kesejahteraan hewan di sini yang berarti hewan itu juga sama nih seperti kita manusia, dia juga berhak hidup, dia berhak merasakan bebas, nyaman, dan tidak semata-mata hanya difungsikan untuk contohnya ayam ya, dia hanya untuk ditugaskan bertelur gitu. Nah jadi di sini cage free sendiri kan artinya bebas sangkar gitu. Nah masyarakat ini sebenarnya masih belum banyak tahu kalau telur yang kita konsumsi itu kan sebenarnya dari telur kandang baterai. Nah di mana kandang baterai sendiri itu dalam teknisnya itu mereka tuh terkurung si ayamnya kan, terus ada pakan buatan, tentunya di sana ada bahan kimia, terus karena dia tidak bisa bergerak bebas, si ayamnya itu stres. Iya. Nah, di sana hormon ayamnya itu kan pasti akan menurun ya. Nah, di situ peternak-peternak biasanya akan menyuntikkan antibiotik. Nah, di situ udah dari si ayamnya ini yang sudah banyak sekali bahan kimia yang dia berikan ya sama peternak, tentu hasil produknya sendiri yang dihasilkan, telurnya sendiri itu kualitasnya mungkin bisa kita bilang beda ya sama telur yang dibudidayakan dengan bebas sangkar gitu. Makanya kenapa di sini kita mendorong beberapa hotel, restoran itu untuk beralih ke telur cage free. Kalau di cage free sendiri itu ayamnya kan tidak dikurung, dia bebas mencari makan, dia bebas berekspresi, dan hormonnya dia bahagia, jadi tidak perlu nih disuntikkan dengan antibiotik yang kimia ya. Nah dari situ hasil telurnya akan lebih baik nih kualitasnya daripada telur yang biasa yang kita konsumsi pada umumnya gitu. Nah begitu sih Kak kalau telur cage free.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baik.
1: Ketahanan pangannya juga akan terjaga.
0: Oke, baik tentunya. Dan pastinya kalau misalnya telur cage free ini, apakah banyak peternak yang sudah menerapkan metode ini, Kak Lita?
1: Nah, sejauh ini transisi peternak itu belum banyak, Kak. Mungkin kalau di Bali sendiri baru ada 17 kurang lebih, masih belasan peternak yang beralih nih ke dari peternakan kandang baterai ke cage free.
0: Ke cage free gitu. Ya. Oke, seperti itu. Dan kenapa industri hotel nih yang menjadi hal yang penting untuk dilibatkan dalam isu sustainability ini kalau dari Kak Lita?
1: Iya, kenapa hotel? Karena hotel ini kan merupakan industri besar ya, yang menggunakan bahan pangan yang dalam jumlah besar, dan setiap harinya itu ada ya Pak ya, menggunakan telur gitu. Apalagi iya, telur ini bahan pokok, bahan utama yang menjadi dasar dari turunan-turunan produk lainnya gitu. Nah jadi dengan kita melakukan pendekatan holistik ke hotel itu, ini bisa menjadi sarana yang contoh nih untuk sektor-sektor bisnis lain supaya dia beralih nih. Karena kan hotel juga memiliki peran penting ya, karena salah satu penggunaan bahannya itu dalam jumlah industri besar. Jadi dengan kita masuk melalui hotel ini akan menjadi langkah utama mungkin dalam sustainability, khususnya di kesejahteraan hewan dalam menerapkan praktik ini.
0: Oke, begitu. Pasti nanti juga bisa menjadi contoh juga ya Kak, harapannya. Baik, dari Pak Kusuma mungkin ingin menambahkan?
2: Ya, memang benar begitu adanya. Jadi kita menganggap bahwa hotel merupakan sebuah lokomotif ya, atau penggerak di bidang sustainability ini, karena memang orientasi kita sebagai pengguna bahan makanan yang cukup besar. Seperti misalnya kami di Pullman per hari itu mungkin mencapai 1000 sampai 1200 butir konsumsi dari telur tersebut yang kita gunakan untuk bahan pangan dari breakfast, lunch, dan dinner itu sendiri. Nah, kemudian yang terjadi saat ini, di samping sustainability tidak lagi menjadi sebuah tren tetapi sebuah kesadaran atau tanggung jawab yang berkelanjutan, para tamu atau konsumen-konsumen kami tidak lagi melihat makanan itu hanya dari kualitasnya saja, tapi ada curiosity atau penasaran mereka terhadap bagaimana sih sebenarnya makanan ini diolah, dari mana sumbernya, kan seperti itu. Nah, ini justru ini menjadi nilai tambah bagi kami di dalam melakukan promosi makanan-makanan yang tersedia di tempat kami atau di Pulman Bali Legian Beach itu sendiri.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Kusuma dan juga Kak Lita atas informasi di awal ya mengenai telur catch free dan juga kenapa sustainability di hotel ini memang merupakan menjadi hal yang tidak terpisahkan seperti itu. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan sambung kembali dengan tentunya kita akan jeda dengan berikut pesan-pesan. Jadi untuk pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
4: sepak bola dan cinta merdeka. Adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
3: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ya, pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dialog dan pasar siang hari ini masih bersama dengan Animals Don't Speak Human. Kita masih berbincang-bincang mengenai sustainability di industri hotel mendorong perubahan melalui implementasi telur cage free. Sukma juga ingin menyapa Pak Oke Mulyarte dan juga Pak Ariastra yang masih menonton melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, serta untuk Anda pendengar bisa sekali juga untuk bisa sharing-sharing atau ada yang ingin bertanya mengenai topik

0: Lur Cats Free ini?
1: Ya, jadi Pullman Bali Legian Beach sebenarnya sudah hampir setahun terakhir ini kita mengimplementasikan 100% cage free ya, atau baik. Telur cage free itu sendiri. Jadi kenapa ini diputuskan, tentu dengan berdasarkan sebuah pertimbangan, dan memang perlu diketahui juga Pullman Bali Legian Beach adalah salah satu hotel yang berada di bawah naungan Accor International yang memang memiliki komitmen terhadap sustainability ini. Jadi kita memang sudah berkomitmen di dalam melaksanakan sustainability ini dengan segala macam inisiatif-inisiatif yang ada, dan itulah yang akan kita lakukan. Sehingga ketika inisiatif ini muncul, maka disanalah keputusan diambil oleh manajemen, dalam hal ini general manager kami, dan sejak saat itu kita menggunakan cage free egg seperti itu.
0: Oke, baik, ternyata udah lama ya, dari 1 tahun kurang
1: setahun,
0: lebih ya.
1: Oke,
0: baik, kalau dari Kak Lita sendiri sebenarnya ada nggak nih Kak tantangan gitu ya dalam mengedukasi masyarakat mungkin mengenai telur cage free ini, mungkin juga dari peternak mungkin ada yang belum mau beralih, mungkin Kak Lita silakan mungkin bisa diceritakan ya pengalamannya Kak Lita.
2: Oke, kalau bicara soal tantangan itu sebenarnya banyak ya tantangannya
0: pasti ada
2: yang kita
0: aja
2: hadapi
0: ya.
2: Betul. Nah, salah satunya itu masyarakat sebenarnya banyak yang belum aware sama bedanya telur cage free sama yang enggak cage free gitu. Contoh nih, kita lagi main ke swalayan di Bali tuh, saya lihat sendiri udah banyak juga yang telur-telur yang kemasan-kemasan itu kan beda-beda tuh ya Kak ya, kemasannya. Terus ada label-label nih, kayak label free range, certified human, label free zoonosis gitu kan, banyak. Nah, sebenarnya masyarakat tuh belum tahu tuh apa sih maksud dari label-label itu. Yang mereka lihat tuh mungkin, oh ini lebih mahal nih harganya, nah mereka cenderung memilih telur yang gak ada labelnya. Padahal dari label itu kan standar global ya, yang kita juga ada implementasinya ke sana. Itu tuh memang standar global yang, oh kalau telurnya ada labelnya artinya telurnya ini sudah memang tercertified cage free begitu Kak. Jadi itu salah satunya, yang pertama mengedukasi masyarakat semua ini untuk karena banyak elemen juga yang belum paham soal ini bedanya. Terus yang kedua juga, selain perlunya kesadaran dari masyarakat, perlunya edukasi juga, itu kita masih juga ada beberapa anggapan ya dari beberapa masyarakat kalau sustainability itu mungkin hanya ditujukan untuk kalangan tertentu, seperti yang Pak Kusuma tadi bilang. Padahal isu ini tuh sebenarnya kita semua itu juga harus aware gitu, dan ini kan menentukan kualitas pangan juga dan keberlanjutan kita bersama gitu kan. Jadi bukan hanya, oh untuk hanya sebatas kalangan turis-turis aja nih yang pakai sustainability, padahal tuh enggak, kita pun sendiri gini
0: bisa ya,
2: iya bertanggung jawab nih untuk keberlanjutan planet kita ini. Terus yang terakhir itu pastinya ini juga sedikit sulit karena kita harus banyak kolaborasi. Salah satunya kolaborasi dengan hotel, terus ada pihak-pihak pemangku kepentingan gitu. Terus ada komunitas, NGO juga, dan media. Nah, salah satunya ini RRI dan pasar ini kan juga kolaborasi yang membantu kita nih dalam mendukung menginformasikan informasi ini kepada masyarakat.
0: Oke,
2: begitu,
0: baik
2: Kak
0: Lita. Tapi dari segi harga, apakah ada perbedaan dari telur cage free dengan telur biasanya?
2: Iya, itu pasti ada Kak. Cuman rate-nya nggak terlalu beda jauh juga ya Pak ya?
1: Iya, tidak begitu jauh. Berbeda mungkin 800 sampai 1000 rupiah.
2: Iya, itu dalam satu butir.
0: Oke, baik. Itu dia. Mungkin nanti masyarakat juga perlu edukasi ya mengenai telur cage free ini. Tapi untuk membedakannya dengan telur biasa, kita bisa lihat dari kemasannya begitu ya Kak Lita?
2: Iya, kalau sejauh ini karena pasaran telur cage free juga baru di swalayan ya, kalau saya lihat itu dari kemasan itu pasti ada labelnya kalau cage free. Karena kalau di warung-warung atau UMKM kecil sepertinya memang belum dijual untuk yang cage free.
0: Oke, baik, berarti memang di swalayan itu ada tanda-tandanya seperti
2: betul.
0: Itu. Oke, baik. Kalau dari Pullman Legian juga nih ke Pak Kusuma lagi, bagaimana nih transisinya? Tadi kan dibilang sudah selama 1 tahun ya menggunakan telur cage free, namun bagaimana itu dalam proses transisi hingga bisa menggunakan 100% telur cage free ini?
1: Ya, jadi kalau kita lihat dalam sebuah teori kan, cara berpikir cage free sebuah produk yang baru ya, ketika dikenalkan ke khalayak publik tentu tidak akan bisa langsung diterima seperti itu. Nah, kami di Pullman pun awalnya berpikir sama seperti itu. Artinya apa? cage free ini merupakan sebuah produk baru. Ketika kita tidak menggunakan cage

0: Kepri, tidak terjadi apa-apa dengan operasional kami dan normal-normal saja. Tetapi di sisi lain yang perlu kita lihat adalah seperti yang disampaikan oleh Ibu Marlita tadi, bahwasanya welfare daripada animal atau ayam khususnya di dalam hal ini, itu kita juga harus jaga di dalam stabilitas atau kualitas dari pangan, bahan pangan yang akan kita gunakan untuk proses daripada telur ini. Nah, transisinya tidak bisa langsung Sukma, jadi itu bertahap awalnya ya? Kita menggunakan 50% menjadi 70% hingga pada akhirnya kita saat ini sudah 100% menggunakan cake free egg ini tersebut, ya. Artinya sudah 1 tahun terakhir ini kita sudah 100%
1: menggunakan ya, telur cake free ya.
0: Kendala juga memang kita hadapi di dalam vendor atau supplier itu terhadap pasokan ya. Pasokan karena konsistensi ini sangat dibutuhkan. Pasokan dalam jumlah yang besar, tetapi dari kuantitas ada, kualitasnya yang kurang. Nah, hal-hal semacam inilah yang menjadi kalau saya menganggap ini sebuah challenge ya di dalam operasional nantinya untuk cake free egg ini. Ya.
1: Oke, baik. Tapi dari segi rasa, mungkin adakah pernah ada yang mungkin menyadari gitu ya bahwa ini telurnya beda ya? Atau juga dari Pullman sendiri, bagaimana caranya mengedukasi atau memperkenalkan ini telur ini kita menggunakan telur cake free loh, seperti itu Pak Kusuma?
0: Ya, tentu cake free egg ini kita di restoran itu kan ada station yang namanya live station seperti itu. Jadi live station memang di mana telur itu dimasak
1: langsung ya, di sana ya.
0: Dan
1: okay, baik.
0: Telur itu kita sudah isi signage atau label bahwa ini sudah cake free egg. Okay. Kemudian dari menurut konsumen, dari warna, dari rasa, ada sedikit perbedaan dari telur-telur yang reguler, tapi tidak signifikan berbeda, hanya slightly atau sedikit saja.
1: Oke, ya. Baik Pak Kusuma dan juga Kak Lita, setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Dan juga untuk Anda pendengar, pastinya Anda bisa sekali untuk ikut bergabung juga bersama kami, yang ingin bertanya atau sharing-sharing juga, bisa langsung menghubungi line telepon kami di 0361 222 161, atau melalui nomor WhatsApp di 0896 7812 3830. Setelah ini kami akan kembali hadir di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Bayangkan kamu baru duduk, baru buka cemilan, belum sempat seruput minuman, gol! Secepat itu, bahkan belum 15 detik. Dalam sejarah FIFA World Cup, gol tercepat ternyata hanya dalam 11 detik. Pelakunya Hakan Şükür dari Turki di tahun 2002. Kick off, bola maju, satu celah kecil di pertahanan dan boom! Gol tercipta sebelum banyak penonton benar-benar hadir. Yang bikin lebih menarik itu bukan sekedar gol cepat, tapi ini terjadi di laga perebutan tempat ketiga melawan Korea Selatan. Sebuah momen yang langsung mengunci sejarah. Kalau dipikir-pikir, 11 detik itu lebih cepat dari kamu buka aplikasi streaming, lebih cepat dari kamu skip iklan, bahkan lebih cepat dari kamu memutuskan mau nonton atau enggak. Sepak bola kadang tidak menunggu siap atau tidak, dia hanya terjadi. Jadi, kalau kamu mau nonton pertandingan berikutnya, jangan gedip terlalu lama. Karena bisa jadi sejarah berikutnya terjadi saat kamu lagi lihat notifikasi.
3: Banyak di antara kita yang beranggapan bahwa ketika ada seseorang yang melakukan konsultasi kepada seorang psikolog, dianggap sebagai orang gila. Di Indonesia, belum banyak orang yang memanfaatkan konsultasi psikologi untuk mengatasi masalah mental, meskipun sebenarnya mereka sangat membutuhkannya. Psikolog adalah seorang yang mempelajari ilmu tentang mental dan proses berpikir, khususnya yang berkaitan dengan tingkah laku. Konsultasi psikologi merupakan kegiatan komunikasi dua arah antara pasien dan psikolog untuk mencari solusi atas permasalahan dari perasaan atau gangguan mental yang dialami oleh pasien. Jadi, apa saja manfaat dari melakukan konsultasi psikologi? Yang pertama, seorang psikolog bisa membantu Anda memahami atau mengubah sudut pandang akan permasalahan yang sedang dihadapi. Seorang psikolog juga bisa memberikan saran untuk permasalahan yang Anda hadapi, misalnya ketika dihadapkan pada beberapa pilihan hidup yang cukup sulit. Seorang psikolog juga bisa membantu Anda mengatasi kesedihan, rasa cemas, rasa takut yang berlebihan, atau kebiasaan buruk yang mungkin telah mengganggu keseharian Anda. Seorang psikolog juga bisa membantu Anda dalam meluruskan permasalahan dalam hubungan dengan orang lain, termasuk permasalahan dengan keluarga, teman, atau pasangan. Tentu, seorang psikolog juga bisa membantu Anda untuk mendiagnosis dan membantu mengatasi gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, bipolar, atau bahkan skizofrenia. Berbeda dengan psikiater, seorang psikolog tidak bisa meresepkan obat-obatan kepada pasiennya. Walaupun begitu, kondisi kejiwaan yang membutuhkan pengobatan tetap didiagnosis oleh seorang psikolog. Dan bila memang Anda memerlukan obat-obatan, psikolog akan merujuknya ke psikiater. Dan itulah manfaat yang bisa Anda dapatkan ketika melakukan konsultasi kepada seorang psikolog.
4: Waduh, debu di kamarku kok udah kayak kabut ya? Banyak banget. Pantas aja kok dari tadi bersin-bersin terus.
5: Nah, berarti itu tandanya kamu harus bersih-bersih kamar kamu. Karena kamar yang kotor bisa jadi sarang tungau, jamur, dan nyamuk loh. Terus bisa bikin kamu asma, alergi, gatel-gatel, bahkan sampai demam berdarah.
4: Seriusan? Aku kira cuma bikin sumpek aja.
5: Ih, serius. Jadi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rumah yang bersih dan punya sirkulasi udara bagus bisa bantu mencegah penyakit pernafasan dan infeksi kulit.
4: Berarti harus bersih-bersih ya. Rajin nyapu, buang sampah, ganti sprei kasur juga. Terus, buka jendela tiap pagi berarti ya.
5: Benar banget. Karena kamar yang bersih itu bisa bikin tubuh sehat, pikiran tenang, dan tidur pun jadi lebih nyenyak loh.
4: Ya udah deh. Aku langsung bersih-bersih lah kalau gitu ya.
5: Nah, gitu dong. Yuk, sini aku bantuin deh.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentu saja juga masih bersama dengan Animals Don't Speak Human. Kita di Dialog Denpasar siang hari ini masih berbincang-bincang mengenai topik sustainability di industri hotel, mendorong perubahan melalui implementasi telur cage free. Tentunya juga masih bersama Pak Kusuma dan juga Kak Marlita di studio Pro 1 RRI Denpasar. Sukma akan lanjutkan perbincangan kita yang dimana tadi Kak Alita juga sudah menyampaikan ya bahwa ternyata ada juga tantangan-tantangannya seperti misalnya yang dimana belum semua peternak memang mengimplementasikan telur cage free ini ya Kak Alita. Mungkin ada rencana mungkin nanti untuk kolaborasi bersama dengan pemerintah mungkin atau stakeholder lainnya agar nanti bisa melakukan edukasi lebih lanjut mengenai implementasi telur cage free ini. Kak Alita, silakan.
9: Iya, oke. Itu juga salah satu tantangan terbesar juga ya, karena banyak peternak yang tidak semua peternak belum bisa beralih ke cage free. Sebenarnya mereka mau, tapi hanya saja terbatas yang pertama modal. Karena modalnya kan yang awalnya mereka sudah punya rak tersusun gitu, kandang-kandang baterai yang tersusun, tiba-tiba itu tidak akan dipakai gitu kan. Dan yang kedua lahan juga. Misalkan mereka hanya punya lahan 5 are, tiba-tiba harus ke cage free itu lahannya enggak bisa nih 5 are gitu. Terus dari segi waktu juga mungkin karena mereka sering suntik hormon gitu ke ayamnya, biasanya seminggu udah hasil banyak nih telurnya gitu. Nah, karena di sini dia enggak pakai suntik hormon, jadi mungkin agak sedikit melambat gitu. Dari segi hasil pasokannya jadi tidak sebanyak yang mereka pakai kandang baterai, itu tantangannya. Jadi tapi di sana kita pelan-pelan nih masuk ke peternakan. Kalau kita juga bisa nih menghubungkan ke supplier-supplier. Nah, mereka juga sempat takut kan siapa yang mau beli, karena kan telurnya akan sedikit lebih mahal daripada telur yang biasanya gitu. Betul. Nah, di situ kita pelan-pelan masuk. Kalau kita menyadari dulu animal welfare-nya nih, konsep animal welfare-nya nih bisa dulu enggak sih diterima kalau seolah kita jadi ayam ya gitu. Jadi konsep itu dulu. Terus kalau soal buyer-nya itu kita yang bantu juga untuk menghubungkan ke horeka-horeka gitu. Salah satunya di Pullman sendiri. Begitu, itu salah satu tantangan terbesar kita ke peternak-peternak gitu.
1: Oke, baik. Dan juga kita ke Pak Kusuma lagi yang dimana tadi juga sudah disampaikan bahwa sama di Pullman juga ada nih tantangannya seperti itu. Bahkan juga selama setahun itu dilakukan bertahap seperti itu ya Pak Kusuma. Betul. Namun ini apakah bisa mempengaruhi citra hotel juga sejauh ini?
0: Oh ya, sangat. Jadi dengan kita menggunakan telur tanpa sangkar ini atau cage free ini, sesungguhnya di satu sisi kita tengah membangun citra positif. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita melihat dari prospek bisnis, kita lihat sebuah clientele kita itu banyak notabene-nya dari Australia ya. Jadi mereka yang berada di Western itu, orientasi mereka sesungguhnya sangat concern sekali terhadap lingkungan dan animal. Sehingga kita yang berfilosofi seperti yang disampaikan tadi oleh Marlita itu Trihita Karana, mungkin Pullman Bali Legian Pitch pun sebenarnya sudah mendapatkan audit dari lembaga dunia, sertifikasi dunia yaitu Green Globe, yang memang memiliki titik singgung yang sama dengan Trihita Karana. Hanya saja kita tidak membahas dari sisi aspek ketuhanan, yang kita tekankan adalah di pawongan dan pelemahan atau dari manusia dan lingkungan itu saja. Nah, citra positif ini dibangun karena konsumen kami menyadari bahwa Pullman Bali Legian Beat juga melakukan kontribusi atau peduli terhadap kelangsungan daripada kehidupan binatang-binatang atau hewan-hewan yang digunakan sebagai pangan. Jadi ini sangat-sangat membangun citra positif kami.
1: Oke, baik. Ya. Dengan banyaknya juga tadi ya bentuk-bentuk sustainability yang sudah dilakukan oleh Pullman Hotel Legian, tentunya pastinya ini akan mempengaruhi citra, serta juga kita harapannya bisa diterapkan juga ya oleh industri horeka-horeka lainnya yang di Bali tentunya. Baik, dan juga karena gak kerasa nih waktunya, Kak Lita dan juga Pak Kusuma semakin mendekat ke menit ke-50. Mungkin dari Pak Kusuma terlebih dahulu, adakah harapan bagi industri hotel ke depannya mungkin Pak?
0: Ya, harapan saya sih secara pribadi dan kami secara kelembagaan, sebenarnya sesuatu yang memang harusnya kita lakukan ya harus dilakukan. Dalam hal ini sustainability tidak lagi menjadi sebuah tren, tapi menjadi sebuah kebutuhan dan tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan. Nah, bagaimana caranya nanti supaya sustainability ini bisa menjadi sebuah standar baru, tidak saja menjadi brand ya, tapi menjadi standar baru di dalam bisnis atau hospitality yang kita tekuni saat ini. Jadi kita sangat berharap sustainability ini memang bisa digarap secara kelembagaan sehingga bisa mempercepat pertumbuhan dari sustainability proses ya. Memang harus jangan dijadikan ini sebagai opsi, tapi buat sustainability ini menjadi sebuah mandatory point yang harus dilakukan. Ya, mau tidak mau harus ikut ya seperti itu. Jadi ini akan sangat membantu, itu harapan kami.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kusuma atas harapannya ya untuk industri hotel kedepannya, semoga juga bisa ya nanti terwujudkan. Dan dari Kak Marlita mungkin ada juga harapan yang ingin disampaikan mengenai sustainability ini, silakan.
9: Iya, setuju juga dengan tanggapannya Pak Kusuma tadi ya, karena memang kita tuh memang kebutuhan ini tuh sustainability itu merupakan suatu kebutuhan. Terus di Bali sendiri kan dari banyaknya hotel itu emang belum banyak yang mungkin mereka bilangnya sustainability nih, embel-embel sustainability, tapi dari segi dapurnya sendiri ternyata nggak sustain gitu. Dari segi pangannya sendiri mereka nggak menerapkan itu, dan setelah kita masuk juga tidak, sebenarnya tidak semua hotel juga ya bisa menerima cage free gitu. Betul. Tapi ada juga yang beberapa yang bisa menerima. Thank you juga Pullman lagi Beach yang sudah menerima kami di sini untuk mendorong perubahan transisi telur cage free khususnya. Jadi mungkin harapannya lebih banyak lagi industri-industri hotel yang tidak hanya resort bintang 5 saja nih, kalau bisa semua bintang ya, bintang 1, 2, 3, 4, 5 juga menerapkan sustainability dari segi ketahanan pangannya sendiri khususnya di telur cage free. Terus dari segi masyarakat juga kalau misalkan lagi belanja ke swalayan itu saya sendiri percaya ya kalau ada harga ada kualitas. Jadi ini benar, karena telur yang cage free ini kalau ada riset juga menunjukkan kalau kolesterolnya lebih rendah daripada telur yang biasa. Jadi itu dari harapan dari saya sendiri.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Kak Marita. Berarti memang sustainability ini menjadi sebuah keharusan juga ya sekarang seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Kusuma dan juga Kak Marita yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah weekend ini ya, long weekend ini, masih bersedia untuk hadir di studio Persatu RRI dan Pasar untuk membagikan informasi mengenai sustainability di industri hotel, mendorong perubahan melalui implementasi telur cage free. Jadi memang pendengar, sustainability di industri hotel tidak hanya soal lingkungan ya, bukan lagi tentang sampah, tetapi juga mencakup dengan rantai pasok pangan, termasuk juga penerapan telur cage free ini sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan hewan. Lalu juga di sini ADSH atau Animal Don't Speak Human berperan aktif dalam mendorong kesadaran dan juga perubahan praktik industri menuju sistem pangan yang lebih etis, termasuk advokasi penerapan cage free ini, serta juga dari Hotel Pullman Bali Legian Beach menjadi contoh implementasi nyata ya dengan menggunakan 100% telur cage free dalam operasionalnya, baik dari lunch, dinner, dan ini juga ya breakfast. Oke, baik. Serta juga untuk praktik cage free menunjukkan komitmen hotel terhadap sistem pangan yang lebih etis, di mana tentunya kesejahteraan ayam ini lebih diperhatikan dengan dibandingkan dengan sistem kandang baterai seperti itu pendengar. Jadi untuk Anda pendengar yang tadi juga mungkin tidak sempat untuk mengikuti siaran kami, nanti Anda bisa sekali untuk menyimaknya kembali pendengar di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar, karena tentunya setelah ini akan ada tayangan ulangnya. Sukma akan tutup tentunya dialog Denpasar siang hari ini dengan terima kasih, selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami. Setelah ini kami akan hadir kembali untuk Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan.

teu-kite prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Captain Phil on 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Katalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1.38.710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0.018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM melaju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendarai motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, silakan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu lagi dari sana lagi.
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengenakan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
2: Sebaliknya pelatih KGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
4: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
2: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseruan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur. Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa

0: lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, dan saat ini sudah kembali lagi ke Denpasar siang ini, tentunya masih bersama Harik Sukma dan saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dan untuk informasi berikutnya nih, kita sudah terhubung dengan rekan ATCS untuk menginformasikan lalu lintas pada siang hari ini bersama rekan Mada Setiawan. Rekan Mada, silakan informasinya.
1: Terima kasih waktunya rekan RI. Selamat siang pendengar RI dan pasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan situasi kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas Igusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sesi rumah DCS Pusat Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awali di simpang pertama dari simpang Waribang, terpantau siang hari ini dari arah Hidabagus Mandro menuju ke arah Sanur arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar, dan begitu juga dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya di simpang Balibit terpantau dari arah Padanggalak menuju ke arah Sanur arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar, dan begitu juga dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Sindu terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Sindu arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya di simpang Tirta Radi terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua arus lalu lintas terpantau lancar. Dari arah pantai Semawang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Pemelisan terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Suung Kenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang Benua Pesanggaran terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah tol menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari arah Siasetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Patung Gudang Lahraya terpantau dari arah Raya Kuta menuju ke arah bandara arus lintas terpantau lancar. Dari arah Tahura menuju ke arah bandara terpantau lancar. Begitu dari arah bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Kedonganan terpantau dari arah Diwaruji menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Undur Jimbaran terpantau dari arah Diwaruji menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Kampus Sulut menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Begitu dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Raman Griyo terpantau dari arah Diwaruji menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Tanjung Benua terpantau dari arah Diwaruji menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah Siligito menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir ada simpang BDDC Nusa Dua terpantau dari arah Diwaruji menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau normal lancar. Begitu dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada siang hari ini yang dapat kami laporkan, dan Kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan, tetap berhati-hati, tetapi mereka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Maria Setiawan melaporkan dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Selamat siang dan terima kasih.
0: Selamat siang rekan Maria Setiawan, terima kasih kembali untuk informasinya pada siang hari ini pendengar. Itu dia tadi informasi mengenai lalu lintas pada siang hari ini. Kalau tadi kita dengarkan ada yang padat lancar, ada yang lancar ya. Tapi Linda selalu mengingatkan kepada seluruh pendengar yang mungkin saat ini sedang berada di jalan atau yang berencana untuk keluar berpergian, selalu pastikan hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak perlu cepat-cepat, yang penting sampai di tempat tujuan dengan selamat. Selain itu nih, kalau melihat awan di Hayamuruk 70 siang hari ini masih mendung-mendung gimana gitu ya, walaupun sudah mulai cerah dari yang tadi sempat hujan, tapi saat ini sudah kembali ada hawa-hawa hujannya. Jadi bagi pendengar yang ingin berpergian atau ingin keluar, pastikan selalu membawa payung ataupun jas hujan bagi pengendara sepeda motor. Dan pendengar, tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: sekarang menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
1: Hajimemashite.
0: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya. Dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu, yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting, yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya, demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Indonesia sudah mengambil langkah-langkah yang sangat serius dalam beberapa hari terakhir ini. Seperti pihak Bank Indonesia untuk mengerem laju turunnya nilai rupiah, bunganya sudah tinggi. Artinya apa? Ada upaya.
2: Tingkat hunian hotel belum signifikan sekali, dalam artian ada kenaikan, tapi volumenya belumlah signifikan.
3: Selamat siang. Pelemahan rupiah berpotensi bebani sektor perbankan dan pelaku usaha. Libur panjang dongkrak kunjungan wisatawan ke Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Siang ini kami awali soal libur panjang mulai membawa angin segar bagi sektor pariwisata Bali. Sejumlah destinasi wisata mengalami peningkatan kunjungan, meski tingkat hunian hotel disebut belum mengalami lonjakan signifikan.
2: Ada kenaikan, tapi volumenya belumlah signifikan.
5: Momentum libur panjang memberikan dampak terhadap sektor pariwisata di Bali. Peningkatan kunjungan wisatawan terlihat di sejumlah destinasi wisata, meski tingkat hunian hotel belum mengalami kenaikan signifikan. Ketua PHRI BPC Karangasem, Iwayan Karyasa, mengatakan peningkatan kunjungan lebih banyak terjadi di destinasi wisata. Sementara tingkat hunian hotel dan restoran masih mengalami kenaikan sekitar 10% dibanding hari biasa.
2: Dampaknya untuk kita yang di Karangasem, di untuk tingkat hunian hotel belum signifikan sekali, dalam artian ada kenaikan, tapi volumenya belumlah signifikan. Yang mana kalau di daerah kunjungan wisata itu ada kenaikan, karena kan memang itu adalah dari wisatawan lokal, dalam artian mungkin yang dari Karangasem ke objek wisata yang ada di seputar Karangasem.
5: PHRI Karangasem juga memastikan kesiapan pelaku wisata dalam menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan selama musim liburan. Standar pelayanan kesehatan, keselamatan, dan keamanan di disebut menjadi prioritas utama industri pariwisata.
2: Ya, bagi kami untuk di bidang pelayanan, kenyamanan, keselamatan wisatawan itu memang sudah menjadi pakem kita ya. Sudah itu menjadi dasar daripada pelayanan dan kesiapan kita. Seperti halnya baik di destinasi wisata, apalagi di hotel dan restoran secara protap. Keselamatan untuk kesehatan dan keamanan itu menjadi skala prioritas buat kita.
5: Iwayan Karyasa optimis momentum libur panjang berikutnya pada akhir Mei dapat kembali meningkatkan kunjungan wisatawan. Dukungan amenitas, destinasi alam, dan pertumbuhan UMKM di Karangasem diyakini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, pemerintah Provinsi Bali menertibkan sektor akomodasi usaha pariwisata melalui program Bali Kerti Compliance. Program tersebut akan mengaudit perizinan usaha pariwisata yang menyasar usaha akomodasi di seluruh Bali.
6: Saat ini yang sedang kita lakukan di Dinas Pariwisata adalah kita sedang melakukan pendataan seluruh pelaku usaha pariwisata.
7: Guna meningkatkan dan memperkuat tata kelola pariwisata berkualitas, pemerintah Provinsi Bali kian menertibkan sektor akomodasi pariwisata. Langkah tersebut dengan menggalakkan program Bali Kerti Compliance pada usaha pariwisata di seluruh Bali. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ketut Yatnya Winarta, kepada RRI menjelaskan, program ini akan dilakukan audit perizinan usaha pariwisata yang menyasar usaha akomodasi di seluruh Bali. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat tata kelola pariwisata sekaligus menekan maraknya akomodasi non-resmi yang diduga beroperasi tanpa izin atau belum memenuhi standar usaha pariwisata.
6: Persyaratan dasar itu misalnya persyaratan pembangunan sebuah usaha apa? Ada NIB, ada izin usaha standar, dan kelanjutannya. Itu akan kita bina dan itu pun sudah kita lakukan. Kita lakukan coaching klinik terhadap usaha-usaha yang sebenarnya memang tidak memiliki perizinan dan sebagainya. Kalau mereka tidak memiliki perizinan karena tidak mengetahui proses perizinan, itu kita bimbing sekarang. Kita bikin coaching klinik, kita bimbing mereka apa yang harus mereka lakukan agar mereka bisa mendapatkan izin.
7: Ia mengungkapkan program ini merupakan salah satu prioritas Pemprov Bali periode 2025-2030 dalam kerangka visi Nangun Satkerti Loka Bali untuk mendorong pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Bali Kerti Compliant ini untuk bidang akomodasi pariwisata merupakan syarat minimum untuk mewujudkan bahwa stakeholders akomodasi di Bali adalah stakeholders yang bertanggung jawab.
6: Nanti hal itu kita akan pakai untuk mendata pelaku usaha pariwisata yang belum mereka kita harapkan bisa memenuhi itu. Ada yang berbentuk aktivitas pelaksanaan, misalnya berpakaian adat Bali, SOP kebencanaan, yang dasar-dasar mungkin perizinan sebagainya mereka harus lengkapi, dan penambahan-penambahan terhadap peraturan-peraturan pemerintah Bali yang sedang kita terapkan sekarang.
7: Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2025, jumlah akomodasi resmi di Bali tercatat sebanyak 12.227 unit. Namun jumlah akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital diperkirakan mencapai 16.000 hingga 18.000 unit. Audit akan menggunakan 3 aspek utama, yakni aspek administrasi, aspek standar usaha, dan aspek berkelanjutan. Secara teknis, audit memakai 36 kriteria penilaian dengan hasil akhir dibagi menjadi 3 kategori, yakni Bali Kerti Compliant Diamond untuk pencapaian 90 hingga 100%, Platinum untuk 80 hingga 89%, dan Gold untuk 70 hingga 79%. Sementara nilai di bawah 70% dinyatakan belum memenuhi persyaratan. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska, melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lain. Kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk membendung pelemahan rupiah dinilai dapat menekan likuiditas perbankan. Kondisi tersebut juga berpotensi memperberat beban cicilan para pelaku usaha.
4: Upaya menstabilkan nilai tukar rupiah melalui instrumen moneter suku bunga tinggi mulai memicu kekhawatiran baru di sektor real. Meski langkah ini diambil untuk menyerap likuiditas dolar dan menjaga kepercayaan investor, namun di sisi lain kenaikan bunga perbankan akan meningkatkan beban bunga pinjaman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi ini kian mengkhawatirkan karena bertepatan dengan melemahnya daya beli masyarakat yang kini tercermin dari tingginya angka ketergantungan pada instrumen pinjaman daring dan pegadaian. Pengamat ekonomi di Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI mengungkapkan, intervensi melalui kenaikan bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI memang sudah dilakukan secara serius. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan moneter yang ketat ini harus segera dibarengi dengan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat, agar tidak terjadi kelesuan ekonomi yang lebih dalam akibat biaya modal yang membengkak.
1: Bank Indonesia sudah mengambil langkah-langkah yang sangat serius dalam beberapa hari terakhir ini. Seperti pihak Bank Indonesia untuk mengerem laju turunnya nilai rupiah, bunganya sudah tinggi ini. Artinya apa? Ada upaya untuk membeli dolar oleh sertifikat Bank Indonesia. Tapi itu tidak cukup. Diperlukan kebijakan yang tepat antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk menenangkan pasar, membuat APBN kita itu prudent.
4: Lebih lanjut, Jero Gede Sudipya mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian kepada para pemegang obligasi dan pelaku pasar modal dalam hitungan hari. Menurutnya, pemerintah perlu merasionalkan kembali anggaran program-program berskala besar agar defisit keuangan negara tidak melampaui batas aman, sehingga memberikan ruang bagi perbankan untuk tetap menyalurkan kredit yang produktif bagi masyarakat.
1: Kunci pokoknya adalah komposisi APBN disesuaikan kembali. Targetnya adalah penciptaan kesempatan kerja, membangun UMKM, mengurangi porsi untuk MBG. Sebenarnya yang lebih rasional, bagaimana sekarang pemerintah, Menteri Keuangan dan Menteri Ekuin meyakinkan para pelaku pasar ini, pasar uang, pasar modal, pemegang obligasi pemerintah, diyakinkan untuk mereka tidak menjual obligasi itu. Dalam hitungan hari, tidak dalam hitungan bulan. Karena meyakinkan itu, memulihkan persepsi negatif pasar terhadap pasar Indonesia yang dianggap negatif.
4: Langkah taktis Kabinet dalam menyeimbangkan antara stabilitas nilai tukar dengan akses permodalan bagi masyarakat menjadi kunci agar roda ekonomi tetap berputar di tengah tekanan moneter global. Sinergi yang kuat antara otoritas moneter dan fiskal diharapkan mampu menjaga kepercayaan investor sekaligus melindungi pelaku usaha domestik dari resiko krisis likuiditas yang berkepanjangan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif.

0: Ekowisata mangrove dinilai strategis dalam mendukung konservasi pesisir dan meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan. Kolaborasi lintas sektor juga diharapkan mampu mendorong pariwisata berkelanjutan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
1: Ekowisata mangrove semakin menunjukkan peran strategis sebagai model pengelolaan kawasan pesisir yang mampu mengintegrasikan fungsi konservasi lingkungan dengan aktivitas pendidikan dan pariwisata berkelanjutan. Pengelola dari kelompok nelayan Simbar Segara, Ketut Darsana kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove sebagai penyangga utama wilayah pantai penting dilakukan.
2: Ekowisata mangrove itu kami sudah, dan legalitas kami sudah lengkap. Kita juga ada paket edukasi, paket wisata, paket nanam mangrove, paket peduli dengan sampah plastik, itu yang kami lakukan di setiap kegiatan kami.
1: Ia menambahkan mangrove memiliki fungsi ekologis yang sangat vital, antara lain mencegah abrasi, meredam gelombang laut, menyerap emisi karbon, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis biota seperti ikan, kepiting, burung, dan organisme pesisir lainnya. Hingga kini beberapa kolaborasi telah terjalin untuk beberapa program.
2: Kami sudah banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah, SMA, komunitas. Itu banyak kami lakukan, perusahaan-perusahaan, itu yang kami lakukan selama ini.
1: Dengan berbagai manfaat yang dihasilkan, ekowisata mangrove tidak hanya memperkuat daya tarik wisata alam, tetapi juga meningkatkan nilai ekologis dan edukatif sebagai fondasi pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati melaporkan.
0: Pendengar, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Denpasar tercatat mencapai sekitar 30.000 unit usaha, dengan sektor kuliner atau makanan menjadi yang paling mendominasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Idewa Made Agung, kemarin mengatakan data tersebut mengacu pada pendataan saat penyaluran bantuan produktif usaha mikro atau BPUM pada masa pandemi COVID-19. Selain kuliner, UMKM di Denpasar juga banyak bergerak di sektor fashion dan usaha kopi. Untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha, Diskop UMKM Denpasar terus melakukan pembinaan melalui pelatihan pemasaran, higienitas produk makanan hingga desain kemasan. Pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan digitalisasi dalam pemasaran agar mampu memperluas jangkauan pasar tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional hingga ekspor. Pendengar, beralih ke informasi berikutnya. Forum Group Discussion atau FGD bertajuk "Di Balik Penutupan TPA Suwung, Siapa Diuntungkan?" digelar Ikatan Wartawan Online Provinsi Bali di kantor BKPSDM Kota Denpasar hari ini. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pihak untuk membahas dampak, kepentingan, serta solusi pengelolaan sampah pasca penutupan TPA Suwung di Bali. Selengkapnya dilaporkan Zanuar Setiazi. Rekan Zanuar, silakan untuk laporan Anda.
3: Baik, rekan Fitri Marinda. Baik, para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kantor BKPSDM Kota Denpasar dan sedang berlangsung forum group discussion bertajuk "Di Balik Penutupan TPA Suwung, Siapa Yang Diuntungkan?" yang diadakan oleh Wartawan Online Provinsi Bali. Forum diskusi ini menghadirkan beberapa unsur pemerintah, akademisi, legislatif, hingga pegiat lingkungan guna membahas pengelolaan sampah di Bali pasca penutupan TPA Suwung serta langkah penanganan sampah yang berkelanjutan. Hadir dalam kegiatan tersebut ada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Bapak Imade Dwi Arbani, dan Akademisi Universitas Warmadewa Dr. Inengah Mulyarta, beserta Ketua Komisi 3 DPRD Bali Inyoman Suyasa, dan penggagas Tebel Modern Iwayan Balik Mustiana. Dalam diskusi ini mengemukakan berbagai persoalan terkait pengelolaan sampah yang hingga kini masih jadi tantangan di Bali. Dan penutupan TPA Suwung dinilai juga menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar tidak hanya bergantung pada tempat pembuangan akhir. Para narasumber juga menilai persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kapasitas TPA, namun juga menyangkut pola konsumsi masyarakat, serta kesadaran dalam memilah sampah sejak dari rumah tangga. Selain itu, keterlibatan masyarakat disebut menjadi salah satu kunci utama dalam mengurangi volume sampah yang terus meningkat setiap harinya. Edukasi dan perubahan perilaku dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, konsep pengelolaan sampah berbasis rumah tangga seperti tebo modern juga diperkenalkan sebagai salah satu alternatif solusi untuk pengelolaan sampah organik. Konsep ini juga dinilai dapat membantu masyarakat mengelola sampah secara mandiri sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Selain berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan, persoalan sampah juga dinilai berkaitan dengan erat dengan sektor pariwisata Bali karena penanganan sampah yang baik menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia. Melalui forum diskusi ini diharapkan lahir berbagai gagasan dan solusi konkret dalam penanganan sampah di Bali khususnya menjelang penutupan TPA Suwon. Para narasumber dan peserta juga berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah terus meningkat sehingga terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari kantor BKP SDM Denpasar, Yanuar Syaji, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Yanuar untuk informasinya.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Pemerintah Provinsi Bali telah menyerahkan undangan pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden diharapkan bisa membuka PKB Juni mendatang.
5: Kami sangat berharap Bapak Presiden bisa hadir dalam kesempatan untuk membuka Pesta Kesenian Bali. Mudah-mudahan beliau berkenan, ada waktu.
6: Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 yang akan dibuka 13 Juni 2026 siap digelar selama 1 bulan penuh hingga 11 Juli 2026. Berbagai kesenian dan kebudayaan lokal Bali maupun luar daerah dan mancanegara dipastikan akan mengobati kerinduan masyarakat Bali akan kesenian tradisional lokal Genus yang merupakan warisan leluhur. Pemerintah Provinsi Bali bahkan telah menyerahkan undangan pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden diharapkan bisa membuka PKB Juni mendatang, yang tahun ini menggunakan jasa event organizer atau IO. Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar membenarkan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah menyerahkan undangan pembukaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Koster berharap Presiden berkenan hadir dan membuka perhelatan kesenian dan kebudayaan terbesar di Bali ini. Ia memastikan PKB tahun ini akan terkelola lebih efisien dan profesional dengan memanfaatkan jasa IO.
5: Saya sudah menugaskan Kadis Kebudayaan untuk Seknek membawa surat undangan dan permohonan kehadiran Bapak Presiden. Tentu kami sangat berharap Bapak Presiden bisa hadir dalam kesempatan untuk membuka Pesta Kesenian Bali.
6: Saat ditanya terkait biaya dengan penggunaan jasa IO, Gubernur Koster mengatakan tidak ada pembengkakan anggaran, bahkan lebih efisien karena sudah ada pagu untuk PKB tahun ini. Gubernur Koster menyebut kendati menggunakan jasa IO, sinergi dengan Dinas Kebudayaan tetap menjadi prioritas. Ia mengklaim penggunaan jasa IO justru mempercepat proses teknis serta pengelolaan administrasi dan tata kelola pertunjukan lebih profesional.
5: Enggak, kan pagunya ada, malah bisa lebih efisien. Kan dia bisa bayarin dulu, kalau yang dinas nanti nunggu cair dulu, lama. Ya, supaya terkelola dengan baik, tapi tetap sinergi dengan tim dari Dinas Kebudayaan.
6: Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 resmi menggunakan jasa event organizer atau IO untuk pembenahan administrasi dan tata kelola. Hal ini merupakan langkah baru dalam sejarah PKB untuk mendukung seniman dan meningkatkan kualitas perhelatan pesta kesenian terbesar di Bali itu. Penggunaan IO difokuskan untuk mengelola administrasi dan tata kelola pertunjukan agar lebih efisien dan profesional. Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa membuka Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pemkab Buleleng memproyeksikan Kecamatan Grogak sebagai kawasan strategis ketahanan pangan nasional. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian, hortikultura, dan perikanan berkelanjutan.
7: Rencananya juga salah satu nanti program ketahanan pangan itu ada di kecamatan.
8: Pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng terus memperkuat sektor pertanian, hortikultura dan perikanan sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kecamatan Gerogak diproyeksikan menjadi salah satu kawasan strategis pengembangan pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan Gerogak memiliki potensi besar dari sisi luas lahan, sumber daya alam hingga peluang pengembangan komoditas unggulan, pertanian dan perikanan. Menurutnya, Pemkab Buleleng telah melakukan pemetaan lahan potensial di 9 kecamatan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan karakteristik wilayah dan kesesuaian komoditas unggulan di masing-masing daerah.
7: Dan ini salah satu kecamatan yang potensial ya. Pengembangan-pengembangan mungkin industri, baik itu industri perikanan dan pertanian secara luas itu lahan yang khususnya di Gerogak cukup luas, cukup besar. Yang rencananya juga salah satu nanti program ketahanan pangan itu ada di Kecamatan Gerogak.
8: Ia menjelaskan Kabupaten Buleleng menjadi salah satu dari 13 kabupaten di Indonesia yang dipilih dalam program pengembangan ketahanan pangan nasional. Dari program tersebut, pengembangan difokuskan pada 4 komoditas utama yakni durian, manggis, bawang merah, dan sayur hijau. Untuk pengembangan buah-buahan, durian direncanakan di Kecamatan Busung Biu dan Seririt, sementara manggis salah satunya dipusatkan di Kecamatan Gerogak. Sedangkan komoditas bawang merah diarahkan ke Kecamatan Gerogak, Kubu Tambahan dan Sawan.
7: Ini sudah dibuatkan peta sehingga nantinya diharapkan tahun 2029 ini program sudah.
8: Selain pengembangan komoditas, pemerintah juga menyiapkan dukungan infrastruktur penunjang pertanian. Salah satunya melalui pemanfaatan bendungan Gerogak untuk mendukung kebutuhan air pertanian di kawasan tersebut. Kedepan Pemkab Buleleng juga membuka peluang pembangunan embung penampungan air guna memperkuat sistem irigasi pertanian di kawasan Gerogak dan sekitarnya. Seluruh pengembangan tersebut ditargetkan berjalan secara terarah dan berkelanjutan hingga tahun 2029. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, Gubernur Bali Wayan Koster memerintahkan Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste merebut kembali peringkat 5 besar dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Pasca dilantik sebagai nahkoda tertinggi keolahragaan di Bali, Wagub wajib melakukan pembinaan yang serius mulai dari hulu hingga hilir.
9: Untuk PON jangan sampai turun dari peringkat 5 gitu. Gimana caranya? Pokoknya itu aja.
6: Gubernur Bali Wayan Koster memerintahkan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali yang kini dinahkodai Wakil Gubernur Inyoman Giri Praste kembali merebut peringkat 5 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Mulai saat ini KONI Bali wajib memetakan potensi di masing-masing cabang olahraga dan melakukan pembinaan yang serius mulai dari hulu hingga hilir. Menurut Gubernur, prestasi peringkat 5 besar PON yang diraih pada tahun 2021 di Papua sangat membanggakan karena dibandingkan populasi penduduk di daratan Jawa, Bali kalah jauh, namun dari segi prestasi olahraga justru mampu bersaing dengan wilayah Jawa.
9: Karena Bali ini Pak, jumlah penduduknya 4.400.000, Jawa Barat kan 50 juta, Jawa Timur 40 juta, Jawa Tengah 30 juta. Jadi secara statistik kita udah kalah saring. Dia dari jumlah yang besar mendapatkan yang terbaik itu lebih banyak potensinya secara statistik. Bali 4 juta, jadi 10%-nya dari Jawa, Jabar, Jateng, dan Jatim. Jadi kalau kita dapat 10 besar, sebenarnya luar biasa. Apalagi sampai peringkat 5.
6: Gubernur Koster mengatakan untuk mewujudkan prestasi yang maksimal di bidang olahraga diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Bali kedepannya berkomitmen akan memberikan dukungan maksimal untuk keolahragaan mengingat prestasi olahraga merupakan tolok ukur kemajuan suatu bangsa.
9: Pembinaan dari hulu sampai hilir itu harus dilakukan oleh jalur sekolah maupun jalur masyarakat. Dan sekarang kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kalau soal kolaborasi, nggak usah ragu. Memang Titian sebagai gubernur juga senang olahraga karena sentuhannya di DPR 3 periode, dan apalagi Pak Wagub menjadi ketua KONI, nggak perlu banyak urusan sebenarnya. Jadi sudah sangat mudah untuk berkolaborasi, dan nggak perlu banyak saya berperan lagi. Ya beliau langsung sebagai Wagub, sebagai ketua KONI.
6: Gubernur Wayan Koster juga meminta setelah dilantik menjadi ketua umum KONI Bali periode 2026-2030, Wagub Giri Praste bersama jajaran pengurus segera merancang target-target tahunan. Tahun 2026 ini akan dilaksanakan PON Bela Diri, lalu 2027 ada perhelatan Porprov Bali, dan tahun 2028 akan dilaksanakan PON di NTB dan NTT. Semuanya wajib dirancang dengan baik dalam rencana kerja yang matang dan terukur demi tercapainya kemajuan signifikan keolahragaan Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pelemahan rupiah berpotensi bebani sektor perbankan dan pelaku usaha. Libur panjang, dongkrak kunjungan wisatawan ke Bali. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
10: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebuah lagu dari Govinda dengan judulnya Satu Frekuensi saat ini tengah mengudara menemani ruang dengar Anda setelah tadi kita sudah mendengarkan warta berita lintas Dewata Siang ya, dan tentunya saat ini sudah kembali lagi di Denpasar siang ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena pastinya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya. Jadi tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Huh? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
2: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Duh, panik.
5: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
4: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
5: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Topeng Sidakarya adalah salah satu seni pertunjukan sakral dari Bali yang termasuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO tahun 2015. Topeng Sidakarya berasal dari dua kata, yaitu topeng berasal dari kata tup yang artinya tutup. Sidakarya berasal dari kata sida yang artinya mencapai, dan karya yang artinya tujuan atau pekerjaan. Sidakarya memiliki makna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Tari topeng Sidakarya merupakan pelengkap dari upacara yatnya di Bali. Tujuannya agar upacara yang berlangsung dapat terselenggara dengan baik dan selamat serta terhindar dari segala bahaya. Pada akhir tari ini, secara simbolis penari mengembangkan uang kepeng dan beras kuning sebagai lambang pemberian berkat kesempurnaan dan kemakmuran.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Pendengar masih di Denpasar siang ini, dan tentunya masih bersama Fitri Marlinda di sini. Dan saat ini kita tengah mendengarkan sebuah lagu dari Avril Lavigne dengan judulnya We Are Warriors.

Seperti biasa pendengar, biasanya di sini Pro 1 akan menghadirkan informasi-informasi ya, sambil menemani siang hari Anda nih. Dan informasi yang ingin Linda sampaikan berikutnya datang dari petugas yang sedang melakukan pengejaran, bukan pengejaran ya, tapi terdapat pendaki ilegal Gunung Merapi yang menggunakan jalur tikus guna menghindari petugas-petugas yang berjaga. Fenomena pendaki ilegal di Gunung Merapi kembali jadi sorotan nih pendengar. Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM mengungkap bahwa sejumlah pendaki nekat masuk lewat jalur tikus demi menghindari petugas dan kamera pengawas. Mereka biasanya masuk saat dini hari hingga pagi buta dan ketika situasi dianggap lebih sepi. Modusnya tidak melewati pintu resmi pendakian namun melainkan mencari jalan setapak alternatif yang sulit untuk terpantau. Salah satu jalur yang kerap digunakan yaitu berada di wilayah Boyolali, Jawa Tengah, pendengar. Meski pengawasan sudah diperketat dengan CCTV dan juga kamera jebak, petugas tetap harus melakukan pencarian ketika ada aktivitas pendakian ilegal terdeteksi. Sementara itu pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai fenomena ini juga dipengaruhi oleh tren FOMO atau Fear of Missing Out di kalangan anak muda. Banyak yang ikut mendaki karena sedang viral tanpa persiapan yang matang. Padahal mendaki gunung bukan sekedar healing atau ikut tren saja nih pendengar. Namun dibutuhkan kesiapan fisik, perlengkapan memadai, dan yang paling penting yaitu kesadaran akan keselamatan diri. Pendengar, menikmati alam itu memang penting, tapi pulang dengan selamat jauh lebih penting pastinya ya. Daripada lewat jalur ilegal, nanti kalau ada apa-apa malah susah dicarinya, susah dievakuasinya, lebih baik melalui jalur yang legal saja ya pendengar ya, ikuti tata aturan yang sudah ada. Dan untuk informasi tadi, Linda kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Kesha dengan judulnya This Is Me. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Facebook Bantuan untuk Agama Hindu mengunggah informasi mengenai dana bantuan untuk umat Hindu di Bali dari program dana bantuan atau DAP Australia. Benarkah hal tersebut? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax menelusuri klaim tersebut melalui mesin pencari Google dengan mengacu pada kata kunci terkait bantuan untuk umat Hindu tahun 2026. Hasil penelusuran tidak menemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan adanya program bantuan tersebut pada periode 2026. Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat atau Bimas Hindu memang menyalurkan bantuan sebesar 11 miliar rupiah kepada umat Hindu di Bali. Program tersebut dilaporkan dalam laman Sekretariat Kabupaten Badung dan merupakan bagian dari kebijakan daerah dalam kerangka program Sapta Kriya Adicipta, yakni 7 program unggulan untuk mendorong kesejahteraan dan daya saing masyarakat Badung. Namun, program ini bersifat spesifik, terverifikasi dan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah. Di sisi lain, terdapat indikasi kuat bahwa informasi yang beredar merupakan modus penipuan. Unggahan tersebut mengarahkan calon penerima untuk menghubungi penanggung jawab melalui WhatsApp yang merupakan pola umum dalam praktik phishing atau penipuan bantuan. Selain itu, klaim bantuan yang mencatut program DAP, Direct Aid Program, Australia juga telah berulang kali muncul dan dibantah. Salah satunya pernah diulas oleh tim pemeriksa fakta Mavindo dalam artikel Penipuan Bantuan Dana untuk Masyarakat Non-Muslim 2026 yang terbit pada Februari 2026 dengan pola penipuan yang serupa. Sehingga dapat disimpulkan klaim tersebut mencatut program bantuan yang tidak relevan dengan program DAP Australia dan pernah digunakan dalam pola penipuan serupa sebelumnya. Dengan demikian, informasi mengenai bantuan untuk umat Hindu di Bali merupakan konten tiruan atau impostor konten.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebuah lagu dari Delantis dengan judulnya Bunga Maaf baru saja menemani ruang dengar Anda pendengar. Dan untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari penyanyi cantik asal Indonesia Raisa dengan judulnya Teduhnya Wanita. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat menikmati.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: yang aku beli
0: ini penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
4: Lamun to cinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
3: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Dengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Anet dengan judulnya Senandung Asmara. Nah, Linda ingin kembali menginformasikan nih, kalau tadi kita sudah dari Indonesia, sekarang Linda ingin menginformasikan mengenai keadaan di mancanegara atau di luar negeri ya, di mana PM Libanon desak dukungan internasional. Terkait apa nih ya? Kita akan berikan informasinya, di mana informasi ini Linda kutip dan tentunya dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi dari antaranews.com.

Monitor Internasional karena serangan disebut menyasar ke tenaga medis dan juga petugas penyelamat pendengar. Selain itu pendengar, Noah Salom juga mengatakan bahwa perang terbaru ini telah memaksa ribuan warga hidup dalam ketidakpastian. Ia menyebut puluhan kota dan desa kini terdampak konflik, sementara banyak anak muda memilih meninggalkan Lebanon karena kondisi ekonomi dan keamanan yang semakin memburuk. Di sisi lain pendengar, sektor pendidikan dan layanan kesehatan disebut semakin tertekan akibat konflik yang berkepanjangan. Sebagai informasi juga pendengar bahwa ketegangan terbaru ini bermula pada 2 Maret lalu di mana kelompok Hizbullah meluncurkan roket ke arah Israel di tengah memanasnya konflik kawasan. Israel kemudian membalas dengan serangan udara dan operasi darat di Lebanon. Dan situasi tersebut masih memanas hingga dengan saat ini. Kita doakan bersama ya pendengar, semoga untuk segala situasi memanas baik di Timur Tengah, di Amerika Serikat, dimanapun itu bisa segera berdamai, bisa segera meredup ya, bisa segera berdamai semua agar warga-warga juga bisa tenang hidupnya. Dan seperti tadi yang sudah Linda informasikan, untuk informasi yang Linda sampaikan dikutip langsung dari antaranews.com. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Michael Bublé feat. Reese Witherspoon dengan judulnya Something Stupid. Selamat mendengarkan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Belum relationship goal kalau cuman bisa rencanain acara keluarga aja. Harus bisa rencanain gimana pas lagi bencana. Pertama, sepakati titik temu. Jangan cuman bilang ke teman rumah, karena saat gempa di rumah tuh jadi zona bahaya. Jadi pilih area terbuka yang spesifik. Kedua, kontak darurat. Simpan satu nomor anggota keluarga di luar kota sebagai pusat informasi kalau jaringan lokal lagi sibuk. Ketiga, skill bertahan hidup. Minimal tahu cara matiin saklar utama listrik dan lepas regulator gas. Ini krusial ya untuk mencegah kebakaran setelah guncangan. Jangan nunggu ada api baru nyari video tutorial. Keburu HP-nya mati. Bencana nggak ngasih undangan, tapi kita bisa siapin penyambutan. Cek panduan lengkapnya di situs resmi BNPB atau BPBD kota kalian dan diskusin bareng keluarga segera. Karena keluarga tangguh itu yang punya rencana, bukan sekedar wacana.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
3: Turunnya hujan patut disyukuri. Namun di sisi lain, hujan menyimpan bahaya yang mematikan. Saat turun hujan, seringkali muncul sambaran petir sehingga perlu waspada sebab bisa saja menyambar kita saat sedang beraktivitas. Para korban tidak sadar akan ancaman bahaya petir. Bahkan beberapa korban yang sedang melakukan aktivitas dengan gerakan-gerakannya memancing sambaran petir jatuh ke arahnya. Tanah yang tersambar petir menghasilkan 100 juta sampai 1 miliar volt listrik.
4: Hindari memasang tiang antena TV atau sejenisnya yang terbuat dari logam dan terhubung ke bagian instalasi rumah dengan posisi tinggi. Memasang penangkal petir di rumah. Sementara objek lain yang dapat berfungsi sebagai alat penangkal petir adalah pohon tinggi di sekitar rumah yang berjarak lebih dari 2 meter.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Lingua Fit Nagita Slavina dengan judulnya Bila Ku Ingat. Nah, pendengar, di 2026 ini selain peperangan dunia, nyatanya kita juga akan sebentar lagi akan digelar pagelaran dunia yang mungkin bisa menjadi salah satu simbol perdamaian nih. Ya, itu dia Piala Dunia 2026. Nah, kalau berbicara tentang Piala Dunia 2026, salah satu yang tidak boleh terlewatkan yaitu adalah jersey para pemain Piala Dunia nih. Dan pendengar, berikutnya informasi yang ingin Linda sampaikan yaitu mengenai deretan jersey Piala Dunia paling ikonik sepanjang sejarah. Pendengar, Piala Dunia bukan cuma soal gol dan trofi, tapi juga tentang jersey ikonik yang melekat dalam sejarah sepak bola dunia. Salah satu yang paling legendaris tentu saja jersey kuning hijau milik Brazil di Piala Dunia 1970. Seragam tersebut identik dengan aksi magis Pele saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Selain itu ada juga jersey garis biru langit dan putih, hayo milik siapa? Siapa lagi kalau bukan Argentina? Di Piala Dunia 1986, jersey ini dikenang lewat penampilan luar biasa Diego Maradona yang sukses membawa Argentina meraih gelar juara. Selain itu pendengar, di tahun 1990, Jerman Barat juga punya jersey ikonik nih. Dengan desain sederhana namun khas lewat kombinasi warna hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Sementara untuk Prancis sendiri, pada tahun 1998, di mana di saat tahun tersebut mereka meraih gelar juara dunia pertama di kandang sendiri, mereka tampil elegan dengan jersey biru tua dan tentunya berhasil meraih kemenangan ya. Memasuki era modern, jersey merah milik Spanyol di Piala Dunia 2010 menjadi simbol kejayaan La Furia Roja. Dan tentu saja jersey Argentina di Piala Dunia 2022 kembali mendunia setelah dipakai Lionel Messi mengangkat trofi juara dunia di Qatar. Tidak hanya itu pendengar, seragam pertandingan, jadi jersey itu bukan cuma seragam pertandingan, tapi jersey Piala Dunia ini juga menjadi bagian dari budaya populer dan barang koleksi yang diburu penggemar sejak sepak bola di seluruh dunia. Biasanya nih kalau sudah mendekati Piala Dunia nih, nanti juga penjual-penjual jersey nih biasanya akan kebagian apa ya, kebagian hokinya ya, karena pasti banyak yang mencari jersey-jersey dari tim favorit mereka. Dan pendengar, informasi tadi kami kutip dan tentunya dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi kami di rri.co.id. Selain itu pendengar, tidak terasa saat ini waktu sudah mendekati pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya saya, Fitri Marlinda, dan juga rekan saya Hari Sukma harus pamit undur diri. Pendengar, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Selain itu pendengar, terus dengarkan Pro 1 melalui terestrial di FM 105,2 MHz, melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didownload di Play Store ataupun di App Store, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Dan setelah ini, rekan saya, Santi Ari, sudah bersiap untuk menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul
8 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini Sabtu ya, 16 Mei 2026. Saya Santi Ari kembali hadir tentunya untuk Anda, untuk menemani sore hari Anda di Denpasar sore hari ini. Tentunya selama 5 jam ke depan dengan pilihan lagu-lagu yang menarik dan juga informasi yang bermanfaat untuk Anda. Dan juga pendengar, nanti pada pukul 4 sore kita akan ada dialog tentunya dengan topik yang sangat menarik dan juga sayang untuk Anda lewatkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
2: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
3: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
2: Kalau di sini enggak.
3: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
2: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
4: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, TRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam, tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

Pendengar Inovasi di Pro 1 RR yang pasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda salah satu orang yang bekerja biasanya di balik meja kerja atau terbiasa dengan duduk nih di depan laptop? Nah, jika iya, mungkin Anda harus rutin ya sesekali ketika jam bekerja itu dilakukan. Barang semenit, dua menit mungkin peregangan dulu gitu ya. Berdiri dulu, kemudian peregangan sedikit atau jalan-jalan kecil. Karena nyatanya pendengar, bekerja di balik meja selama berjam-jam ini kini bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan ancaman kesehatan yang nyata. Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu secara resmi mengkategorikan perilaku kurang gerak atau sedentary lifestyle ini sebagai salah satu masalah kesehatan publik utama di dunia yang berkontribusi pada jutaan kematian setiap tahunnya. Istilah sitting is the new smoking ini yang dipopulerkan oleh Dr. James Levine, seorang profesor kedokteran di Mayo Clinic, bukanlah sekadar slogan belaka. Dalam bukunya yang berjudul Get Up, Why Your Chair is Killing You and What You Can Do About It, Dr. Levine memaparkan hasil risetnya bahwa duduk statis dalam waktu lama itu dapat memicu perubahan metabolisme yang berbahaya. Ini mirip dengan dampak merokok jangka panjang. In the modern Rome, we're focused to your call. Dan secara fisiologi juga pendengar, saat tubuh duduk diam terlalu lama lebih dari 30 menit, proses biologis di dalam otot ini mulai melambat. Berdasarkan studi yang dipublikasikan dalam jurnal medis The Lancet, berkurangnya aktivitas fisik menyebabkan penurunan enzim lipoprotein lipase secara drastis. Enzim ini berfungsi untuk membakar lemak dalam aliran darah. Jika enzim ini tidak aktif, lemak akan menumpuk dan meninggalkan risiko penyakit jantung serta diabetes tipe 2. Dan di Indonesia sendiri, data dari riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari 30% penduduk usia produktif ini memiliki pola perilaku sedentari yang tinggi. Hal ini diperparah dengan budaya kerja kantoran yang juga minim pergerakan fisik. Untuk itu pendengar, kesadaran akan bahaya duduk terlalu lama ini harus menjadi prioritas ya dalam gaya hidup masyarakat urban saat ini. Mengurangi durasi duduk dan memperbanyak gerak aktif itu bukan lagi sebuah pilihan pendengar, karena itu melainkan keharusan medis untuk menjaga umur panjang dan kualitas hidup yang lebih baik tentunya di masa depan. Jadi kalau misalnya pekerjaan Anda menuntut untuk duduk gitu ya lebih dari 30 menit di depan laptop, di depan meja gitu, mungkin boleh bareng semenit, dua menit peregangan dulu atau jalan-jalan kecil dulu supaya tidak menimbulkan masalah kesehatan tentunya untuk Anda. Dan informasi lengkapnya dapat Anda baca di website rri.co.id. Dan mengapa judulnya? Mengapa duduk terlalu lama menjadi ancaman kesehatan global? Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Alex Warren dengan judul On My Mind.

0: Waktunya Kentongan.
1: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibi. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi berwarna abu kehitaman.
2: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan. Hindari juga berlindung di bawah pohon serta menjauhi tiang listrik atau menara.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di 105,2 MHz bersama Santi Hari. Pendengar di Sabtu malam atau yang biasa disebut dengan malam minggu ya, biasanya ini menjadi waktu yang tepat dilakukan oleh banyak pasangan untuk berkencan. Namun bagi Anda yang belum memiliki pasangan atau masih sendiri, ini tidak usah khawatir pendengar, karena nyatanya saat ini sedang tren fenomena solo date atau kegiatan berkencan dengan diri sendiri. Ya, memang fenomena solo date ini semakin populer ya di kalangan perempuan muda. Aktivitas menonton bioskop sendirian atau makan di restoran hingga menikmati waktu di kafe ini dianggap sebagai bentuk self-care. Dan kini juga bepergian sendirian itu juga bukan hal yang dianggap aneh lagi pendengar, karena justru saat ini banyak perempuan membagikan konten bertema me-time yang memperlihatkan pengalamannya menikmati waktu seorang diri. Dan melansir juga nih dari halodoc.com, psikologi menilai meningkatnya tren solo date ini berkaitan dengan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya kesehatan mental. Jadi banyak perempuan muda kini yang mulai memprioritaskan kebahagiaan pribadinya tanpa harus selalu bergantung pada pasangan ataupun lingkaran pertemanannya. Solo date ini juga dinilai mampu membantu seseorang untuk lebih rileks, mengurangi stres, sekaligus juga melatih rasa percaya diri dalam menghadapi situasi sosial ya. Dan juga ingin mengenal diri sendiri secara lebih dekat tentunya juga bisa dapat dilakukan dengan aktivitas solo date ini. Dan selain menjadi sarana relaksasi juga, solo date ini juga dianggap sebagai simbol kemandirian nih pendengar bagi perempuan modern. Nah, jika dulu perempuan ini yang bepergian sendirian sering dipandang negatif ya, nah kini stigma itu perlahan berubah. Jadi banyak perempuan muda yang justru merasa lebih bebas untuk menentukan aktivitas yang mereka sukai tanpa perlu menyesuaikan keinginan orang lain. Apakah Anda tertarik untuk melakukan solo date di hari ini pendengar? Mungkin bisa dengan nonton bioskop sendiri atau ke coffee shop atau kemanapun yang Anda inginkan, tentunya untuk kebahagiaan Anda sendiri. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Fave Harmony dengan judul Right On Me.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
1: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Pasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini, tentunya Sabtu 16 Mei 2026, kita kembali berjumpa pendengar dalam dialog Beranda Asta Cita di sore hari ini dari pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Kita akan berdialog selama 50 menit tentunya. Dan pendengar, di dialog kali ini kita akan membahas mengenai AI dalam pendidikan. Dan tentunya saya tidak sendiri, pendengar sudah hadir di studio sendiri bersama rekan saya dari Forkopery dengan Bapak Putu Surya Wedra Lesmana STMENG. Selamat sore Bapak.
4: Selamat sore.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik?
4: Baik, cuma tadi kehujanan.
3: Oh iya, memang dari pagi ya Bapak hujannya, iya. Kalau di Denpasar ini, iya benar sekali. Mungkin tadi juga ada macet atau gimana gitu di jalan ya terkait dengan hujan. Oke, Bapak, kita hari ini akan membahas tentunya tentang AI dalam pendidikan. Kalau kita mendengar AI, kalau saya sendiri sih yang mendengar AI pasti langsung kepikirannya ke ChatGPT, Gemini gitu ya. Karena itu dua produk yang mungkin juga pernah beberapa kali saya gunakan gitu nih. Tapi kalau dalam konteks pendidikan sendiri, kita membahas tentang AI nih, Bapak sendiri memandang AI dalam dunia pendidikan itu seperti apa, Pak?
4: Oke, mungkin sebelum kita ke sana, mungkin kita perlu ngomong dulu AI itu sebenarnya apa, kan gitu ya. Nah, karena term AI juga sebenarnya luas kan ya.
3: Iya, luas.
4: Hanya seperti apa yang banyak orang pikirkan kalau kita ngomong tentang AI gitu. Tapi memang nanti ke pembicaraan kita memang ke arah AI yang contohnya seperti ChatGPT itu kan.
3: Iya, benar.
4: AI itu kan yang kan kita bicarakan tuh nanti akan lebih fokus sama generatif AI ya. Jadi AI yang membuat, bisa membuat sesuatu. Sebenarnya AI kan banyak, ada banyak fungsi juga. Cuman seperti contohnya ChatGPT itu adalah generatif AI namanya. Yang mana itu bisa membuat sesuatu, itu sih yang garis bawahi membuat sesuatunya itu,
3: iya,
4: menggenerasi sesuatu yang membuat segalanya berubah dewasa ini sebenarnya. Bukan cuman pengaruhnya bukan cuma di dunia pendidikan, tapi yang sebenarnya lebih marak itu, yang lebih hype atau viral itu adalah mengancam kehidupan orang banyak.
3: Oke, gimana itu Pak bisa mengancam kehidupan orang banyak?
4: Ya, dengan sejak adanya AI itu, maraknya AI itu kan apa-apa sekarang AI. HP baru sekarang isi fungsi AI-nya. Sekarang di mana-mana ada AI, terdengar AI. Ya, pada utamanya AI yang seperti yang saya bilang tadi, generatif AI. Itu seperti yang saya bilang, paling hype itu adalah AI katanya akan bisa menggantikan peran manusia dalam banyak hal, terutama dalam pekerjaan. Seperti kalau dulu mungkin di zaman yang lebih awal lagi, katanya robot akan menggantikan manusia. AI ini adalah robot itu sendiri artinya sebenarnya. Seperti itu. Jadi contohnya dengan adanya AI bisa menggantikan peran lulusan DKV gitu misalnya, bisa menggantikan penulis, bisa menggantikan guru, bisa menggantikan pegawai, semua, hampir semua, karena kalau memang dipergunakan dengan baik memang benar seperti itu. Tentu saja impact-nya dalam pendidikan sangat-sangat besar. Bukan cuma siswanya tapi ke gurunya juga, seperti itu.
3: Oke, karena AI bisa membuat apa yang biasanya kita buat secara manual gitu ya.
4: Betul,
3: Pak ya.
4: Terkait
3: dengan desain kah, tulisan dan lain sebagainya. Berarti ini salah satu ancaman dari keberadaan AI itu sendiri.
4: Betul sekali, sama kayak mungkin dulu ada internet juga sudah mulai orang ketar-ketir kan, banyak lapangan kerja tergantikan. Terus muncul ada, mungkin beberapa waktu sebelumnya muncul hal semacam Canva. Pernah mendengar Mbak ya? Itu sudah membuat kami di bidang pendidikan, saya kan ngajar di Instiki ya. Membuat bidang desain itu berpikir, wah ini kita lama-lama akan tergeser. Karena orang sekarang sudah bisa pakai software macam Canva yang sangat-sangat mudah, orang gak perlu lagi belajar di kafe, belajar desain segala macam seperti itu. Sekarang muncul lagi yang namanya AI yang jauh lebih mudah lagi mempergunakan software seperti itu, sehingga sebenarnya ancaman terhadap profesi, terhadap banyak hal itu lebih real lagi, lebih dekat lagi, karena sekarang bahkan anak SD pun bisa membuat apapun dengan ChatGPT misalnya, seperti itu.
3: Oke. Kalau misalnya itu adalah tantangan dari keberadaan AI. Mungkin tadi kita mau membahas AI dengan lebih umum dulu gitu ya. Pak, tadi ada generatif AI. Nah, selain itu ada AI seperti apa saja sebenarnya sudah berkembang saat ini sepengetahuan Bapak?
4: Generatif AI itu ada banyak, enggak cuma ChatGPT ya. Ada, Mbak tadi sudah bilang juga, ada Gemini, ada Venice, ada Cloud, ada apa lagi? Banyak sekali sebenarnya, Mbak. Kalau sekarang kalau orang punya HP itu tinggal cari Play Store atau Apple Store-nya, pasti bisa mendownload seabrek jenis AI generatif berbasis prompt seperti itu dengan sangat-sangat mudah. Ada AI yang bagus, ada yang jelek, tergantung penggunaan juga. Tapi ada juga contoh generatif itu bukan cuma men-generate teks ya, seperti ChatGPT, tapi ChatGPT bisa men-generate gambar, bisa men-generate video, bahkan bisa membuat lagu juga ada.
3: Oh, saya baru tahu itu.
4: Seperti Sora itu untuk membuat video, membuat terus Cloud itu ada Cloud Code itu untuk membuat kode software, itu sangat-sangat membantu untuk para programmer untuk membuat software dengan sangat cepat dan mudah. Terus membuat musik juga ada. Mungkin Mbak sering melihat jingle perusahaan bisnis tertentu itu belum tentu kita mendengar suara orang lagi atau buatan orang lagi.
3: Bisa saja itu dari AI ya, gitu Pak ya.
4: Sekarang apa-apa bisa mudah sekali untuk dibuat berdasarkan menggunakan AI seperti itu.
3: Oke, itu bisa dibilang mungkin AI sekarang menyediakan apapun yang kita butuhkan, yang kita inginkan gitu ya. Dengan cepat dan juga sesuai dengan keinginan kita, tergantung dari jenis AI dan juga kualitasnya itu sendiri. Berarti dalam pandangan Bapak sendiri secara keseluruhan, sebenarnya AI ini akan memberikan dampak baikkah, hal yang baikkah, atau hal yang justru harus kita lihat sebagai pisau bermata dua ini?
4: Tentu saja semua itu pasti ada baik dan buruknya kan, gitu ya. Sama seperti dulu internet merebak kan semua orang juga banyak yang khawatir. Ada yang baik, ada yang buruk. Semua hal itu adalah pisau bermata dua sebenarnya. Apa namanya, AI ini juga bagus atau enggak tergantung orang yang sekarang pakai seperti apa. Contoh sederhana AI yang mungkin tidak seserem itu soalnya di HP kita sekarang, mungkin HP-HP baru itu sudah ada fungsi Samsung misalnya atau Apple ada fungsi AI-nya kepada foto, bahkan di foto aja. Di foto aja misalnya kita mau ngejepret foto, kita nggak suka ada orang nyempil di foto kita, kita tinggal lingkerin terus orang itu akan hilang, dihilangkan oleh AI. Sekarang kita lihat apakah itu baik atau buruk itu sekarang. Mengedit foto itu baik atau buruk seperti itu tergantung orangnya sekarang. Kalau orang yang memang kegunaannya adalah saya nggak suka ada foto, ada orang nyempil di foto saya, berarti itu baik. Tapi kalau orang lihat foto, oh ini foto ini palsu, sudah diotak-atik, ini bukan foto real lagi. Belum lagi kalau apa namanya, foto kita tuh difilter lebih cantik atau lebih ganteng dari aslinya.
3: Oke, okay, diedit gitu ya.
4: Itu filter di HP itu termasuk AI juga sebenarnya, Mbak. Seperti itu.
3: Oke, okay, jadi tergantung dari penggunaannya sendiri. Penggunanya sendiri ya, apakah digunakan untuk hal yang baik atau hal yang buruk. Betul. Dan kalau misalnya digunakan hal yang buruk, pasti ya akan ada banyak sekali dampak-dampak negatif ya.
4: Iya.
3: Yang mungkin muncul dari AI ini. Oke, benar sekali. Tentunya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita akan berdialog selama 50 menit kurang lebih. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 dan juga melalui WA kami di 0896781238330. Dan kita juga live streaming pendengar di Facebook kami di Pro 1 Denpasar. Dan tentunya kita berbicara mengenai AI dalam dunia pendidikan gitu ya. Sekarang mungkin kita lebih mengerucut lagi. Kalau dari Bapak berarti selaku dosen ya Bapak ya,
4: betul,
3: di Instiki. Oke, selaku dosen di Instiki gitu. Yang mengajar mahasiswa-mahasiswa sejauh ini, menurut Bapak seberapa banyak penggunaan AI di kalangan mahasiswa saat ini?
4: Oke, seberapa banyak penggunaan AI di kalangan
3: seberapa
4: mahasiswa?
3: Seberapa besar gitu Pak?
4: Nggak usah di mahasiswa, kayak di siswa SD sekarang pun sudah tersentuh AI.
3: Sudah, kemarin yang kecil baru main HP pun sudah ya Pak ya?
4: Kemarin saya dengar ponakan saya ngomong ChatGPT, wah umur.
3: Sudah tahu.
4: Seperti itu. Entah dipakai buat apa, tapi sekali lagi memang yang namanya alat kalau memang sudah mudah, memang bermanfaat, pasti akan cepat atau lambat akan merambah ke siapapun yang membutuhkannya, kan seperti itu ya. Mahasiswa yang memang seharusnya melek teknologi, yang memang yang punya zamannya, tentu saja sudah pasti memakai, menguasai dan dikuasai oleh teknologi juga seperti itu. Jadi kalau mau seberapa banyak mahasiswa itu memakai yang namanya AI, tentu saja saya yakin pasti banyak sekali.
3: Pasti banyak.
4: Dalam dunia pendidikannya ataupun di luar dunia pendidikan, yang mau nggak mau kan pasti berhubungan juga seperti itu. Seperti yang tadi bilang, contoh itu ngedit foto itu, sekarang siapa sih yang nggak main sosial media dan siapa sih yang nggak ngedit foto itu, sedikit atau banyak seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya ngedit foto aja sangat gampang, gimana dengan belajar, dunia belajar kan seperti itu. Yang dunia belajar siapapun tahu pasti ada banyak tantangan, ada kesulitannya dan ada banyak rintangan, termasuk juga kemalasan itu utama yang salah satu yang mendorong pemakaian AI yang tidak terlalu bertanggung jawab sebenarnya.
3: Oke.
4: Yang bertanggung jawab juga banyak seperti itu. Sekali lagi tadi Mbak nanya apakah baik atau buruk tuh, memang semua adalah pisau bermata dua, ada baik ada buruknya. Sekarang pemakaian di AI di dunia pendidikan tentu saja sudah pasti sama, pasti ada baiknya ada buruknya tergantung orangnya memakainya dengan cara apa dan untuk apa seperti itu.
3: Oke, tapi menurut Bapak sendiri apakah pemakaian AI dalam dunia pendidikan ini akan memberikan keuntungan?
4: Apakah akan memberikan keuntungan? Tentu saja pasti akan memberikan keuntungan. Bagian baiknya ya, ini adalah teknologi atau kemajuan. Gak mungkin sebuah teknologi akan merebak sekeras itu atau dipakai atau berkembang setinggi itu kalau memang tidak dibutuhkan atau memang tidak ada gunanya, tidak ada baiknya. Ini sudah pasti ada baiknya, sehingga ini pasti akan ada sesuatu yang baik jika kita bisa mengendalikannya gitu terus sekarang.
3: Oke, kata kuncinya di sana ya, Pak, bisa mengendalikannya gitu ya. Karena biasanya kalau dalam dunia pendidikan itu biasanya mungkin AI digunakan untuk membantu untuk desain kayak tadi, juga untuk mencarian informasi-informasi. Nah, mungkin yang ingin saya lebih tahu, AI memberikan, kayak AI generatif itu memberikan kemudahan kita untuk mendapatkan informasi, ya, Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan itu dengan mudah biasanya diberikan jawaban-jawaban oleh mereka. Nah, apakah ini akan memberikan penggunaan AI yang masif ini, apakah akan memberikan semacam dorongan untuk mahasiswa untuk menggunakannya secara terus-menerus, tapi apakah ini akan berdampak pada kemampuan berpikir kritis dan juga kreatifnya nanti, Pak? Ini yang menjadi menarik tentunya untuk saya tanyakan untuk Bapak.
4: Oke, itu dia sebenarnya. Paling baiknya itu adalah ini kan teknologi ya. Teknologi kalau dipakai itu akan sangat meningkatkan kita. Tapi kalau tidak dipakai baik itu tidak dipakai dengan baik itu akan sangat menjatuhkan kita. Contohnya dalam bidang ya apa namanya? Psikis kita, sikap yang tadi sekarang apa-apa mudah. Kalau kita memakainya untuk menunjang kemanjaan ya otomatis itu yang jelek sebenarnya. Contoh dalam dunia pendidikan, contoh dalam mahasiswa ya. Kalau mahasiswa dikasih tugas, terus sekarang dengan kemampuan AI itu kan sangat gampang. Saya bikinkan tugas ini, dia akan langsung jadi, tugas itu akan langsung bisa jadi dalam waktu hitungan detik saja. Dan kalau mahasiswa ngumpulin tugas itu begitu saja, itu adalah contoh penggunaan AI yang sangat-sangat buruk sebenarnya. Jadi kan belajarnya mahasiswa itu seperti apa? Tugas itu kan maksudnya kan untuk melatih mahasiswa, menuntun mereka dalam belajar. Sekarang kalau melimpahkan tugas itu kepada orang lain atau makhluk lain, itu otomatis akan menghilangkan kesempatan belajar dan malah membuat mereka mempelajari hal yang berbeda. Bagaimana mungkin yang bisa dibilang bagus ya, bagaimana menggunakan AI itu sesuatu yang bagus,
3: kemampuan penggunaannya bagus gitu ya.
4: Itu mau di seperti apapun sebenarnya adalah suatu hal yang bagus. Tapi dia memperoleh kemampuan menggunakan AI tapi tidak memperoleh kemampuan yang dia harus dapatkan dalam belajar, itu sudah meniadakan hal itu, sesuatu yang sudah tidak bagus seperti itu, Mbak.
3: Jadi sebuah bagaimana saya bilang, menjadi sebuah konflik sebenarnya gitu ya. Bagaimana sebenarnya kita menggunakan AI tapi dengan tepat guna gitu ya. Itu yang menjadi mungkin pertanyaan besar. Mungkin nanti kita akan lanjutkan, Bapak, terkait dengan hal ini. Dan pendengar, Anda masih ada waktu jika ingin bergabung dengan kami ataupun meninggalkan komentar di live streaming kami di Facebook Pro 1 Denpasar, bisa sekali. Dan kita akan bertemu dalam beberapa menit ke depan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
8: Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ancaman bencana alam bisa mengintai kapan saja. Menghadapi bencana alam, kita harus sudah memiliki pengetahuan, terutama cara penyelamatan diri, misalnya saat terjadi gempa.
9: Lalu gimana dong?
10: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari panik, tapi bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Kalau sedang di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan tinggi berada di sekitar jalan.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
12: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
13: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
14: Udah deh belanjanya.
13: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
14: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
13: Oke, sebentar Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
14: Kenapa?
13: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
14: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Dengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Denpasar dalam dialog Beranda Asta Cita bersama dengan Forkoperi yakni Bapak Putu Surya. Di sini Pak, kita lanjutkan dialog kita pada sore hari ini. Ya, kita masih membahas tentang AI. Tadi saya juga tertarik bagaimana penggunaan AI secara tepat guna. Mungkin nanti kita akan membahasnya di akhir sesi dialog, Bapak. Nah, sebelum itu mungkin saya izin bertanya kembali tentunya Bapak sebagai salah satu tenaga pengajar ya dalam dunia pendidikan tentunya pasti melihat dan cukup mengetahui bagaimana dinamika dunia pendidikan saat ini. Kalau menurut Bapak sendiri, sejauh mana sih AI ini akan mengubah dunia pendidikan kita ketika digunakan dalam beberapa tahun ke depan, dan apakah tadi yang juga sempat dibilang AI itu seperti dengan robot gitu ya, yang digadang-gadang akan bisa menggantikan sebuah profesi dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam dunia pendidikan sendiri, hal-hal apa saja yang mungkin bisa digantikan oleh AI dan hal apa saja yang kemungkinan sangat sulit yang untuk bisa digantikan dengan AI ini, Pak?
4: Oke. Kemampuan AI yang sangat berfungsi dalam dunia pendidikan itu tentu saja adalah kemampuannya dalam mencari informasi ya. Ini adalah sebenarnya perpanjangan dari yang sebelumnya kita tahu internet ada istilah Mbah Google kan.
3: Iya. Yeah.
4: Ada orang tuh begitu ada internet, orang punya menumbuhkan sebuah kebiasaan di mana kalau mereka nggak tahu, saya akan searching bertanya pada Mbah Google. Apapun itu.
3: Semua solusinya di Mbah Google gitu zaman dulu.
4: Makanya sebutnya Mbah Google. Yeah. Serba tahu gitu. minta petunjuk di Mbah Google, cari informasi di Mbah Google. Sekarang ini adalah Mbah Google versi yang lebih sakti lagi sebenarnya, lebih cepat lagi. Dan bahkan sekarang kita bukan nanya sama Mbahnya, tapi kita punya tuyulnya si Mbah kayak sepertinya.
3: Iya, peranakannya banyak sekali ya si Mbah ini.
4: Jadi dulu cuma bisa ditanya, sekarang kita bisa minta dia untuk melakukan sesuatu.
3: Iya.
4: Itu yang paling keras. Jadi kalau dulu zaman saya mahasiswa itu belajar itu terus mencari informasi, kita akan cari tahu di Google, kita akan cari sumber di Google, kita akan cari sumber di misalnya di Wikipedia, itu yang salah satu yang sangat ini. Yang baik sih mencari ya. Nah, sekarang kita masuk kepada kategori baik atau buruk ya. Yang baik sih mencari ya. Oh, ada informasi macam ini informasi yang saya butuhkan. Itu kita serap, kita pelajari, terus kita terapkan, digunakan untuk keperluan kita dalam belajar. Itu mungkin adalah yang baik. Tapi yang sekarang kita pindah kepada yang tidak baik. Yang paling tidak baik adalah kita cari informasi, kita copy, kita paste, dan kita lupakan. Itu yang paling jelek.
3: Oke, tanpa dalam ada belajar, modifikasi tanah, dari
4: ya, kita punya suatu tugas, cari di internet, ini dia paste, bahkan tidak dipelajari ini beneran bener atau enggak tepat tuh sebenarnya. Kita paste itu kelakuan mahasiswa yang paling jelek sebenarnya.
3: Iya.
4: Dulu. Sekarang otomatis itu bisa lebih parah lagi.
3: Oke. Okay.
4: Kita bisa lakukan itu sekarang dengan menggunakan semua AI ini, ChatGPT, Claude, Gemini segala macam. Oh, dosen kasih tugas ini, buatlah paper yang isinya misalnya kayak ini. Sekarang sudah menjadi tugas yang tidak terlalu baik lagi dikasih mahasiswa karena hampir pasti akan salah jalur jadinya. Carilah, bikin paper tentang ini, tentang A. Tinggal tulis saja di promo. Buatkan paper tentang ini. Dalam berapa detik akan selesai, tinggal copy paste, selesai. Itu adalah evolusi dari penggunaan tidak baik internet yang tadi saya bilang.
3: Iya.
4: Itu lebih cepat lagi, lebih parah lagi, dan bahkan mahasiswa nggak perlu lihat itu apa sebenarnya, udah tinggal kumpul. Itu yang paling tidak bagus, efek jeleknya banyak sekali. Tapi tentu saja balik lagi, pindah ke tempat yang lebih baik. AI juga bisa dipakai dengan lebih bertanggung jawab seperti tadi. AI sekarang bisa mengolah informasi yang sangat banyak ada di internet sekarang. Contoh, kalau dulu orang cari informasi di Google, informasi terbatas. Sekarang orang bikin konten itu tidak lagi di website biasanya. Yang lebih banyak, lebih populer itu adalah bikin berbentuk video sekarang. Kebanyakan sekarang orang bikin sharing informasi, apapun itu berupa video. Konten misalnya yang relevan dengan dunia pendidikan, bagaimana cara melakukan ini, bagaimana cara membuat ini, bagaimana cara memproduksi ini gitu misalnya. Itu ada di video sekarang, bukan di web. Atau kita tidak perlu lagi mencari terlalu banyak, cari di YouTube biasanya ada sekarang. Seperti itu AI sekarang. Tapi saya menonton video kan lumayan perlu waktu juga kan ya. Menarik memang, bisa bikin kita agak lebih betah dibanding membuka halaman buku misalnya, atau atau membuka website. Orang malas baca itu mungkin akan lebih tertarik sama video kan gitu ya. Tapi video tentu saja akan membuat menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencernanya sebenarnya. Sekarang AI bisa kita pakai untuk menonton video itu dan membuatkannya langsung, poinnya apa sebenarnya,
3: ringkasannya
4: video ini.
3: Gitu ya.
4: Seperti itu akan memakan sangat banyak waktu, terutama video yang agak berat. Misalnya kita cari seperti misalnya apa yang terjadi di Indonesia masa penjajahan, mungkin dokumenter ini misalnya, kejadian penting ini, atau misalnya cara membuat sesuatu seperti ini, itu setengah jam videonya. Kita tinggal bisa pakai salah satu AI yang mumpuni untuk itu, terus dia akan suruh dia bikin ringkasan ini, apa sih poinnya, orang ini ngomong apa, seperti itu. Itu akan bisa kita baca dalam berapa detik saja, kita akan gedit itu video ngomong apa. Itu akan, yang seperti penggunaan seperti itu akan sangat membantu dalam dunia pendidikan. Untuk orang-orang yang memang, saya perlu informasi buat saya makan, buat saya belajar. Itu penggunaan AI yang sangat baik. Bukan dia minta, begitu dia misalnya mahasiswa dapat tugas dari dosen, tolong bikin makalah tentang A. Saya cari tentang A. Dia menggunakan AI untuk mencari, bukan membuatkannya. Itu yang itu yang bagus. Terus dia akan begitu dia dapat informasi, dia akan meramunya sendiri dan menuliskannya dengan kemampuan sendiri itu yang diinginkan sebenarnya oleh para pengajar. Mm-hmm. Kalau mereka bilang kami ingin mahasiswa kami memakai AI, mm-hmm, bukan menginginkan mahasiswa menggunakan AI untuk membuatkan apa yang mereka perlukan seperti itu.
3: Berarti AI untuk membantu ya, bukan menggantikan dirinya sendiri untuk mengerjakan tugas gitu ya, betul Bapak sekali. Ya. Berarti kalau pengalaman Bapak, berarti banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang memang menggunakan AI itu untuk menggantikan dirinya sendiri justru ya, Bapak.
4: Tentu saja. Jangankan mahasiswa, dosen pun ada yang begitu.
3: Oke.
4: Staff pun ada yang begitu, sama seperti di luar sana ada

0: tools yang sangat-sangat enak untuk dipakai. Seperti mahasiswa, mahasiswa bisa minta dibuatkan tugasnya, dosen pun bisa kalau misalnya mau malas atau tolong bikinkan saya bahan ajar untuk hari ini selesai.
1: Oke.
0: Apakah itu baik? Tentu saja sekali lagi kalau dosennya seperti mahasiswa yang saya bilang di kategori jelek tadi, tidak memikirkan apapun, minta sama ChatGPT bikinkan bahan kuliah untuk hari ini, itu satu, kesannya tidak bertanggung jawab. Dua, itu apakah tepat guna atau enggak kalau dia memang cuma tinggal copy paste. Sekali lagi, yang lebih bagus itu adalah sama seperti yang tadi, pakai AI-nya untuk mencari atau membuat sesuatu yang sesuai keinginan. Oh, saya perlu ngajar ini misalnya. Oke. Daripada saya browsing habis-habisan cari di universitas ini kira-kira dia ngajarin apa. Di universitas sana dia kira-kira kayak gimana cara ngajarnya. Udah minta tolong sama AI buat saya ringkasan di semua universitas kira-kira temanya seperti apa. Oh, ini dia sekarang. Tapi saya tidak pakai itu serta-merta seperti itu. Coba, oh ini berarti saya harus kira-kira seperti ini bikinnya. Berarti saya perlu bahan macam ini, saya cari lagi bahan semacam itu. Setelah saya dapat, oke, kalau itu saya harus kombinasikan dengan ini, saya ramu lagi. Oh, ini kira-kira gak cocok sama mahasiswa saya cari tempat lain. Intinya diramu, diolah dengan kemampuan sendiri, bukan kita mengandalkan dia untuk berpikir seperti itu. Jadi yang memisahkan antara yang baik dan buruk adalah gimana kita menggunakan dia untuk menggantikan kita atau membantu kita.
1: Okay.
0: Terutama banget sekarang dalam mahasiswa ya. Mahasiswa kan belajar ya.
1: Iya.
0: Bukan aplikator, sama bukan pekerjanya, bukan yang melaksanakan, tapi dia sedang belajar. Sekarang apakah dia memakai AI untuk membantu dirinya belajar atau menggantikan dia belajar? Atau minimal menuntun dia belajar, itu lain lagi.
1: Iya.
0: Jadi ada mahasiswa yang menggunakan AI, bisa mahasiswa itu menggunakan AI. Oh, saya sekarang saya nggak tahu nih harus ngapain dalam belajar ini. Oh, tanya sama AI. Oh, harusnya saya lihat ini. Terus dia gali lagi. Oh, ternyata cara membuat desain seperti ini itu dengan cara ini. Oh, saya cari bahan seperti itu. Minta lagi tolong AI, terus dimakan informasinya. Oh, berarti sekarang saya coba melakukannya. Terus saya minta perbandingan sama AI untuk membandingkan. Bisa loh AI itu dipakai sebagai rekan untuk tanya jawab, bisa.
1: Okay.
0: Bahkan bisa menilai even gambar sekarang, even video. Kita bisa tanya ini, contoh karangan, kita bisa misalnya Mbak mau nulis karangan indah itu misalnya, kita bisa minta AI tolong nilai dong ini. Oke, enggak.
1: Okay.
0: Apa ini bakal ditertawakan orang atau enggak? Menurut standar zaman sekarang ini bagus atau enggak?
1: Oke. Bisa dijadiin teman belajar ya. Betul. Kalau gitu sebenarnya, Bapak.
0: Kan ada banyak di luar ranah pendidikan, ada banyak ya yang spesialisasinya adalah untuk menemani seseorang.
1: Okay.
0: Teman ngobrol itu ada banyak. Itu bukan ChatGPT sebenarnya, ada banyak, ada spesialisasinya, cari iklannya banyak. Nah, balik lagi, kita bisa cara satu contoh penggunaan yang baik itu adalah misalnya kita membuat sesuatu, tanya AI-nya ini kurangnya apa.
1: Okay.
0: Apa yang saya bisa lakukan untuk improve ini, coba minimal kasih saya feedback kira-kira pekerjaan saya ini bagus atau tidak. Nah, itu salah satu contoh penggunaan AI yang bagus. Misalnya kalau mahasiswa dikasih tugas tertentu, terus dia nanya AI, dia mempergunakan AI untuk oke, ini apa yang kurang dari karya saya, apa yang kurang dari ide saya, atau minimal saya punya ide ini, kira-kira ada ide lagi yang sejenis yang bisa saya pakai untuk meningkatkan ide ini. Itu akan sangat jauh lebih bagus. Itulah yang sebenarnya para dosen harapkan dari mahasiswa saat mereka ingin mahasiswanya mempergunakan AI, bukan menggantikan mereka berpikir, tapi membantu mereka berpikir, memperluas wawasan mereka, meningkatkan kemampuan mereka. Itu sangat sangat sangat mempercepat mahasiswa belajar sebenarnya, asal bener aja dipakai.
1: Lagi-lagi tepat guna ya, gitu ya Bapak ya. Oke, menarik sekali. Tadi saya ada satu yang tertarik sebenarnya terkait dengan pernyataan Bapak tadi. Zaman sekarang banyak seperti tugas-tugas dari pengajar-pengajar sendiri, seperti penguatan paper, makalah dan lain sebagainya, yang memang banyak mahasiswa bisa menggunakan AI dan juga mendapatkan hasilnya dengan instan ya gitu. Berarti dalam dunia pendidikan sendiri, selain mengubah cara dari siswa ataupun mahasiswa dalam mendapatkan informasi dan

0: juga proses mereka untuk belajar. Berarti dalam pendidikan juga AI ini juga harus mengganti juga ya, bagaimana cara dari pengajar-pengajar ini memberikan materi juga, atau bagaimana? Karena kan banyak sekali tadi kayak paper dan juga makalah yang ternyata ya udah bisa digunakan, mahasiswa bisa dapat meraihnya itu dengan mudah gitu dengan AI. Berarti apakah ada metode pengajaran lainnya lagi yang memang harus dikembangkan untuk bisa benar-benar membuat mahasiswa ini belajar gitu, Pak?
1: Oke. Nah, ini adalah salah satu impact yang penting dalam dunia pendidikan ya. Sekarang dengan gampangnya saya bilang ngajar itu, kalau bagi sekarang bagi pengajar ya, mengajar itu nggak sama, pasti nggak sama di era dulu sama sekarang.
0: Berbeda dengan
1: pasti
0: zaman dulu.
1: Berbeda. Mm-mm. Bahkan untuk guru sekalipun ya, bukan cuma dosen, pengajar apapun. Kan zaman dulu nggak ada internet tuh, mungkin pengajar itu adalah salah menjadi sumber utama informasi ya.
0: Iya.
1: Jadi apa namanya, penuntun utama informasi yang paling paling paling bijak itu seorang guru, seorang dosen, seorang pengajar itu menuntun mahasiswa untuk baca buku ini misalnya, mm-hmm. seperti itu, atau dia sendiri yang ngasih tahu ini apa. Mm-hmm. Tapi sekarang dengan adanya internet itu sudah sangat jauh berubah. Zaman internet sebelum ada AI aja memberikan pertanyaan ini itu apa itu sudah sangat tidak relevan, karena itu sangat gampang dicari dengan menggunakan bah Google dan segala macam. Mm-hmm. Sekarang itu lebih sangat jauh lebih gampang lagi mencari hal seperti itu. Jadi kalau sekarang pengajar itu masih cara ngajarnya itu cuma ngasih ilmu, itu akan sebenarnya kalah jauh banget ngasih ilmu ke mahasiswa atau murid atau ya siswa. Pokoknya itu kalau kita sendiri yang pingin jadi sumber informasi itu salah besar, karena kita seberapa sih dibanding ChatGPT gitu misalnya. Yeah. Kalau ada mahasiswa nanya itu, kita tuh cuman seberapa sih sebenarnya yang kita punya tuh bukan informasi yang ada di internet, tapi yang kita punya itu pengalaman, ilmu, dan apa namanya, pengetahuan yang mencakup apa namanya bidang yang kita tekuni itu sebenarnya. Jadi sebagai pengajar itu kita harus berubah. Jadi gimana ya, membuat kalau kita mengajar itu hendaknya jangan sampai kita ngasih ilmu yang sebenarnya mereka bisa cari di internet atau pakai AI dengan mudah seperti
0: berarti
1: itu.
0: Berarti bukan ilmu yang mendasar, yang sekadar di ambang permukaan gitu ya, Bapak ya. Lebih mendalam lagi.
1: Ya, itu kalau mau dilihat dari satu sudut pandang itu sebenarnya ya seperti yang tadi saya bilang, ini sudah mengancam keberadaan guru bahkan, kan seperti itu.
0: Yeah.
1: Kalau siapapun bisa belajar, bahkan dari YouTube bisa belajar sebenarnya. Yeah. Anak kecil lebih suka nonton YouTube dibanding dengerin guru sebenarnya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kita bisa pakai itu untuk ngajarin mahasiswa, ngajarin siswa, itu akan membuat siswa jauh lebih cepat belajar, lebih cepat menangkap, lebih cepat bisa sebenarnya. Jadi sekarang tantangannya untuk pengajar itu gimana kita memakai barang ini, teknologi ini untuk mempercepat kinerja kita, meningkatkan kinerja kita dalam membentuk siswa itu sendiri. Sekarang siswa sudah punya dunia dalam genggaman mereka, dalam tangan. Ya jangan diajarin ini informasi, adik-adik silakan, bahkan enggak gitu, tapi ini ada informasi macam ini, silakan cari di smartphone kalian dimanapun itu, terus berpikirlah dengan itu, gini caranya berpikir adik-adik. Itu yang nggak ada di internet, nggak ada yang di AI kan.
0: Yeah.
1: Itu yang bisa, itu sebenarnya tugas pengajar yang utama, bukan ngasih informasi mentah-mentah, tapi gimana cara menggunakan informasi ini kemudian seperti itu. Jadi dosen-dosen, guru atau pengajar itu sekarang tantangannya gimana caranya kita para pengajar itu mempergunakan AI ini sejalan. Mahasiswa kita harus mengetahui bagaimana kemampuan mahasiswa aksesibilitas mereka memakai perangkat ini, memakai teknologi ini. Terus kita harus mikir gimana cara kita ngajarin mereka berbasiskan itu gitu loh. Gimana caranya pakai, oh mahasiswa ini bisa pakai AI. Kalau kita suruh mereka gambar, mereka bisa dengan tulis aja, dengan nulis aja mereka bisa menghasilkan sebuah gambar gitu misalnya.
0: Yeah.
1: Jadi ngasih tugas berupa buatlah sebuah gambar, itu konyol namanya.
0: Okay.
1: Jadi kasihlah tugas yang tolong buat gambar yang berat, yang sesuai ini ya. Memang harusnya kan belajar itu kan nggak cuma buatlah gambar titik, nggak seperti itu kan.
0: Yeah.
1: Buatlah gambar yang seperti ini. itu dan buat itu berupa sebuah tantangan yang tidak segampang itu bisa dijawab oleh AI-nya. Contoh lain, di misalnya kita kasih ujian, ada banyak ya, ya sebenarnya ada, pasti ada guru yang tidak open book seperti itu, tidak bawa HP sana, menghindari pemakaian buku, nyontek atau pakai AI. Sekarang ancamannya seperti itu. Itu sebenarnya tidak perlu seperti itu. Asal contoh misalnya, daripada suruh mereka enggak, jangan lihat buku, bikin pertanyaan yang jelaskanlah kan gitu. Jadi tidak bisa serta-merta cuma ngambil sesuatu di buku untuk ditaruh di lembar jawaban mereka. Sekarang kalau pakai AI, tolong jelaskan dengan pengalamanmu pribadi. Itu AI kan enggak mungkin bisa menjawab pengalaman pribadinya dia.
0: Lebih ke studi kasus gitu. Betul. Ya apa yang diberikan.
1: Jadi apa namanya? Mereka bisa nanya, oh ini jawaban semacam ini seperti apa, tapi mereka akan terpacu untuk menyambungkannya dengan experience mereka. Mereka mikir mau nggak mau jadinya seperti itu. Dan itulah yang penting kan, itu intinya. Bagaimana mereka berpikir, yang penting bukan bagaimana menghalangi mereka menggunakan alat, tapi gimana kita maksa mereka berpikir gitu loh. Gimana kita menuntut mereka berpikir, bahkan dengan menggunakan tools secanggih ini seperti itu.
0: Bahkan dengan kecanggihan teknologi saat ini, bagaimana untuk mahasiswa tetap bisa berpikir dan bahkan bisa lebih dalam gitu ya, berpikir sekali. Dan juga mengelaborasikan semuanya. Tentunya menarik sekali Bapak, masih ada beberapa pertanyaan, namun sebelum itu mungkin kita jeda dalam beberapa menit ke depan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
5: Paket datanya habis, Bunda.
4: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
5: Tapi, Bunda.
4: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu.

0: Pendengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Denpasar. Kita ada dalam sesi dialog Beranda Asta Cita bersama dengan Pak Surya di sini. Pak, kita lanjutkan dialog kita. Oke, tadi kita sudah cukup banyak ya Bapak membahas mengenai bagaimana AI ini di antara tenaga pendidik dan juga anak didik itu sendiri. Kemudian tadi juga sempat banyak ya, cukup banyak disinggung mengenai penggunaan AI yang tepat guna. Nah, mungkin dari Bapak sendiri memandangnya itu bagaimana sih Pak sebenarnya pendapat Bapak cara untuk bisa menggunakan AI dengan tepat guna dan juga bijak ya tentunya bagi tenaga pendidik maupun bagi siswa ataupun mahasiswa di era sekarang. Supaya AI tidak hanya memberikan hal negatif berupa ketumpulan cara berpikir gitu, tapi justru bisa memberikan hal yang menguntungkan bagi tenaga pendidik maupun bagi siswa ataupun mahasiswa dalam dunia pendidikan. Bagaimana menurut Bapak caranya?
1: Oke. Penting untuk diingat, terutama karena ini menyangkut AI dan pendidikan. Sisi paling jelek AI itu adalah menggantikan manusia berpikir ya, utamanya sebenarnya dalam hal ini. Makanya itu yang paling keras mengenai dunia pendidikan, karena dunia pendidikan adalah mendidik seseorang untuk berpikir kan pada utamanya.
0: Iya, bertolak belakang ya.
1: Jadi musuh utamanya itu sebenarnya. Ya. Jadi ya, itu kita pakai sebagai hal yang paling tidak bertanggung jawab. Jadi penggunaan AI yang membuat seseorang, siapapun itu, siswa ataupun guru, untuk menggantikan mereka berpikir itu sudah jelas yang paling susah dicari bagusnya. Tapi bagaimana tapi kalau penggunaan AI yang membuat siswa, tenaga pengajar atau siapapun itu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan itu membantu mereka berpikir, meningkatkan kinerja mereka, meningkatkan motivasi mereka misalnya, itu adalah sesuatu yang bagus, pasti bagus, minimal dari satu aspek tersebut. Jadi bertanggung jawab dalam penggunaan AI itu adalah dengan tidak melupakan alasan atau tujuan seseorang dalam pendidikan, itu intinya. Okay. Yang namanya pendidikan sudah pasti itu adalah menimba ilmu, menggali pengetahuan, meningkatkan diri, meningkatkan cara berpikir atau kemampuan lain. Jadi tanggung jawab menggunakan AI itu adalah gimana biar kita tidak lupa dalam menggunakan AI akan hal tersebut. Jangan sampai menggunakan AI melenceng tujuannya dari kita membantu kita belajar menjadi menggantikan kita belajar. Yeah. Jangan sampai menggunakan AI menggantikan kita berpikir. Jangan sampai menggunakan AI-nya yang bisa kitanya enggak, itulah. Kalau dunia kerja masih mending lah, yang penting kan hasil gitu ya. Yeah. Tapi dalam dunia pendidikan itu agak lebih fatal kalau kita digantikan melakukan sesuatu. Sebenarnya hal ini sudah sebelum ada AI sudah banyak kan ya. Yeah. Ada joki misalnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada joki itu dari level SD pun ada itu. Misalnya nggak pingin bikin tugas, nggak pingin belajar ini, kasih temennya aja yang bikinin. Itu basically adalah AI primitif kan.
0: Iya. Yeah.
1: Apapun ya alasannya, kalau kita digantikan membuat sesuatu, belajar sesuatu, itu sudah pasti salah. Tapi misalnya nanya teman, gimana sih caranya bikin ini? Coba lihat dong gambarmu, coba lihat dong apa yang kamu pelajari. Itu kan kegiatannya bagus ya kalau misalnya anak SD ya. Sama juga sama AI, berarti minta hal yang sama. Kayak gimana sih contoh yang bagus, informasi, gimana sih caranya menggunakan ini yang bagus, gimana caranya melakukan ini yang bagus, itu bisa kita minta ke AI-nya. Jadi pergunakan AI itu untuk menunjang belajar, bukan menggantikan belajar, itu intinya sebenarnya.
0: Iya, benar sekali. Dan Bapak, kita masih ada waktu 1 menit lagi. Satu pertanyaan terakhir. Betul. Mungkin bukan pertanyaan, tapi mungkin lebih ke Bapak bisa memberikan harapan ataupun pesan bagi siswa ataupun mahasiswa yang saat ini juga kita banyak sekali ya bertemu dengan AI yang ada di era ini gitu ya. Mungkin pesan terkait dengan topik kita kali ini, bagaimana sebenarnya bijaknya kita dalam menghadapi kehadiran AI dalam dunia pendidikan. Boleh, silakan Bapak.
1: Oke, terutama di dunia pendidikan ya, AI itu adalah, selalu harus kita sadari, AI itu adalah sebuah alat. Jadi jangan sampai kita digantikan oleh alat. Kita harus selalu berada di atas alat, menguasai alat, itulah. Jadi dalam belajar jangan sampai kita digantikan oleh AI, tapi kita harus belajar bagaimana mengendalikan AI dan dibantu oleh AI. Dibantu dalam hal belajarnya, bukan dalam kinerjanya. Itu sih, alat itu ada untuk membantu kita, bukan untuk menggantikan kita. Itu intinya, dalam apapun juga, termasuk sekali dalam dunia pendidikan.
0: Iya, benar sekali tentunya. Selagi pendengar, AI ada untuk membantu kita dan bukan untuk menggantikan kita ya. Dan terima kasih untuk Pak Surya sudah hadir di studio tentunya bersama kami, berdialog sama kurang lebih 50 menit. Semoga apa yang kita sampaikan, Pak, dapat bermanfaat tentunya untuk seluruh pendengar yang mendengarkan dialog kita di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak yang sudah hadir di sini, untuk ilmunya, untuk wawasannya juga dan pendapatnya terkait dengan topik kita di sore hari ini. Dan pendengar, terima kasih sudah mendengarkan kami selama kurang lebih 50 menit. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Untuk itu mungkin saya tutup dengan selamat sore.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Di tahun 2009, tepatnya tanggal 2 Oktober, batik Indonesia secara resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Dan saat ini semakin mendunia. Salah satu pesona batik yang cukup terkenal dari pesisir utara Jawa, yaitu batik Tiga Negeri. Menjadi batik dengan harga yang fantastis, kombinasi pesona batik Pekalongan, Lasem, dan Solo melahirkan identitas baru dalam batik Tiga Negeri. Dalam satu lembar kain, Anda dapat merasakan keindahan dan sensasi dari akulturasi tiga budaya antara Tionghoa dengan warna khas merah, Belanda dengan warna biru, dan warna coklat untuk merepresentasikan budaya Matraman. Karena proses pembuatannya yang cukup panjang, batik Tiga Negeri memiliki nilai tinggi dari segi histori perjalanan pembuatan, bahan penyusun produk, waktu pembuatan, dan nilai seni sang pembuat kain batik. Tak heran, keuletan pengrajin kain batik ini menjadi tiada duanya.
4: Dan pasar.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Modusnya modus baru saya bilang di sini.
3: Mohon maaf bilang incarannya ya lelaki yang kesepian.
2: Dia ibaratnya mau mencari pasangan, kenalan sebulan, dua bulan, diajak ketemu, itu dia bohongin.
4: Tetapi tidak menyentuh teman-teman disabilitas untuk disosialisasikan WLD ini fungsinya apa?
0: Polda NTB berhasil mengamankan dua orang komplotan pencuri motor di Mataram dengan modus menjalin kedekatan lewat Facebook. Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Polda NTB berhasil mengamankan dua orang komplotan pencuri motor di Mataram dengan modus cukup unik. Kedua pelaku mengincar mangsa dengan cara menjalin kedekatan lewat Facebook sebelum ketemuan dan mencuri motor korban. Kasus ini masih didalami oleh untuk membongkar jaringan penipuan yang lebih luas. Berikut laporan reporter Arlian.
2: Ya, modusnya modus baru saya bilang di sini.
3: Mohon maaf bilang incarannya ya lelaki yang kesepian.
2: Dia ibaratnya mau mencari pasangan, kenalan sebulan, dua bulan.
5: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB membongkar komplotan pencurian sepeda motor dengan modus perkenalan lewat Facebook. Dua terduga pelaku ditangkap setelah diduga beraksi di 8 lokasi berbeda di Pulau Lombok. Kepala Subdirektorat 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan, mengatakan kasus ini terungkap setelah adanya laporan kehilangan sepeda motor di kawasan Gomong, Kota Mataram. Korban diketahui terlebih dahulu berkenalan dengan pelaku perempuan melalui media sosial satu bulan belakangan.
2: Ya, modusnya modus baru saya bilang di sini.
3: Mohon maaf bilang incarannya ya lelaki yang kesepian.
2: Dia ibaratnya mau mencari pasangan, kenalan sebulan, dua bulan, diajak ketemu, itu dia bohongin. Belum pernah ada.
5: Catur menjelaskan komplotan ini menggunakan perempuan untuk meyakinkan calon korban. Setelah akrab lewat media sosial, pelaku mengajak korban bertemu secara langsung. Saat pertemuan di Jalan Air Langga, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, pelaku kemudian meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak pulang ke kos untuk mandi. Korban yang terlanjur percaya pun menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio miliknya kepada pelaku. Namun pelaku yang merupakan perempuan berinisial AW, 22 tahun, tak kunjung kembali hingga korban akhirnya melaporkan ke polisi. Tim Puma Jatan Ras kemudian bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap AW di kawasan Rumak, Kabupaten Lombok Barat. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian memburu pelaku lain berinisial DAP dengan cara penyamaran. Kanit Puma Jatan Ras Ditreskrimum Polda NTB, AKP Agus Eka Arta, menyebut kedua terduga pelaku mengaku menggunakan beberapa akun palsu untuk mengelabui korbannya.
6: Kalau sudah selesai digunakan Facebook itu, laki ini ngambil akunnya, ganti password. Nanti kalau mau dipakai, perempuan yang kita amankan ini dikasih password sama laki ini, baru dia bermain. Terus laki ini memiliki jaringan lain dia, tidak perempuan ini yang bekerja.
5: Selain menangkap dua terduga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah kendaraan dan spare part sepeda motor. Beberapa kendaraan diduga sudah dibongkar untuk menghilangkan ciri identitasnya. Catur mengatakan penyidik masih terus mengembangkan kasus ini. Polisi kini menelusuri kemungkinan adanya jaringan penadah kendaraan hasil curian tersebut.
2: Dua orang tersangka, yang satu pelakunya, yang satu otak pelaku. Sudah ada betul di 8 lokasi, tapi baru bisa kita ungkap pada dua. Karena BB-nya barang buktinya ini sudah dijual kemana-mana, sudah lari ke beberapa tangan. Agak kesulitan untuk menelusuri.
5: Saat ini kedua terduga pelaku diamankan di Rutan Mapolda NTB untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Para tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dan pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara.
2: Ya, modusnya modus baru saya bilang di sini.
3: Mohon maaf bilang incarannya ya lelaki yang kesepian.
2: Dia ibaratnya
0: penyalahgunaan media sosial dinilai semakin mengkhawatirkan dan berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat. Bahkan disalahgunakan untuk aksi kejahatan seperti curanmor dan penipuan. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
7: Dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan media sosial dinilai semakin memengaruhi pola pikir masyarakat. Media sosial ibarat pisau bermata dua yang memiliki sisi positif sekaligus risiko besar apabila tidak digunakan dengan bijak. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Madi Slamet menyebutkan, generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terdampak perkembangan teknologi informasi serta medsos. Masyarakat saat ini cenderung lebih percaya informasi di dunia maya dibandingkan kehidupan nyata. Kondisi tersebut dinilai memicu berbagai persoalan sosial, mulai dari penipuan hingga tindak kriminal berbasis digital.
8: Termasuk pencurian, penipuan, dan segalanya kan ada di sini. Kok terjadi perubahan pola pikir yang begitu cepat dan besar ini? Sedangkan kalau ajak untuk maju gitu ya, jangan buang sampah di sembarangan gitu, mereka tidak mau gitu. Tidak mempercayai tokoh, kurang mempercayai tokoh. Kalau mereka secara realita gitu, mereka lebih percaya kepada hal-hal yang dunia maya kan.
7: Madi Slamet juga menyoroti lemahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial pada anak-anak. Padahal pembatasan usia penggunaan akun dinilai penting untuk melindungi anak dari dampak negatif dunia digital. Untuk itu ia mendorong adanya edukasi literasi digital sejak dini mulai sekolah. Menurutnya, sekolah perlu aktif memberikan sosialisasi terkait penggunaan media sosial yang sehat dan bijak.
8: Dari sekolah ini harus ada sosialisasi dulu ini. Kita bentengi anak-anak dulu kan, karena anak-anak yang diserang lebih paling pertama ini.
7: Selain itu, aparat kepolisian juga diharapkan lebih mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, bukan hanya menunggu laporan tindak kejahatan. Politisi PDIP NTB ini menambahkan, maraknya penyalahgunaan media sosial terjadi karena masyarakat menerima perkembangan teknologi tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya, masyarakat mudah terpengaruh dan belum memiliki kesiapan dalam menyaring informasi.
0: Fenomena pencurian kendaraan bermotor dengan modus berkenalan melalui media sosial, khususnya Facebook, kian meresahkan masyarakat. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan menjalin komunikasi intens, membangun kepercayaan hingga akhirnya melancarkan aksinya untuk membawa kabur kendaraan milik korban. Berikut tanggapan mereka.
9: Yeni Zain, Gerung. Oke, harusnya kita lebih mawas, terus lebih cerdas ya untuk bisa membaca situasi lah ya teman-teman. Siapa teman kita bergaul itu sih paling penting kayaknya. Harus lebih ada peningkatan. Mungkin lebih punya sistem yang lebih kuat, terus teman-teman di lapangan juga harus lebih, apa istilahnya, menyebut informasi di masyarakat.
10: Nama saya Budi, warga Kuripan ya. Nah ini adalah salah satu efek negatif ya daripada media sosial ini. Banyak sekali modus-modus, bukan hanya sekedar jual beli kendaraan saja, bahkan lain dari itu juga. Dan nah jadi kita harapkan pihak APH untuk menindaklanjuti dan mungkin secara khusus juga membuat regulasi khusus terkait dengan adanya transaksi-transaksi di media sosial ini.
11: Nama Hairiyah dari Kediri, Lombok Barat. Kalau menurut saya mungkin lebih hati-hati aja ya. Mungkin kalau yang perkenalan lewat sosmed udah memang zamannya. Tapi perempuan memang harus lebih cerdas. Jangan hanya karena satu kalimat langsung terpikat bener. Mau diajak ketemuan di tempat yang gak dikenal mungkin kan begitu.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama jajaran kepolisian terus memperkuat sinergi hingga ke tingkat desa guna mencegah berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu seperti apa langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah bersama aparat kepolisian untuk menekan aksi kriminalitas tersebut? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursia.
12: Pak Wabub, saat ini marak pencurian kendaraan bermotor, sebut saja mungkin curanmor ya di tengah masyarakat kita. Nah, bahkan saat ini yang menjadi tren, modusnya itu perkenalan melalui media sosial. Nah, mungkin di Lombok Tengah bagaimana Pemda melihat tren kasus yang meresahkan warga ini?
13: Katanya dengan mulai meningkatnya kejahatan pencurian motor nih. Kalau kita melihat kasus kan jelas modusnya, jelas motifnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana pemilik sepeda motor juga harus ekstra hati-hati juga, parkirnya di mana, gitu, okay? Yeah. Kemudian harus diamankan dulu. Kalau kita dengan pencuri, kadang-kadang sebagai orang udah pernah diundang, tapi dia cerdas melihat peluang untuk pencurian itu. Sehingga kembali pertama adalah pemilik sepeda motor dan mobil. Jadi parkirnya harus aman, kemudian ada penanggung jawabnya ketika parkir, termasuk di rumah, pekarangan rumahnya. Nah, sedangkan kalau pencuri, ya mohon dong, jangan mengganggu lah kamtipnya Lombok Tengah. Masih ada cara, masih ada usaha untuk mencari nafkah yang lebih halal bil halal.
12: Iya. Selanjutnya untuk upaya menekan kasus di atas, bagaimana Pak Wabub atau mungkin upaya edukasi gitu yang dilakukan Pemda agar masyarakat kita ini lebih waspada menjaga kendaraan mereka?
13: Upaya pertama tadi masyarakat ingat bahwa setiap warga Lombok Tengah apa yang dimiliki harta bendanya itu pasti itu dijaga baik-baik, manfaatkan baik-baik, insya Allah aman. Nah, kalau keluarga kita alasannya apakah ekonomi maupun tuntutan pergaulan termasuk dalam pencurian atau kejahatan, ya tentu mari ada Pak Kapolres dengan jajarannya dan ada aturan, ada sanksinya. Nah, itu kewenangan Pak Kapolres dan jajarannya.
12: Sosialisasi semacam itu
13: kalau itu sudah tahu Polres? Sebenarnya pelaku tahu itu kejahatan kan. Nah, tinggal adalah pengawasan siskamling, ronda-ronda itu kalau malam gitu.
12: Oke. Siap, cukup. Terima kasih, Pak.
13: Ada tarif.
12: Oh, siap. Terima kasih, Pak. Makasih.
14: Assalamualaikum.
15: Tentu kita apresiasi juga Pak Kapolres Lombok Tengah.
12: Sejauh mana koordinasi Pemda dengan aparat kepolisian dan pemerintah desa dalam hal pencegahan ini?
13: Ya, tentu tugas kami dengan Pak Kapolres dengan jajaran beliau sampai tingkat desa Bubin Kamdip, tentu terus kita mengawasi lalu lintas, terutama bagaimana pencuriannya itu dan spot atau kegiatan yang rawan kemasukannya pencurian sepeda motor. Dari desa dia kan langsung di tengah-tengah masyarakat ya. Dia sudah mengetahui kok dengan penduduknya, kemudian aktivitasnya, kemudian dia sudah punya sepeda motor yang belum berjalan. Sehingga tetap tugasnya pemerintah desa bersama-sama Babinsa Babinkamtib untuk menjaga keamanan, terutama pencurian sepeda motor termasuk mobil. Gih. Jadi butuh ini, 20-an loh, siskamling dong. Jadi ada siskamlingnya, ada patroli, ada BKD di situ. Nah, jadi BKD tugasnya untuk itu kan. Jadi dipungsikan BKD termasuk juga kardus sama-sama untuk menjaga keamanan, terutama peluang untuk pencurian sepeda motor dan lain-lain kan.
12: Yang mana yang masih tinggi nih Pak? Kalau kita melihat dari pembagian wilayahnya ini, wilayah
13: selatan. Kalau yang lebih tinggi kita tidak punya data, ke Bapak Kapolres.
12: Tapi ada ya?
13: Oh ya, ada pemataan dari Pak Kasih. Pak Setintel, pemetaannya, kecenderungan pencurian barang, beliau paling paham. Kalau kita siap hormat dengan Pak Kapolres untuk berkolaborasi menjaga keamanan termasuk pencurian.
12: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
16: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
0: Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Kondisi ini membuat penyandang disabilitas masih kesulitan memperoleh informasi terkait akses pendidikan inklusif di berbagai perguruan tinggi.
4: Jadi sosialisasi untuk unit layanan disabilitas ini saya rasa masih jauh ya.
17: Sosialisasi unit layanan disabilitas atau ULD di bidang pendidikan dinilai belum optimal. Meski keberadaannya telah diatur dalam regulasi, implementasi di lapangan masih terbatas pada penanganan kasus, belum pada penyebaran informasi secara luas kepada penyandang disabilitas. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bali Niketut Leni Astiti menilai kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya informasi yang diterima penyandang disabilitas dalam memilih perguruan tinggi. Menurutnya hal ini membuat sebagian penyandang disabilitas belum mendapatkan gambaran jelas terkait kampus yang sudah menerima mahasiswa dengan kebutuhan khusus.
4: Well, di pendidikan, tetapi yang kita rasakan adalah implementasinya itu sebatas untuk menangani atau menerima kasus saja, tetapi tidak menyentuh teman-teman disabilitas untuk disosialisasikan. WLD ini fungsinya apa? Sejauh ini kan teman-teman disabilitas masih kebingungan untuk memilih dia bisa menikmati pendidikan di universitas apa, apakah itu sudah menerima teman-teman dengan kebutuhan khusus.
17: Leni menambahkan keterbatasan sosialisasi membuat penyandang disabilitas harus mencari informasi secara mandiri melalui berbagai pihak terkait. Menurutnya kondisi ini membuat proses memperoleh kepastian akses pendidikan menjadi tidak mudah.
4: Informasi seperti itu tidak mudah didapatkan oleh teman-teman disabilitas karena sosialisasinya kurang. Misalkan contoh saya kebingungan, baru saya menghubungi, nah seperti itu. Jadi bertanya-tanya dulu sehingga kita baru datang, oh kita harus ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita datang di sini, baru kita diarahkan. Setelah diarahkan, banyak proses yang dilakukan.
17: Pihaknya berharap sosialisasi layanan pendidikan inklusif dapat diperkuat. Menurutnya hal tersebut penting agar akses informasi bagi penyandang disabilitas bisa lebih mudah dijangkau dan dipahami secara luas. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum menggencarkan pendidikan demokrasi bagi generasi muda untuk mempersiapkan pemilih pemula menuju pemilu 2029.
14: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutakhiran.
18: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus menggencarkan sosialisasi pendidikan demokrasi dengan menyasar kalangan pelajar dan generasi muda sebagai pemilih pemula. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab KPU pada masa non-tahapan pemilu dan pilkada. Pendidikan demokrasi dinilai penting untuk membangun kesadaran politik generasi muda sejak dini menjelang pemilu 2029. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arye Suwarnato mengatakan, KPU RI telah menetapkan strategi nasional yang menjadi pedoman seluruh KPU di Indonesia. Strategi tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2025 melalui program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih pemula.
14: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Nah, tentu ini yang kami tekankan di masing-masing KPU Kabupaten Kota ataupun provinsi se-Indonesia itu pasti melakukan kegiatan sosialisasi ini.
18: Menurut Putu Arye Suwarnato, program tersebut menyasar siswa SMA khususnya kelas 10 sebagai pemilih pemula pada pemilu 2029. KPU Buleleng tetap menjalankan sosialisasi pendidikan demokrasi melalui kerjasama dengan sekolah meski di tengah keterbatasan anggaran.
14: Walaupun di tengah krisis ekonomi, anggaran yang efisiensi, kami tetap berusaha dan berupaya melakukan komunikasi-komunikasi dengan pimpinan sekolah agar kami bisa dibantu dalam hal menyiapkan waktu dan siswa.
18: Arye menilai pendidikan demokrasi harus diberikan sejak dini agar generasi muda memahami proses demokrasi secara menyeluruh. Menurutnya generasi muda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi sehingga perlu didukung oleh masyarakat, sekolah, pemerintah, dan media. Selain itu, KPU juga terus mendorong pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar data pemilih tetap akurat menjelang pemilu 2029. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong pembangunan ekosistem kota kreatif di era digital melalui penguatan ruang publik kreatif, literasi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
19: Pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya.
20: Transformasi digital mendorong kota-kota untuk tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang tumbuh kreativitas masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan generasi muda dinilai penting dalam membangun ekosistem kota kreatif tanpa meninggalkan identitas lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispar Buleleng, Imade Moga Karisma mengatakan ruang publik memiliki peran penting dalam membangun kota kreatif. Menurutnya, Taman Kota Titik Nol Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang berkegiatan komunitas seni, musik, fotografi, teater hingga UMKM lokal. Ia menilai kreativitas masyarakat perlu didukung melalui fasilitas publik yang mudah diakses seperti ruang pertunjukan terbuka, pojok literasi, dan area edukasi sehingga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Buleleng.
19: Jujur saja kalau kami di bidang kami saat ini yang memang kami sedang perkuat dan juga menjadi catatan pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Jadi kami tahun lalu dan tahun ini sangat banyak melakukan aktivitas pelatihan, aktivitas workshop. Dan kami ada workshop tentang IP kartun. Jadi yang agak out of the box nih. Kalau kita biasanya pelatihan tentang apa gitu, kita agak ambil keluar sekarang karena tahun lalu kita sudah banyak mengambil yang berbasis dengan budaya. Tahun ini kita agak kombinasi berbasis digital.
20: Selain pengembangan ruang kreatif, pemerintah Kabupaten Buleleng juga memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop berbasis digital. Buleleng yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif sejak 2023 kini tengah mempersiapkan pembangunan kreatif hub sebagai pusat aktivitas kreatif generasi muda.
19: Digital itu HP ya, kita bicara HP, internet dan digital nih. Sarananya kan handphone nih pasti ya, karena the one and only-nya pasti handphone. Cek deh 100 orang, berapa orang yang masih bawa dompet. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP ya di rumah. Benar, lebih baik ketinggalan dompet di rumah. Sebagian besar kebutuhan kita sudah tertampung di HP. Begitu punya HP, kebutuhannya apa nih? Internetnya. Bawa kemana-mana HP tapi gak ada internetnya, ini kan sama aja. Begitu ada internetnya, nah sekarang yang dibutuhkan itu apa? Pemahaman kita terhadap digitalnya agar kita tidak termakan hoax. Banyak kan video-video pemimpin-pemimpin nasional kita yang diparodikan.
20: Menurutnya literasi digital menjadi hal penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak sekaligus membuka peluang inovasi dan pemasaran produk kreatif di era digital. Buleleng juga tengah mempersiapkan diri mengikuti UNESCO Creative City Network sebagai bagian dari penguatan ekosistem kota kreatif di daerah. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Kota Persatuan Panahan Indonesia Denpasar merancang strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Di bawah komando Nahkoda Baru, IGC Sutawan diharapkan Perpani Denpasar tetap mampu mempertahankan prestasi gemilang, langganan juara umum Porprov Bali.
1: Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sutawan yang ketua baru. Beliau ini luar biasa supportnya terhadap Perpani.
21: Pengurus Kota Pengkot Persatuan Panahan Indonesia Perpani dan Pasar mulai menyiapkan strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Sekretaris Umum Sekum sekaligus pelatih Panahan dan Pasar Edi Pramono kepada RRI di Denpasar mengatakan di bawah komando Nakoda Baru Gede Sutawan, Perpani dan Pasar semakin baik dan fokus pada peningkatan prestasi. Dikatakan pada pelaksanaan Wali Kota Cup, support Ketua Umum Perpani dan Pasar cukup maksimal. Dukungan tersebut diharapkan terus berlanjut, terutama menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng.
1: Porprov nanti di 2027 adalah di Buleleng, dan kami sarankan kemarin untuk atlet Porprov TC-nya mendekatin lomba satu minggu sebelumnya, kalau bisa nanti bisa di Buleleng untuk adaptasi cuaca. Nah itu kemarin waktu saya sampaikan kepada Pak Ketua, lah Pak Ketua sangat support, silahkan nanti bisa di tempat beliau katanya. Wah, ini luar biasa ini.
21: Ditanya terkait jumlah pelatih ideal untuk melatih atlet panahan, Edi Pramono mengatakan Denpasar memerlukan 8 pelatih untuk mencapai hasil maksimal. Saat ini Perpani Denpasar sudah memiliki 7 pelatih panahan yang berlisensi.
1: Sebenarnya yang lebih ideal itu adalah pelatih itu ada 8, karena satu atlet, satu pelatih untuk mendampingi untuk lomba. Nah, karena kita kuotanya adalah 4 putra dan 4 putri.
21: Pelatih Perpani Denpasar Edi Pramono mengatakan ujung tombak pembinaan atlet harus dimulai dari tingkat klub. Oleh karena itu, Pengkot Perpani Denpasar juga bersinergi dengan pelatih klub-klub untuk membina atlet panahan yang nantinya diproyeksikan tampil di Porprov Bali 2027. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Polda NTB berhasil mengamankan dua orang komplotan pencuri motor di Mataram dengan modus menjalin kedekatan lewat Facebook. Sosialisasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Denpasar sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
5: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
6: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
5: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
6: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
6: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
6: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
2: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
3: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
4: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
5: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

teu-kite prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama

Berkonsentrasi di saat berdoa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kamu kepada Allah, sedangkan kamu dalam keadaan yakin dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Hadis riwayat At-Tirmidzi

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat

Pendengar informasi di Pro 1 RRI Pasar, karena informasi dan inspirasi tentunya bersama saya Santiari. Pendengar, dalam interaksi sosial sehari-hari kita mungkin pernah ataupun sering nih mungkin ya menjumpai orang yang cenderung sulit gitu untuk menerima masukan ataupun teguran dari kita ya. Dan biasanya perilaku seperti ini tuh cukup populer dengan istilah ngeyel ini yang seringkali memicu ketegangan dalam komunikasi baik di lingkungan profesional maupun lingkungan personal itu sendiri. Nah, tapi pendengar, tahukah Anda bahwa di balik sikap keras kepala tersebut ternyata terdapat loh mekanisme psikologi yang sangat kompleks. Nah, menghadapi orang yang sering ngeyel itu bukan sekadar menghadapi perbedaan pendapat nih pendengar, tapi juga memahami bagaimana ego dan juga sistem pertahanan diri seseorang itu bekerja. Nah, psikolog klinis menjelaskan salah satu pemicu utama sikap ngeyel ini adalah fenomena disonansi kognitif. Ini kondisi terjadi ketika seseorang merasa gak nyaman nih saat dihadapkan pada informasi baru yang mungkin bertentangan dengan keyakinan ataupun nilai yang udah dia pegang. Dan untuk menghilangkan rasa gak nyaman tersebut, otak secara otomatis menolak fakta baru tersebut untuk menjaga keamanan egonya. Dan dalam perspektif sosiologi sendiri pendengar, sikap keras kepala ini terkadang juga muncul nih sebagai bentuk upaya seseorang untuk mempertahankan dominasi atau harga diri dalam sebuah kelompok sosial. Jadi saat seseorang merasa posisinya terancam nih secara intelektual, mereka akan cenderung ngeyel, itu menjadi tameng perlindungan dirinya. Dan jadi apa aja sih kemudian faktor psikologis yang mendasari orang kok bisa ngeyel banget ini dikasih tahu. Ada beberapa faktornya tentunya, tapi kita akan membahasnya selengkapnya tentunya setelah lagu berikut ini dari Budi Doremi dengan judul Tolong.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Ya, mendengar itu dia satu lagu dari Iwan Fals dengan judul Pesawat Tempurku sudah mengudara tentunya untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, kita masih membahas ya alasan faktor psikologi yang membuat orang itu kenapa ngeyel banget sih gitu ya dibilangin. Yang pertama itu adalah faktor bias konfirmasi nih pendengar. Kecenderungan manusia untuk hanya mencari atau menyerap informasi yang mendukung pendapatnya saja. Dan informasi yang bertentangan ini akan dianggap sebagai gangguan ataupun bahkan serangan pribadi. Dan yang kedua ada kebutuhan akan kendali. Pendengar, bagi sebagian orang nih, mengakui kesalahan itu berarti kehilangan kendali ataupun otoritas. Dengan tetap bersikeras, mereka merasa tetap memegang kendali nih atas situasi tersebut. Dan yang terakhir, kurangnya empati kognitif. Kemampuan untuk melihat sudut pandang orang lain ini sangat dipengaruhi oleh kematangan emosional. Nah, orang yang ngeyel ini seringkali memiliki hambatan nih dalam proses cara berpikir orang lain yang berbeda dengan dirinya. Dan untuk menghadapi situasi ini, para pakar menyarankan agar komunikasi dilakukan tanpa nada menghakimi, gak ngejudge gitu ya pendengar kalau bahasanya sekarang, dan mengedepankan tentunya pertanyaan reflektif daripada pertanyaan yang konfrontatif nih, dapat membantu untuk menurunkan tensi perhatian diri lawan bicara. Dan juga memahami sikap ngeyel ini seringkali bukan tentang substansi masalahnya ya, melainkan dengan tentang pertahanan emosional, dan dapat membantu kita juga lebih bijak nih untuk meresponnya. Itulah mendengar sedikit informasi kenapa sih orang bisa ngeyel banget gitu ya, dikasih tahu dari segi psikologis yang tentunya dapat Anda baca selengkapnya di website kami rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Jack Miller dengan judul A Million Life.

save my life. Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar informasi mengenai pemangkasan gaji ke-13 bagi PNS, P3K, TNI, dan Polri sempat beredar luas di media sosial melalui unggahan yang mencatut pernyataan Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa. Narasi tersebut menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan pemotongan gaji ke-13 akibat kondisi anggaran negara dan kenaikan subsidi energi. Mari kita cek faktanya. Pendengar, Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa memastikan kabar mengenai pemangkasan gaji ke-13 bagi ASN, P3K, TNI, dan Polri adalah tidak benar. Pemerintah justru menegaskan bahwa gaji ke-13 tetap akan dicairkan pada Juni 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. Penelusuran menunjukkan foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan dokumentasi lama saat Purbaya memberikan keterangan terkait pengelolaan dana pemerintah daerah di Kementerian Keuangan pada Oktober 2025, bukan membahas gaji ke-13. Dalam pernyataan aslinya, Purbaya hanya menjelaskan percepatan transfer dana ke pemerintah daerah agar dana tidak mengendap di perbankan. Dan selain itu, pendengar, akun resmi PPID Kementerian Keuangan juga telah membantah informasi tersebut dan menegaskan bahwa narasi mengenai pemangkasan gaji ke-13 merupakan hoax. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi yang mencatut nama pejabat pemerintah tanpa sumber resmi. Sementara itu, pendengar, pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 memastikan pencairan gaji ke-13 tetap diberikan kepada ASN, P3K, anggota TNI, dan Polri, pejabat negara serta pensiunan. Komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, mendengar klaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya akan memangkas gaji ke-13 ASN, P3K, TNI, dan Polri adalah informasi yang salah dan menyesatkan. Pemerintah justru memastikan gaji ke-13 tetap dicairkan pada Juni 2026. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan Pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

lensa kontak atau yang kita kenal dengan soft lens awalnya bukan untuk gaya, tetapi menjadi solusi medis. Gagasan pertamanya muncul dari Leonardo da Vinci di abad ke-16. Pada tahun 1888, lensa kontak pertama berhasil dibuat dari kaca. Karakteristiknya besar, kaku, dan hanya bisa digunakan sesaat saja. Seorang pembuat bola mata kaca, F.A. Muller, membuat lensa kontak kaca untuk menutupi seluruh mata, awalnya untuk melindungi mata yang sakit. Lalu perkembangan besar terjadi di tahun 1971 saat soft lens modern terbuat dari bahan hidrogel pertama kali dipasarkan. Lensa ini lembut, nyaman, dan bisa digunakan lebih lama. Membuat soft lens cepat populer bukan untuk kebutuhan medis saja, tapi juga untuk menunjang penampilan. Hingga hari ini, soft lens hadir dalam berbagai warna, ukuran, dan fungsi, dari memperbaiki penglihatan hingga menunjang kepercayaan diri. Perpaduan sains, teknologi, dan gaya sudah ada pada soft lens favorit Anda.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, info.

sejak puluhan tahun lalu. Dua kakak beradik dari Australia ini ingin punya sebatang pohon yang menghasilkan aneka buah. Berbagai percobaan mereka lakukan. Akhirnya dengan mengokulasi dua atau lebih jaringan tanaman yang berbeda dalam satu pohon, terciptalah ragam buah dalam satu batang. Sama seperti pohon lainnya, pohon ini dapat ditanam di tanah terbuka atau di dalam pot. Perawatannya pun sama seperti pohon biasa. Bedanya, kita bisa mengokulasi jaringan tanaman yang musim berbuahnya berbeda, sehingga kita bisa memiliki sebatang pohon yang berbuah sepanjang tahun.

Pendengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRD dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Santiari masih akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan tentunya hingga nanti pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pernahkah Anda masih merasa kesepian padahal sedang ada nih di tengah keramaian orang gitu ya, ataupun keramaian masyarakat digital? Karena saat ini pendengar, kehadiran media sosial memang seharusnya membuat manusia ini merasa lebih terhubung ya satu sama lain gitu ya, tanpa batasan ruang ataupun waktu. Tapi realitanya pendengar, banyak orang juga justru merasa nih semakin terisolasi dan juga kesepian meskipun mereka memiliki ribuan teman di dunia maya. Nah, fenomena ini pendengar sering disebut sebagai paradoks media sosial, di mana koneksi digital yang intens ini gagal untuk menggantikan kedamaian interaksi fisik. Dan secara psikologis juga, kualitas hubungan antar manusia ini nggak dapat diukur hanya melalui jumlah pengikut atau followers Anda atau interaksi di kolom komentar. Dan sosiolog dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Paulus Wirotomo, ini menjelaskan bahwa teknologi seringkali mengubah struktur interaksi sosial menjadi lebih permukaan. Menurutnya, komunikasi digital ini cenderung kehilangan aspek empatinya dan kehangatannya justru yang biasanya didapatkan melalui interaksi tatap muka secara langsung. Dan data dari Survei Kesehatan Indonesia juga dirilis Kementerian Kesehatan RI, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan masalah kesehatan mental pada kelompok usia produktif nih ya. Salah satu indikator utamanya itu adalah meningkatnya perasaan terasing dari lingkungan nyata akibat ketergantungan tinggi terhadap gawai mereka. Pakar literasi digital Universitas Udayana, Dr. Devi Rahmawati, ini juga menyoroti bahwa pola komunikasi masyarakat saat ini tuh lebih banyak bersifat termediasi. Hal ini juga menyebabkan rasa dalam komunikasinya itu kurang atau tidak bisa tersampaikan dengan sepenuhnya, bahkan dan sehingga meskipun aktif nih di media sosial, tapi kita masih cenderung sering gitu ya merasakan sepi. Dan itulah pendengar sedikit informasi mengenai paradoks media sosial yang membuat kita sering masih merasa kesepian nih walaupun kita punya banyak teman mungkin ya di media sosial ataupun banyak pengikut gitu. Ternyata interaksi langsung tatap muka itu masih sangat-sangat diperlukan ya, dengan sahabat, dengan teman.

kangen dengan sanak saudara kita tentunya. Dan informasi ini pendengar secara lengkap dapat Anda baca di website kami di rari.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Anggi dengan judul Sebatas Mimpi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ah, ribet, pelit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: DP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi.
3: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Ya itu dia satu lagu Galih Ratna sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar. Dan tidak terasa ya, sudah hampir 5 jam juga nih saya Santi Ari menemani sore hari Anda tentunya di malam minggu ini. Dan mungkin bagi Anda yang masih di luar gitu ya, atau yang masih nongkrong-nongkrong nih bepergian gitu sama orang tersayang, have fun tentunya di malam minggu ini. Dan pendengar juga terima kasih untuk seluruh atensi nya ya, ada tadi juga dialog, dan semoga semua yang saya sampaikan informasi-informasinya dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga pastinya semoga terhibur ya dengan musik-musik yang saya putarkan dari tadi. Dan pendengar tidak usah khawatir juga, besok kita akan berjumpa kembali pendengar di udara. Saya masih akan menemani Anda tentunya di besok di hari Minggu di jam sore juga di Denpasar sore ini, mulai dari pukul 3 sore hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini sudah bersedia tentunya rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani malam Anda di Senandung Malam hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu satu lagu Aduh Rayu dari Yofi, kemudian juga Glenn Fredly, ini akan segera mengudara tentunya untuk Anda. Oh, dari Tulus juga, ini bertiga nih, combo nih, akan segera mengudara untuk Anda sebagai persembahan terakhir saya dalam Denpasar malam ini. Tentunya see you.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang Fasyar Musnah, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Kembangi dari dulu masalahnya sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi nanti Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Kayaknya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susunlah para jemaah untuk mengambil sama-sama menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kesehatan haram tentu akan menjaga kesehatan haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu suara selama campak ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rosenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwal memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya, masih disiarkan langsung dari Hayam Buruk 70 Radio Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada.

0: Ini dibawakan oleh I Gusti Ngurah Dharma Putra dan juga Angga Kawana Suksma. Lalu setelah itu ada Sandiwara Radio ya. Ini drama radio dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Ini persembahan dari RRI Bukit Tinggi. Dan nanti kurang lebih jam 21.15 ya, kita akan bergabung kembali di Senandung Malam ya. Jadi bisa siapkan jari-jari Anda para pendengar ya. Jempol-jempolnya, handphonenya ya, teleponnya juga disiapkan pemanasan dulu biar nanti bisa bergabung gitu ya. Cuman kalau misalkan nggak bisa bergabung, di chat aja nggak apa-apa, di WhatsApp kami 0896 7812 3830 atau di 0361 222 161. Oke, jangan kemana-mana, masih dalam rangkaian Denpasar malam ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama
2: sepak bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
3: Denpasar.

Om Swastiastu, salam jumpa para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami dalam acara Tanya Jawab. Dalam kesempatan ini di studio sudah ada pemateri dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama

0: Nama Kabupaten Gianyar yaitu Bapak Iputu Angga Kawana Sukma. Dan saya sendiri, Igusti Ngurah Darmo Putra, selaku pemandu acara ini sampai nanti selesai. Jadi pada hari yang cerah ini ada materi yang akan kami bahas, yaitu tentang konsep ekoteologi dalam ajaran agama Hindu. Nah, untuk awal saya akan bertanya kepada narasumber kita yang sudah ada di studio, Pak Angga.
1: Ya.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Ya, baik, baik, Nura.
0: Nah, sebagai awal saya akan menanyakan apa sebenarnya ekoteologi itu, Pak Angga? Bisa dijelaskan?
1: Ya, terima kasih dari Pak Ngurah atas pertanyaan awal itu tentang ekoteologi. Jadi secara dasar saya akan menjelaskan ekoteologi itu adalah cabang dari teologi yang mengkaji hubungan antara ajaran agama Hindu dan lingkungan Hindu, yang menganggap menjaga dan melestarikan alam sebagai bagian dari integral dari tanggung jawab iman. Istilah ini menghubungkan dua kata, yaitu eko yang berarti lingkungan dan teologi tentang ilmu ketuhanan, di mana berfokus pada bagian-bagian nilai keagamaan dapat mendorong kesadaran, kepedulian dan tindak baik personal maupun komunal terhadap bumi. Itu pada penjelasan awal tentang ekoteologi itu. Oh,
0: baik, luar biasa sekali ini, menarik sekali tentang ekoteologi ini. Lalu sesuai dengan materi kita, bagaimana konsep ekoteologi itu menurut agama Hindu, Pak Angga?
1: Ya, jadi menurut konsep agama Hindu, konsep dari agama Hindu yang pertama, konsep ekoteologi ini sejalan dengan ajaran Trihita Karana, yaitu salah satunya adalah menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam atau pelemahan yang bisa kita sebut. Jadi di ajaran Trihita Karana ini ada landasan kitab sucinya.
0: Lebih apa itu?
1: Pipin menegaskan bahwa ajaran menjaga alam sudah ditegaskan dalam berbagai sloka suci. Salah satu dalam kitab suci kita adalah Atharva Veda, yang mana di sini sloka 12 titik 1 dan titik 12 yang berbunyi, bumi adalah ibuku dan aku adalah putra dari bumi. Jadi dari penyampaian sloka itu, makna dari sloka ini sangat jelas, yaitu bumi adalah ibu yang memberikan kehidupan. Merusak bumi sama dengan juga melukai ibu kita sendiri. Maka menjaga bumi adalah wujud bakti, penghormatan kita kepada sumber kehidupan. Itu tegasnya. Jadi dari penegasan sloka di atas, demikian dari konsep ajaran Trihita Karana kita yang sudah sangat diketahui, bahkan dunia dan internasional sudah mengetahui ajaran Trihita Karana tersebut.
0: Baik, Pak Angga, berarti di sini dalam Atharva Veda tadi disebutkan bahwa bumi itu adalah ibu kita. Berarti kita harus berbakti.
1: Ya.
0: Nah, apakah konsep ekoteologi ini sejalan dengan bakti marga? Bagaimana menurut Pak Angga?
1: Kita ketahui banyak jalan menuju Roma, seperti itu ajaran kita di zaman ini. Salah satunya bakti marga, ada bakti marga, jenana marga, yoga marga dan sebagainya. Dikenal, kenapa saya pilih bakti marga yoga di jalan ini, karena di sana ada jalan cinta, mengajarkan pentingnya mengembangkan rasa bakti dan kasih sayang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita melalui perilaku menjaga alam, yaitu perilaku bakti marga yoga merupakan aspek penting yang merupakan kewajiban atau sudarmo. Baik bakti kepada manusia, sesama manusia, baik bakti kepada alam semesta, dan juga bakti kepada Tuhan itu sendiri. Dalam menjalani sudarmo, kita diajarkan untuk mencintai, merawat dengan penuh kasih sayang. Itu lebih murah dari jalan bakti Marga Yoga.
0: Baik Pak Ngat, tadi kalau saya tidak salah mengatakan bahwa bakti marga itu sama dengan menumbuhkan cinta kasih.
1: Betul.
0: Salah satunya cinta kasih kepada alam. Betul ya Pak Ngat? Ya,
1: benar.
0: Lalu bagaimana dengan fenomena yang ada saat ini Pak Ngat? Banyak sekali orang yang masih membuang atau merusak alam, seperti membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana itu Pak Ngat? Cinta kasihnya, menumbuhkan cinta kasih itu Pak Ngat?
1: Pertanyaan ini kemungkinan dari dalam Hindu, dan bisa ditegaskan tindakan ini adalah melanggar dari ajaran Dharma atau disebut adharma, bisa kita katakan, yang menimbulkan karma buruk bagi pelakunya. Membuang sampah sembarangan, mencemari sungai atau laut, berarti melanggar juga asas ke jalan Dharma, yaitu serta juga tidak menutup kemungkinan untuk generasi kita, keturun kita yang bergantungan kepada alam semesta nanti akan susah berkelanjutan dan memutuskan keharmonisan antara manusia dengan alam. Itu terjadi. Hal ini tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada generasi berikutnya. Karena apa? Karena karma lingkungan bersifat kolektifnya. Nah, siapa yang berbuat itu yang menuai hasilnya. Jika perlu membuang sampah sembarangan dipandang sebagai dosa, maka penanganannya tidak hanya memerlukan kebijakan hukum dan teknologi, tapi juga pertobatan secara ekologis. Seperti itu, Nurah.
0: Lalu bagaimana solusi untuk masalah sampah ini kalau dikaji menurut agama Hindu ini, Pak?
1: Tentang sampah kan banyak. Atau kita berbicara sampah itu seluruh dunia pun sangat amat susah menangani, Nurah. Salah satu menurut ajaran Hindu, Nurah, tentang solusi yang harus kita bisa lakukan. Masalah sampah hanya bukan soal kebersihan fisik, tetapi juga bagian dari dharma. Itu bagian dari kewajiban moral kita sebagai pemeluk atau penganut salah satu agama, menjaga keharmonisan alam. Dalam konsep Hindu dikenal dengan ajaran Trikarana, yaitu keseimbangan hubung manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Salah satu yang menjadi solusi yang pertama, kita bisa menjaga kesucian alam. Alam dianggap suci karena merupakan ciptaan Hidasana yang biasa. Dengan kita membuang sampah sembarang, berarti kita juga merusak keharmonisan alam. Selain itu, dalam ajaran Trikarana, manusia menjaga lingkungan agar tetap bersih dan lestari. Bagaimana caranya?
0: Ya, bagaimana itu Pak Angga?
1: Yang pertama, mengurangi sifat lobo atau serakah.
0: Serakah
1: itu misalkan eksploitasi secara berkelebihan. Berkelebihan untuk mementingkan diri sendiri. Menebang hutan, membabat hutan dengan tidak mempertimbangkan aspek yang membuat alam itu tidak kondusif dan membuat hal itu menjadikan salah satu faktor dari bencana. Yang kedua, sampah berlebih muncul dari gaya hidup kondusif konsumtif saat ini. Jadi kadang kita salah menerjemahkan, sebenarnya sampah itu dihasilkan dari apa? Dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri. Jadi sekarang bagaimana cara kita mengurangi penggunaan sampah sekali pakai sesuai dengan apa yang kita ketahui, bahwa sampah plastik sudah sangat amat menggeliat dan susah ditangani, apalagi residu murah. Hindu mengajarkan hidup sederhana dan tidak berkelebihan. Jadi bagaimana cara kita mengkontrol penggunaan sampah sekali pakai agar kedepannya menyebabkan dampak terjadinya pengurangan sampah yang disebabkan oleh apa? Oleh diri kita sendiri. Kita hulunya kita cegah dulu biar hilirnya bersih. Jadi dari hulu udah mengurangi, hilirnya pasti mengarah ke pengurangan sampah yang sangat amat signifikan dampaknya. Selain itu ada solusi lagi mengurang.
0: Apa itu Pak?
1: Yang selama ini kan terkadang kita kontekstualnya itu sering menerjemahkan alat bantu itu di aktivitas kita seperti plastik residu. Nah
0: plastik
1: itu yang ya benar itu yang kita harus kita kurangi. Sekarang cara kita mendorong juga kita harus mendasari ajaran ini atau solusi ini, yaitu yang pertama bisa melaksanakan karma baik. Jadi dengan memilah sampah, dengan mengurangi intensitas sampah dari hulu, itu adalah sebuah pelajaran atau jalan melaksanakan karma baik, membersihkan lingkungan termasuk juga subuh karma atau perbuatan baik. Ya, contohnya gotong royong, membersihkan sungai dan pura, itu salah satu melaksanakan karma baik. Yang kedua, memilah sampah organik dan non-organik dan serta residu. Tidak membakar sampah sembarangan, karena dilarang membakar sampah sembarangan yang menyebabkan kanker.
0: Asapnya
1: beracun, menyebabkan pernapasan kita terganggu. Serta menghormati panca mahabuta juga arahnya ke sana. Seperti itu belum murah solusi kiat kita dari perspektif agama dan pemerintahan seperti itu.
0: Baik, sangat luar biasa narasumber kita pada hari ini. Yang terakhir Pak Angga, apa pesan Pak Angga sebagai penyuluh tentang pentingnya menjaga alam ini?
1: Ya, nah ini jadi berbicara pesan terakhir secara sederhananya sebagai penyuluh agama Hindu, saya akan berpesan bahwa alam bukan hanya tempat hidup manusia, tetapi alam juga diciptakan oleh Hindu Sang Yang Widiwasa yang apa? Yang wajib kita jaga dan kita hormati. Menjaga alam berarti menjalankan dharma dan menerapkan ajaran Trita Karana, yaitu apa? Menjaga keharmonisan hubungan bersama Hindu Sang Yang Widiwasa, Tuhan itu sendiri, menjaga hubungan harmonis bersama sesama, sesama manusia, dan menjaga hubungan harmonis kepada lingkungan. Saya juga mengajak generasi muda, tidak hanya generasi muda, seluruh elemen masyarakat agar apa? Agar tidak membuang sampah sembarangan, karena sejatinya sampah adalah tanggung jawab kita secara mandiri untuk bisa kita kelola dan kita jaga agar lingkungan bersih, nyaman dan asri seperti itu. Mengurangi penggunaan sampah plastik serta membiasakan hidup bersih demi masa depan bumi yang harmonis dan lestari. Seperti itu yang bisa saya berikan statement sebagai penutup di perbincangan hari ini bagi penyuluh agama Hindu, yaitu Bimura.
0: Baik, pemirsa, sangat luar biasa pemateri kita pada hari ini. Sangat jelas apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Jadi kesimpulan materi ekoteologi menurut Hindu, kalau dapat saya simpulkan dari apa yang sudah dibahas tadi oleh narasumber kita, adalah bahwa alam semesta merupakan ciptaan Hindu Sayang Widiwasa, begitu Pak Angga ya, yang harus dijaga keseimbangan dan kelestariannya.
1: Ya,
0: tadi dalam agama Hindu bahwa dikatakan manusia tidak hanya hidup berdampingan dengan alam, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral,
1: ya,
0: tanggung jawab moral dan spiritual untuk merawatnya. Luar biasa sekali Pak Angga, dan untuk pemirsa RRI dimanapun berada, tadi sudah disampaikan tentang materi ekoteologi menurut Hindu oleh narasumber kita, dan demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Rifa, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi pak, bukan begini caranya.
3: Siti, tolong, tolong, tolong, tolong. Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Si

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Nak, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membelah gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Bapak.
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astaga.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan. Ya,
1: iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Usman.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jika Cinta Dia, ya, dari Geisha ya. Sebagai pembuka lagu di Senandung Malam sesi pertama ya, bersama saya Derma Chandra dan juga operator Pawayan Switra. Dan siang mau jawab bergabung ya di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 ya. Kalau misalkan Jika Cinta Dia, ku coba pengerti ya. Tapi kalau ngerti terus, kapan bisa mencintai diri sendiri? CL. Apa coba ya? Oke. Seperti biasa ya, WhatsApp mau saya angkat ya, nelpon banyak nih. Gimana coba? Oh, nih ada yang berhasil masuk nih. Halo, Senandung Malam.
1: Halo, malam Mas Chandra.
0: Halo, malam Bang Sandi. Sehat, Bang?
1: Sehat, Bang. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat luar biasa. Malam mingguan ya? Malam mingguan ya.
1: Baru pulang dari kerja.
0: Oh, belum pulang kerja. Oh, kirain baru pulang malam mingguan.
1: Enggak.
0: Mau request apa nih? Mau request apa nih? Gisya juga.
1: Pasto, Mas.
0: Apa? Pasto.
1: Pasto.
0: Oh. Apa sayang?
1: Iya, selain sayang ada.
0: Kalau ini sebentar kita cek dulu ya. Ini ada yang featuring Maya sih, kayak Hanya Memuji. Atau mungkin apa, kalau Bang Sandi maunya apa pastonya?
1: Yang asli pasto aja.
0: Apa?
1: Yang orang dua itu aja, pasto.
0: Yang orang dua itu aja? Mm-mm. Apa yang itu, apa? Apa sih judulnya, saya lupa. Waktu Telah Tiba, itu apa ya?
1: Iya, itu dah.
0: Itu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Saya lupa judulnya, misal tapi saya judulnya tahu. Oke.
1: <Okay. laughs> Sama aja, lupa.
0: Oke, okay, saya cariin. Sap.
1: Selamat malam untuk Mas Dharma, sama Pak Wayan. Selamat malam untuk Bu Jonora, Bu Gekmas, Bu Kartika, Kak Sanggula, Pak Putu Pendeso, Pak Mangkung Kelungkung, Bu Jonora, Bu Bikati, Bu Dayus, Bu Diawati, Bu Rusmi, Pak Widi, Bu Indi, Bu Ani, Teh Dinda, Bang Andi, Bang Kespati, Bang Idu, Bang siapa yang baru, Bang?
0: Oh, Bang Luhut kemarin.
1: Oh, Bang Luhut, salam kenal. Bu Farida, Bu Ayu, Pak Benicu, Bapak Sanggulan. Dan untuk semua-semuanya, terima kasih, Mas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Wassalamualaikum. Terima kasih juga, Mas Andi ya. Oke, okay. Sekarang gantian yang di pesawat telepon. Oke, okay. Aduh, saya angkat gak, Bi? Malah tut gitu. Oke, okay, kalau gitu. Yang WhatsApp nih biasa ya, karena rame yang telepon nabrak, saya gak bisa angkat yang WhatsApp nih, gimana dong? Oke, okay, kita angkat pesawat telepon dulu ya. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo, Senandung Malam.
2: Selamat malam, Senandung Malam.
0: Waduh.
2: Malam.
0: Waduh. Pati. Iya dong, betul. Bung Bedi Jo.
2: Oh, salah dong.
0: Eh, Bang Krispati ya, astagfirullahalazim. Aneh, lupa saya, suaranya hampir sama dikit.
2: Selamat jumpa lagi.
0: Iya, gak pernah ketemu nih, kemana aja. Nih, gimana nih Bang Krispati nih?
2: Ada aja.
0: Ada aja ya.
2: Ini orang keberapa saya?
0: Baru kedua.
2: Ini kedua.
0: Iya. Sehat.
2: Mau minta lagu, kan masih bebas ya?
0: Masih bebas. Apa tuh oh, lagunya?
2: Sorry
0: tuh?
2: Bro, lagunya Sorry Bro.
0: Sorry Bro. Siapa yang nyanyi itu ya? Sorry Bro.
2: Jean Christy.
0: Ah, siapa? Maaf.
2: Jean Christy. Jean.
0: Oh, Jean. Jean Christy ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, sap. Nanti saya play abis ini ya. Aduh.
2: Asik. Itu yang enaknya itu kalau penyiarnya itu bijaksana itu loh.
0: Bijaksana.
2: Bijaksana, maksudnya menyenangkan pendengar ya.
0: Oke, okay. Tapi ini Bang Krispati sehat ya? Saya jarang dengar loh Bang Krispati
2: sehat
0: soalnya
2: dong.
0: Sehat
2: kalau ya? Bang Dharma juga sehat, pasti saya lagi sehat.
0: Waduh, luar biasa nih, mantap nih berarti nih.
2: Salam-salamnya untuk Bang Dharma yang bertugas, selamat bertugas, sampai tuntas nanti. Pulang hati-hati Bang ya.
0: Siap.
2: Berkati selalu. Terus ada Bang Sandi dari baru lewat ya.
0: Iya.
2: Selamat malam Bang Sandi. Mau terhibur dengan lagu ini. Selanjutnya ada Bu Janura, mm-hmm. ada Bu Widiawati, mm-hmm. terus apa lagi, Bu Bunda Joseli, mm-hmm. Bunda Joseli, Bu Andi Yudhistira, mm-hmm. Tedinda, mm-hmm. Bu Resmi, Raja. Itu aja dulu.
0: Itu dulu ya. Oke. Okay.
2: Terima kasih Bang Kang.
0: Terima kasih. Bang Krispati, thank you very much ya. Oke. Sekarang gantian yang di WhatsApp nih. Oke, halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam Bu Farida. Sehat, Bu?
3: Iya, Bang Dharma, apa kabar?
0: Baik dong. Bu Farida gimana nih? Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat baik. Semalam
0: apa tuh?
3: Apa Bu Farida? Bu apa? Farida telepon pas telepon sudah putar lagu.
0: Iya. Ya nelpon. Ya, seperti biasa ya nelpon tuh banyak Bu. Kalau udah 5 iya. Kalau udah 5 terus kepanjangan wah udah deh play lagu aja. Ntar takutnya gak ke play. Takutnya gak ke play lagunya.
3: Iya dari situ
0: monitor,
3: oh ya
0: tuh ketemu
3: akhirnya ketiduran,
0: nggak ada, nggak kemana-mana. Aduh, nggak apa-apa. Nah ini kan bisa.
3: Bang Dharma, lagunya dari Nayaga.
0: Nayaga.
3: Selamanya.
0: Nayaga selamanya ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Siap.
3: Ya mau salam-salam karena waktunya di sesi awal ini kan nggak lama ya.
0: Mm-hmm.
3: Durasi berapa menit ini? Salam untuk Bang Krispati yang barusan lewat. Mm-hmm. Terus ada Pak Widi di Tokyo, ada Bang Anwar, ada Bang Edo di Lampung, mm-hmm. ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Bu Janura, Bunda Yoseli, Mbak Viola, ada Ayu di Masoisana, Bu Kartika, Bu Gemas, Bu Indi, Bu Resmi, ada Bu Mini, ada Bu Ani, ada Bu Idiawati, Bu Wigati. Siapa lagi? Ada Pak Nasrun ya. Ada Pak Minijo dari Manado. Siapa lagi? Ada Pak Sandi, Pak Tami, Pak Nyoman, Pak Made, ada Putu Argo. Putu Argo sudah jarang gabung ya. Dan iya. Putu Pendeso. Siapa lagi? Ada Pak Nyoman ya. Mm-hmm. Ada Pemangku. Pemangku pokoknya dua-dua deh Pemangku. Bang siapa yang dari ini dari Bandung Kang Ahmad Irwan.
0: Ah iya ya. Betul.
3: Iya untuk semua-semuanya ya yang lagi nonton di acara Senandung Malam kasih kesempatan buat yang ingin bergabung. Ayo ayo naik. Oh malam Minggu ya.
0: Iya ya. Malam Minggu deh.
3: Aduh, ayo kita jalan-jalan di udara, lewat udara. Nggak salam dah. Saya, salam kompak selalu Bang Dharma sama siapa?
0: Sama Pak Wayan Switre malam ini.
3: Pak Wayan, salam sehat ya. Pak Wayan pasti senyum-senyum kalau dengar orang. Iya.
0: Senyum-senyum lah. Iya, senyum terus.
3: Pantasan Pak Wayan awet muda ya.
0: Beda.
3: Iya, adik-adik. Kan lihat-lihat kemarin waktu di post.
0: Oh, di foto ya.
3: Iya, lihat. Oke Bang Dharma dilanjut. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam terlihat. Oke. Okay. Tadi Bu Indi kirim salam buat Bung Krispati juga nih ya. Semoga Bung Krispati masih monitor. Oke. Okay. Tadi yang WhatsApp ada 3 orang apa 4 orang yang nelpon ya. Saya enggak bisa angkat loh. Aduh, luar biasa ya. Malam Minggu sepertinya memang pada malam mingguan di rumah sepertinya nih. Coba saya WhatsApp-nya coba angkat. Oh, bisa nih. Halo, selamat malam.
4: Bisa dong.
0: Ya ampun. Bunda Yoseli.
4: Halo Bang Dharma.
0: Iya Bunda Yoseli.
4: Kan nanya-nanya lagi udah tahu suaranya.
0: Ya kan, ya pastilah harus tahu dong, masa gak tahu.
4: Iya dong.
0: Sehat Bunda.
4: Oh puji Tuhan, sehat. Sehat. Luar biasa.
0: Luar biasa.
4: Bang Dharma gimana?
0: Sama dong, luar biasa.
4: Wih, aduh. Puji Tuhan.
0: Iya, ngikutin Bunda Yoseli soalnya. Mau request apa nih Bunda Yoseli? Mau request lagu gak?
4: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
4: Dari Bang Dharma aja deh, pokoknya yang bagus.
0: Oke, siap. Saya cari nanti ya.
4: Mau salam-salam dulu ya. Untuk Bu Januar ya?
0: Janura, Bu Janura.
4: Oh, untuk Bu Janura, selamat malam. Untuk Bu Windy.
0: Bu Ima. Oh iya, benar. Terus?
4: Bu Ani Gununtala, Mami Adel, Bu Ayu Cantiku, Bu Nanang, Bu Ayu Dimasohi, mm-hmm. Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati, mm-hmm. Bu Mini S, mm-hmm. dan Bu Diona.
0: Ya.
4: Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Untuk Pak Widi di Tokyo bersama keluarga. Tadi malam lupa ya sama Bunda Yos.
0: Ngantuk Pak Widinya, lupa tapi, tuh.
4: Tapi enggak apa-apa. Orang sabar tuh disayang Tuhan.
0: Iya, harus dong sabar dong. Dia ketawa.
4: Pak Widi dengar tuh.
0: Pak Widi.
4: Pak Widi. Pak Widi. Itu Pak Krispati.
0: Iya. Yeah.
4: Selamat malam, terima kasih salamnya untuk Pak Ken Arok, mm-hmm. Pak Putu Bendese, Aderai, Pak Anwar, Bang Sandi,
0: yeah.
4: dan Pak Andi Yudhistira.
0: Yes.
4: Selamat malam semuanya, mm-hmm. mat istirahat, mm-hmm. mat tidur, mm-hmm. mimpi yang indah,
0: Ish. Mm-hmm. Ish. Ada is
4: untuk Bang Dharma yeah. bersama operatornya. Mm-hmm. Mat tugas sampai selesai nanti.
0: Okay.
4: Salam untuk keluarga. Mm-hmm. Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
4: Yo.
0: Yo.
4: Dadah.
0: Dah. Yo. Oke. Okay. Terima kasih untuk Budaya Sally ya. Saya cariin lagu Bunda Yoseli, Angin Malam ya. Berhembus angin malam gitu, Bunda ya. So udah malam gitu. So, udah malam kan anginnya kencang biasanya. Jadi saya cari lagu itu ya. Oke. Okay. Ini udah berapa ya? Udah 4 ya. Satu lagi deh. Saya angkat deh. Oke. Okay. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Pak Widi. Sehat, Pak?
5: Sehat-sehat.
0: Oke, dimarahin Bunda Yoseli tuh.
5: Ya, minta maaf Bunda Yoseli. Ini lagi senyum-senyum, lagi ketawa. Beneran ya, kemarin semalam lupa.
0: Iya.
5: Kapean lagi.
0: Iya, saya udah bilang ngantuk Pak Widi Bu. Gitu.
5: Ya, hari ini memang lebih apa
0: sih? Seger ya?
5: Pegel-pegel.
0: Oh, oke. Okay. Capek. Ya itu ya, tapi ini tumben nih paling tapi tumben di awal-awal nih Pak Widi nih.
5: Iya, baru ini supaya cepat besok lagi, soalnya pagi-pagi.
0: Oh, lanjut lagi besok ya.
5: Okay. awal tidurnya
0: nih. Oh, langsung tidur cepat nih. Mau request apa nih? Iya. Bebas nih, masih
5: lagunya
0: bebas.
5: Lagunya apa? Indonesia.
0: Masih bebas, jam segini masih bebas.
5: Oh, lebih bebas ya.
0: Iya.
5: Pak Manca boleh ya?
0: Boleh.
5: Ya lagu Jepang aja, Yamadori aja.
0: Yamadori lagi ya. Oke, siap.
5: Ya. Ya barusan salamnya ya. Saya Bunda Yosef supaya tidak ngopak lagi. Bunda Yosef ini pertama ya. Salam sehat ya Bunda, sehat selalu. Kemudian ada Bu Janura, Bu Wigati di Wonosobo, Ayu Masohi di Maluku Tengah. Kemudian ada siapa lagi itu yang
0: dapat salam dari Bu Indi, Pak Widi.
5: Bu Indi, ya Bu Indi, selamat malam Bu Indi. Pak Andi juga di Batam. Kemudian ada Bang Leman di Lampung, Anwar, Mas Andi, Pak Nyoman di Gianjar, Pak Nyoman di Negara. Kemudian ada Bu Kartika, Bu Resmi. Siapa lagi ya? Pak Bram, kemudian Bang Edo. Gemas di Payangan, Bu Ani di Gunung Talang, Pak Nasu di Palu, Gopina Lampung, Gopina Depa, Pak Tami di Karangasem, Pak Mangku di Kelungkung, Pak Mangku Wijana, kemudian Isa di Semenep, Jola di Makassar, Jigurian di Jakarta Selatan, Purnama Sari di Pulewali Mandar, Sulawesi Barat, kemudian ada Pak Ramalan di Sorong, Pekak Sanggulan, Pak Putu Bendese, Pak Putu Arke, Bang Binijo di Manado, lupa, sering lupa. Kemudian ada ya Mangkuromo ya di Banyuwangi juga. Salamnya untuk kesemuanya aja dulu ya, Bang Dharma.
0: Siap.
5: Salam sehat ya yang di rumah ya. Kalau pulangnya lurus, jangan belok-belok ya.
0: Udah SLE.
5: Terima kasih.
0: Siap. Terima kasih juga Pak Widi.
5: Bye.
0: Sayonara. Oke, itu dia dari Pak Widi. Jam berapa nih ya? Ya udah satu lagi deh ya. Jam 3.02 kita sudah mulai pilih lagu aja ya. Oke, halo senar malam. Halo. Enggak ada suaranya di sini.
6: Di sini kedengaran
0: suaranya. Oke. Halo, udah kedengaran?
6: Udah.
0: Oh, sudah. Oh, ya udah, mantap nih. Tadi enggak tahu kenapa ya. Halo, selamat malam.
6: Iya, selamat malam Minggu, Bang.
0: Selamat malam Minggu, Bang. Bang Luhut ya, benar enggak sih?
6: Iya.
0: Oh, benar. Waduh, sehat Bang Luhut.
6: Kabar sehat di sini, Bang.
0: Waduh, sehat sekali sepertinya. Di sana hujan enggak, Pak?
6: Enggak
0: ya?
6: Enggak.
0: Oh, soalnya di sini hujan deras nih.
6: Kalau di sini kira-kira satu hari ini.
0: Satu hari ini apa? Pokoknya enggak hujan gitu ya?
6: Oh iya.
0: Oke.
6: Okay.
0: Ini Bang Luhut posisi berarti di Medan atau di Toba? Kalau Bang Luhut kemarin ya, kalau salah saya lupa deh. Kan Bang Luhut asli Toba ya, nggak salah ya?
6: Tapanuli Utara.
0: Tapanuli Utara, sorry. Itu Bang Wandi yang itu ya, salah. Berarti ini lokasi di Tapanuli Utara, benar ya?
6: Iya.
0: Tapanuli Utara. Tapanuli Utara itu daerah perbukitan nggak sih? Bukan ya?
6: Iya, perbukitan.
0: Oh, benar ya?
6: Iya.
0: Oke. Perbukitan. Di sana yang paling dekat RRI mana, Bang?
6: Sibolga.
0: Oh, RRI Sibolga ya. Berarti sering gabung Sibolga juga ya?
6: Jarang-jarang.
0: Oh, jarang juga ya. Yang penting lihat-lihat aja gitu digital ya. Ikut-ikut aja ya gitu. Mau request apa nih, Bang Luhut nih? Masih bebas nih.
6: Kalau ini aku mau request lagunya yang nyanyi itu orang Batak.
0: Oke.
6: Pasca Panjaitan.
0: Siapa, maaf?
6: Pasca Panjaitan.
0: Pasca ya?
6: Iya,
0: Panjaitan. Oh, Panjaitan. Oke. Itu apa judulnya?
6: Aku bukan yang pertama.
0: Aku bukan yang pertama. Oke. Siap, nanti saya play ya.
6: Salamnya yang pertama buat Bang Darma yang bertugas sampai nonton.
0: Siap.
6: Terus ada juga Pak Widi yang baru jalan turun.
0: Iya. Yeah.
6: Ada Ibu Jati, Bu Farida. Terus tadi yang kedua yang pertama menyapa siapa tadi dua?
0: Yang terakhir kedua?
6: Yang kedua.
0: Oh, yang kedua?
6: Yang kedua, gabungan tadi.
0: Oh, yang kedua itu Bang Krispati.
6: Iya,

0: ini katanya, salam kenal gitu katanya.
1: Iya, dan kembali buat Mbak Widi. Okay. Oh iya, gimana? Sudah ada ketemu dengan itu, Bang?
0: Udah.
1: Oke.
0: Okay. Aku bukan yang pertama ya, Paskah Panjetan,
1: iya.
0: Aman deh.
1: Iya. Saya play. Buat Bang Dharma sedang bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Selamat hari malam minggu buat kita semua.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang Dharma.
0: Terima kasih juga Bang Luhut. Terima kasih banyak. Bye. Oke, okay. Sudah 6. Yang WhatsApp nanti dulu ya. Ini udah 6 nih. Nanti lagunya gak keplay deh, keburu tidur saya. Saya yang tidur, bukan pendengarnya yang tidur. Nanti kita lanjut sesi kedua, para pendengar. Yang sesi kedua itu tahun 60-70an. Nah, tahun-tahun di mana nih, kayak tahun-tahun favoritnya para pendengar nih, yang request maksudnya ya. Ya, biasanya 60-70an nih requestnya keluar semua nih gitu. Dan itu juga favorit saya juga, karena memang ya malam minggu seperti biasa pasti ketemunya lagu-lagu itu. Oke. Okay. Dan ini lagu request lagu yang dari Bang Sandi Pasto, Aku Pasti Kembali. Nanti diikuti yang lainnya. Hanya di Sanung Malam untuk Anda.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Gali lagi logi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
2: Getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
4: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
5: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
4: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
5: Oh, begitu, Dang?
4: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
5: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
6: Waktunya kentongan.
7: Kebakaran hutan kerap terjadi di berbagai wilayah di bumi. Besarnya api pada kebakaran hutan diperparah dengan hembusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Para pakar lingkungan memprediksi terjadi lebih dari 700 kebakaran hutan setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Kecepatan penyebarannya hingga 2 kali lipat kecepatan manusia berlari, sehingga bisa dibayangkan betapa sulit untuk menghentikan api jika terjadi.
8: Suhu yang tinggi, terutama akibat pemanasan global, bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya, suhu panas diawali membakar ranting atau dedaunan kering, kemudian meluas karena adanya tiupan angin. Selain itu, penyebab kebakaran hutan adalah api unggun yang dinyalakan di perkemahan. Ini bisa berbahaya jika tidak dimatikan dengan cara yang benar.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Dan pas

0: usah kau kenal lagi dari Mercy. Sebagai pembuka sesi kedua Senandung Malamnya. Dan sesi kedua ini lagunya tahun 60-70 ya. Dan seperti saya bilang, bisa Indonesia dan mancanegara. Dan mau bergabung nanti yang sesi kedua boleh. Tadi yang sesi pertama cukup banyak juga ya, ada 6 penelpon dan 6 lagu. Jadi ya memang gak panjang. Nanti yang mau bergabung boleh di 0896-7812-3830 ya. Atau di 0361-222-161, oke, okay. Yang WhatsApp bisa saya angkat? Oh udah bisa. Tadi WhatsAppnya gak bisa saya angkat lagi. Nelfon 3 keroyokan langsung. Halo, selamat malam.
1: Kalau cinta banyak sekali gak apa-apa. Yang mana bisa diterima, yang bisa masuk, itulah dibaca WA-nya nanti ya.
0: Oke, sehat Bu. Gak apa-apa.
1: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Segar bugar Bu Janurah.
1: Bisa bersuara dengan Bang Dharma sekarang.
0: Aduh, luar biasa Bu Janurah. Hujan gak di sana Bu? Enggak ya? Atau hujan nih?
1: Tadi hujan.
0: Tadi hujan ya? Tadi. Oh sama.
1: Juga, ya.
0: Sama berarti. Sini hujannya lumayan.
1: Ya, dapat hujan tadi. Mungkin sebali ya. Sebali.
0: Iya kayaknya ya.
1: Dengan informasi tadi-tadi semuanya di rumah juga di, memang Denpasar, Minas, di Gatsu juga ya.
0: Oh hujan juga semuanya.
1: Iya hujannya juga.
0: Iya. Gak apa-apa biar adem ya, Bu. Betul, ya. Biar adem tidurnya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Mau request apa?
1: Apa sekarang?
0: 60-70 Indo dan Manca Bu.
1: Ini Bu. Well I can forget tomorrow. Siapa tahun berapa itu?
0: Apa tadi while?
1: When? Judulnya where? William Edward Ludwig Where?
0: Oh where? Oke. Okay.
1: Bukan where, well.
0: Dapat, oh well, oh well.
1: I can forget.
0: I can forget.
1: Ya, tomorrow penyanyi siapa gininya tahun berapa itu mungkin ada penyanyi.
0: Tomorrow, oke. Okay. Kemarin saya cepat cari deh kayak waktu itu Bu Janurah. Sebentar tahun berapa ya? Saya lihat dulu ya.
1: Iya
0: yeah,
1: iya.
0: Yeah. Well, I can forget tomorrow.
1: Kalau kalian tidak ada, say you say me bisa juga itu rasanya tahun gini.
0: Oke, okay, nanti saya cari salah satunya ya.
1: Ya, say you, say me bisa juga ya. Gimana ya, salam-salam begini. Masih baru jam 10:13 ya. Masih ada pecinta, masih semuanya, masih monitor. Mbak Idi belum gak ya?
0: Ini sedang bersaing dengan Bu Janurah. Telepon ya. Oh, ya.
1: Sabar Mbak Idi ku cantik, sebentar. Ya, malam Mbak Idi, Ibu Farida, Bunda Ayah, Sadi udah naik.

Malam ya buat Krispati, Pak Anwar juga ya. Selamat malam Pak Ramadhani seorang, gimana kabar Pak Andi Yudhistira, Pak Sandi? Pak Sandi tadi udah naik, saya dengar naik ya. Selamat malam Kang Ahmad Dirwa di Bandung, gimana kabar Pak Widi? Udah naik tadi lagu Jepangnya udah tadi ya Pak Widi. Selamat malam Kanaro ya, kemar mana juga Pak malam ya, buat Pak Iwan di Kendari, buat Pak Manesa Pak Bagas ya. Selamat malam Pak Nyoman Negara, Pak Mani Tengkat di Tabanan, Pak Nyoman Sefa di Gianyar. Selamat malam buat Cek Guria juga.

0: Mangkurang Riba Allah, Mangkurang Maria, Mangkurang Dharma Wangsa juga, ya mat malam, ya buat Mangkuromo, Mbak Widiawati, desa saya juga.
1: Dapat salam
0: malam ya, iya,
1: ini dapat. Iya, ini dapat salam dari ini Bu, apa Ibu Rai Batu Kandik. Salam buat Bu Janura, selamat malam.
0: Naik di sini dong di Prosakrian Pasar biar tidak di perempat aja. Salam sering juga dengan Bu Rai di pasar Batu Kandik itu ya. Selamat malam.
1: Enggak bisa Bunda katanya tuh. Enggak bisa Bunda gitu katanya. Katanya enggak bisa Bunda gitu. Sukses Bu gitu katanya.
0: Iya oke ya. Kalau enggak bisa ya mana itu raja apa-apa. Selamat ya semoga lari situ dia di pasarkan Batu Kandik ya. Selamat malam ya. Pak Tami di Amlapura buat Pak Udo Arka juga di Singaraja atau mau Singaraja ya buat semuanya para pecinta Sandong Malam di RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke,
0: terima kasih. Salam buat
1: iya dapat salam dari Bu Indi juga ini
0: Pak Wayak,
1: dapat salam dari Bu Indi juga Bu Janura.
0: Nah, ini ya antar naik ini
1: iya.
0: Nanti kita berulang lagi ya, seperti kemarin ya.
1: Ini lagunya, apa namanya, kalau yang Say You Say Me kan tahun 80-an Bu, itu pangan paling besok. Ya. Kalau yang ya. Well I Can Forget Tomorrow itu judulnya Without You bukan sih Bu? Soalnya itu kayak lirik lagu deh. Saya gak ketemu judulnya. Iya, Well I Can Forget Tomorrow.
0: Ya bisa aja ya, mana aja bisa ya, Mbak, ya biar gini.
1: Oh ya udah saya coba. Oh, saya cariin aja ya berarti ya.
0: Cari yang mana aja
1: ya
0: bisa.
1: Oh ya udah deh kalau gitu. Siap.
0: Ya, makasih Bang Darma.
1: Ya.
0: Bertugas oke. Dah.
1: Dah. Oke. Itu dari Bu Janura. Sekarang kita angkat soal telepon dulu ya. Sudah tatut-tatut. Halo, tatut-tatut kan.
2: Masuk lagi.
1: Waduh, masuk lagi nih.
2: Mississippi. Saya lupa penyanyi siapa, tapi judul Mississippi.
1: Kayaknya saya tahu deh siapa, tapi saya juga lupa lagi. Ini tahun 60-70-an nih tapi bisa ya. Oh iya 70-an, itu Pussycat ya, benar Pussycat.
2: Oh ya.
1: Aman, nanti dimainin ya.
2: Ya, salam aja untuk Nona dari Bangli tadi ya, Nona Manis.
1: Wih, Nona Manis.
2: Nona Manis dari Bangli, Bu Jadura.
1: Terima
2: kasih.
1: Oke, siap. Terima kasih Bung Krispati. Mantap. Oke. Sekarang yang WhatsApp, ada yang mau nelpon gak nih? Ayo. Oke. Loh kan, saya mau angkat loh padahal. Kok gak bisa sih? Kenapa coba? Bu Indi nih. Bu Indi bersaing dengan dirinya sendiri sepertinya nih. Oh, bersaing dengan Bu Ani. Bu Ani yang berhasil masuk dulu. Halo Bu Ani, Gunung Talang.
0: Harus ketawa ketiwi. Jangan hanya sekali,
1: tapi berkali-kali. Oh, ya Allah Bu, apa kabar? Baru masuk lagi nih. Alah,
0: tunggu dulu Mbak Indi ya. Belum dapat giliran.
1: Kalah cepat Bu Indi.
0: Selamat malam Bung Dharma Chan. Selamat bertugas sampai tuntas ya.
1: Siap.
0: Nah, tadi ada Bu Janura, terima kasih salamnya. Maunya request lagunya Ari Kusmiran.
1: Ari Kusmiran.
0: Yang judulnya Aku Terkenang Selalu.
1: Aku terkenang selalu. Selalu dikenang nih berarti Bu Ani ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Aku terkenang selalu. Yes.
1: Mantap. Ya terusin, kok lagi terusin, saya dengerin lah.
0: Puas rasa di dadaku. Semua telah kupadu. Segitu aja gak
1: lagi. Kayaknya Bu Ani aja yang nyanyi kali ya. Enak deh.
0: Menyalam-nyalam ya.
1: Oke. Okay.
0: Tadi baru monitor ini, benar baru pulang dari rumah cucu.
1: Senangnya iya. Sama cucu.
0: Kalau papa mamahnya belum datang, nggak boleh pulang.
1: Nggak boleh pulang.
0: Iya, masih nemenin dia belajar gitu.
1: Nggak apa-apa, kan asik ya sama cucu.
0: Itu dah. Mau nyalam-nyalam buat
3: Mama Yos pertama juga Mama Yos, Pak Putu Banise, juga ada Pak Jero di Kelungkung ya, juga ada Gek Mas, ada Romo di Banyuwates, juga Pekak Sanggulan, ada Kenaro juga, ada Mas Handi ya,
1: iya,
3: ada
1: betul.
3: Mas Handi, selamat malam, ada juga Mas Anwar, juga Bu Lasmi. Ibu Resmi kok Bu Lasmi, Bu Putri Lasmi itu ya, nggak pernah kunjung sekarang ya. Juga ada Tete Dinda, ada Bu Farida, juga ada Mbak Ayu, ya, ada siapa Anwar, Mas Anwar, sama Pak Yudhistira ya, sama Chris Patinya juga. Ya untuk semuanya aja dulu, Bung Chandra. Ya. Kita tunggu lagunya.
1: Siap.
3: Terima kasih. Kalau pulang hati-hati.
1: Oke. Okay. Bye. Oke. Okay. Itu dia Bu Ani. Terima kasih untuk sudah bergabung. Coba pesawat telepon gantian dulu ya. Sambil Bu Indi regangan dulu. Halo, selamat malam.
4: Selamat.
1: Waduh.
4: Malam.
1: Kaget saya. Pak Putu Budesa.
4: Bandar mah bagus.
1: Aduh, Pak Putu Budesa. Sehat, Pak?
4: Ya.
1: Aduh, sekarang luar biasa nih ya. Hujan nggak Pak di sana?
4: Oh, dan cuma gerimis sedikit.
1: Oh, gerimis, ya. Oh rata bener nih. Ya. Hujan juga soalnya.
4: Jangan minta hujan aja Bang Darma nanti.
1: Apa?
4: Kalau hujan terus,
1: apa?
4: Ekonomi merosot.
1: Ya. Ke bawah banjir gitu ya? Ke bawah hanyut. Ya.
4: Nanti kekurangan ekonomi. Lagunya apa sekarang Bang Darma?
1: Ini Manca sama Indo, tapi tahunnya
4: ya, dari Panbers aja Bang Darma ya.
1: Panbers ya. Oke.
4: Okay. Cinta dan Permata ya.
1: Oke, okay, pas banget nih tahun 70-an juga nih. Heeh, siap 60-70. Siap.
4: Ya, lanjut Bang Darma. Ya untuk Ibu Farida di Palu selamat malam, Mbak Ayu juga di Maluku selamat malam, mudah-mudahan menetor. Ada Viola juga di mana dia ya, di Semarang selamat malam. Ada Pak Andi Yudhistira, selamat malam. Ada Ibu Wiga juga, ada Dede Dina di Bogor. Ada Ibu Dewi juga di Bogor, mudah-mudahan dia masih monitor. Ada juga Bu Janura, selamat malam Bu Janura. Ada Gemma juga. Ada Bang Sandi, malam Bang Sandi. Ada Bu Ani, ada masuk tadi, selamat malam. Terima kasih.
1: Aduh, putus Pak. Merosot beneran di teleponnya deh. Oke, Pak Putu Budesa ya. Nah, apa? Salam dan buat semuanya gitu ya. Oke, baik. Oke, WhatsApp gantian ya. Kita angkat dulu tadi Bu Indi, salam buat Bang Krispati sama Bu Ani juga tadi ya. Tadi sempat kirim salam juga nih. Saya sampaikan semoga masih minum monitor. Oke, kita angkat WhatsApp dulu. Halo, selamat malam. Halo. Ya, Bu Kartika kembali kesetelan pabrik sinyalnya ya. Sinyalnya hilang ya Bu ya. Halo Bu Kartika. Bu Kartika, halo. Halo. Tidak ada jawaban, kami bantu akhiri Bu ya. Oke. Itu dulu ya kali ya. Nanti kita apa? Apa satu lagi deh. Yang request lagu gak apa-apa. Karena memang ya memang ini cuaca lagi gak bagus juga ya. Jadi memang berpengaruh ke sinyal juga sih. Gitu. Coba terakhir kita angkat pesawat telepon dulu deh. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat.
5: Melodi memori, memori deh. Melodi memori.
1: Memori lewat lagi. Iya. Sehat Ibu Ayu.
5: Sehat, alhamdulillah Bang Chandra.
1: Aduh, alhamdulillah. Sama-sama alhamdulillah ya.
5: Iya.
1: Oke.
5: Okay. Di sana kayak panas, cuacanya panas hujan.
1: Hujannya tadi jam siang, saya lupa, sama tadi sore gitu. Tapi abis itu ya udah mendung aja. Sana pasti hujan, ya.
5: Hujannya sore sama ya.
1: Sama. Dapat ikan enggak? Kan nyari ikan katanya. Iya enggak sih?
5: Tuh hari ini ya Fatima ternyata sibuknya kegiatannya dari jam berapa? 11 sampai sore. Jadi besok baru kita ke sana.
1: Oh, besok ya, jadinya ya. Pagi. Oh, pagi-pagi ya.
5: Iya.
1: Ya, ya nggak apa-apa deh.
5: Iya, lagi ada persiapan.
1: Persiapan ya. Seperti biasa dengan kesibukannya ya, Bu Ayu and the family. Yes.
5: Iya.
1: Gak apa-apa, berkah lah pokoknya sehat terus.
5: Amin, Bang Chandra lah ya tahun berapa?
1: Nah, ini tahun 60-70-an. Ini Indo sama Manca nih Bu. Kalau Pussycat udah di request. Saya ingat soalnya Mississippi kan. Ya, itu udah di request. Kalau apa ya, kalau manca ini, manca tuh 70-an paling kayak apa ya Bu ya? Everly Brothers, terus ada sebentar. Bee Gees, Bee Gees juga ada.
5: Iya sih, Wonderful Tonight itu biasanya disukai sama Bu Janur.
1: Oh, Wonderful Tonight ya. Si aduh iya, siapa sih? Ya? Elton Eric Clapton ya, enggak salah ya.
5: Iya,
1: oke, okay. Wonderful Tonight boleh.
5: Iya, Wonderful Tonight. Spesialnya buat Bu Janura. Iya. Siapa-siapa sudah bergabung nih, Bang Chandra?
1: Oh, tadi udah bergabung udah lumayan. Tadi ada Bang Sandi, Bang Krispati, ya. Tadi yang request itu Bang Krispati, Pusikat itu kalau salah. Terus siapa lagi tadi ya? Oh, Bang Luhut, Pak Widi udah sesi pertama.
5: Oh ya,
1: iya, Bu Janura, Pak Putu Bedese, Bunda Yoseli, Bu Farida, banyak Bu Ani.
5: Oke, okay. Buat Bu Farida ya, Bu Pak Lasro juga ya dari sana, saya salo, Pak Putu Bedese juga, TK Sanggulang ini pasti belum ya.
1: Belum nih.
5: Bu Diamawati juga, Mas Bro, terus ada juga Bang Anwar ya, Pak Bedijo. Pak Widi, teman-teman juga nih Pak Widi gabungnya duluan. Pasti Pak Widi lagi jalan-jalan.
1: Mau tidur cepat gak aja?
5: Oh iya.
1: Oh istirahat.
5: Ya, juga dengan keluarga beliau di Tokyo sama Pak Hayu. Bu Janura, Bu Kartika juga beresnya. Bu Mimi, Gek Mas, Bu Ani di Gunung Talang juga. Dan Sally, Bu Indi. Bu Dia Mangwati ya, Bu Kedera juga. Bu Finda, Bu Finda sama beli Bu Finda ini gak pernah masuk ya.
1: Iya, lagi sibuk mungkin ya. Sibuk terus pokoknya.
5: Iya, saya selalu buat semuanya membahas berita dalam dengan Pak Hema Esa. Buat Pak Sandi juga, Pak Andi di Batam. Dan juga untuk Puria Jakarta yang semua yang mendengarkan di rangkul soalnya Pak Bijo di Manado. Nah, semua mendengarkan dan terkecuali selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan. Okay. Buat Bang Chandra, selamat semangat juga pokoknya, hati-hati jalan, utamakan keselamatan dalam kecepatan.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih, Bu.
5: Sama-sama dan selamat puas kembali. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ayo, dari Mas Sohi. Oke, kita langsung play aja lagu-lagunya. Ya, sudah 5 soalnya. Nanti yang mau request lagu via chat juga boleh kok, gak apa-apa ya. Kalau misalkan teleponnya pegel, teleponnya pegel, tangannya pegel. Kalau teleponnya pegel, diminta pijat tuh teleponnya ntar ya. Nanti di 0896-7812-3830, tinggal di WhatsApp saja, RRI Pro 1 dan Pasar ya. Nanti kita akan lanjut lagi, oke. Ini ada lagu, Bu Janura saya carikan lagu yang I Don't Like to Sleep Alone, ya, dari Paul Anka. Karena pasti, ya pasti gak mau tidur sendiri juga kan ya. Gitu. Iya dong, kan masih dengar radio, masih dengar Pro 1 ya. Begitu juga dengan hal yang ada semua ya. Jadi kemana-mana. Ini dia masih dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Tumpak Rulut adalah tumpak keempat dari 6 tumpak dalam siklus kalender Bali yang merupakan hari suci untuk memuliakan Ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi sebagai Dewa Iswara. Krulut berasal dari kata lulut yang berarti tresna asih, cinta kasih, senang atau gembira. Seperti halnya suara tetabuhan gamelan yang mengalun dapat menyebabkan orang lain merasa senang atau gembira, hari tumpak rulut juga dapat dimaknai sebagai hari untuk menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia. Pada perayaan tumpak rulut ini, dilaksanakan upacara penyucian atau otonan sarwa tetangguran berupa gamelan atau alat musik.
1: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
2: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
3: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
4: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
5: Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
6: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

0: Angin malam dari Bob to the Poly. Berhembus angin malam ya. Masuk angin dong. Enggak do ya. Kan dalam rumah do, pasti enggak masuk angin ya. Paling ya semerewing dikit enggak apa-apa lah ya. Oke, masih ada waktu sebelum sesi ketiga. Ini masih sesi kedua lo ya. Soalnya belum jam 11 ke atas. Sambil menunggu, saya mau menginfokan cuaca nih ya. Jadi ada informasi terkait peringatan ini cuaca di Provinsi Bali ya khususnya ya. Dan ini prediksi ada akan hujan disertai angin lebat kurang lebih sampai jam 23.40 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Jadi memang harus hati-hati untuk ada para pendengar, karena ini di beberapa tempat juga nih, seperti di Kabupaten Jembrana ya, terus juga Klungkung, lalu Kabupaten Gianyar dan Karangasem dan Denpasar. Denpasar sendiri hampir merata semua, utara, selatan, barat, timur dan sekitarnya gitu ya. Kalau yang terdekat dari Denpasar ini seperti Badung itu di Kute, Kute Selatan, Kute Utara. Lalu di Gianyar sih Sukawati, lalu Belah Batu dan Gianyar ya. Kalau Klungkung Banyarangkan, Klungkung dan juga Dawan ya. Jadi ya tetap hati-hati para pendengar. Karena cuaca tidak menentu. Mungkin saat ini belum hujan ya. Tapi nanti mungkin saya bisa hujan gitu. Karena diprediksi sampai jam 23.40 waktu Indonesia Tengah. Ini kita angkat pesawat telepon dulu. Oke. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Bang Darman.
0: Halo, selamat malam, Bu Gemas.
1: Iya.
0: Lagi di mana ini?
1: Lagi di kayang.
0: Belum pada tidur ya?
1: Belum.
0: Oh, pantas. Bisa teriak-teriak. Sehat, Bu?
1: Sehat.
0: Sehat. Hujan enggak di sana?
1: Untuk sekarang enggak.
0: Oh, seharian berarti enggak ya?
1: Oh, tadi dapat sebentar, udah hilang.
0: Udah hilang gitu-gitu aja ya.
1: Ya, gak tahu nanti. Ya, hujan ya, biarin.
0: Hujan ya, biarin.
1: Gitu ya.
0: Yang penting ada.
1: Yang penting kita dikasih kesehatan aja, Bang Dharma.
0: Iya, Bu, harus, Bu. Kalau gak sehat, ya. Ya bingung juga.
1: Bang Dharma, gimana kabar?
0: Baik. Sekarang, baik.
1: Oh, ya. Lagunya, lagu apa, Bang Dharma?
0: Ini tahun 60 dan 70. Indo sama Manca, Ibu.
1: Apa ya?
0: Teti Kadi? Ada.
1: Oh, apa namanya? Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Boleh.
1: Ini enggak ada ya lagu apa namanya? Tiada Indah Seindah Namamu itu ya? Kan berapa itu punya? Tio Panta.
0: Trio?
1: Tio.
0: Oh, Tio.
1: Tio Panta.
0: Tio Panta.
1: Tiada Indah Seindah Namamu. Kalau enggak ada itu Melodi Memori dari Nia Lasinia.
0: Oke, ya. Sambil saya cari, Bu, ya.
1: Ya, kalau nggak ada itu, Rati Purwasih.
0: Rati Purwasih yang apa tuh?
1: Ya.
0: Oh, ya, oke.
1: Yang penting Rati Purwasih. Salam-salam dulu, ya. Yang pertama, Ibu Jandura udah naik, ya.
0: Iya.
1: Ibu Jandura, Ibu Kartika, Ibu Farida, Bunda Yos, Bunda Rini, Bu Mini S, Bu Diawati, Desa Ayu, Bu Wigati, Bu Fiona, Viola, Bu Ayu Masohi, Tete Dinda di Bogor, Bu Ani Gunung Galam, Bu Indi, Pak Gopina Lampung, Gopina Depa, Bang Kristati, Bung Minijo, Bung Andi Yudhistira, Bung Andi di Batak, Pak Made Widi, Bang Sandi, Pak Sanggulan, Kenaro, Made Suardano, Pak Mangku Mulyarso, Pak Mangku Romo, Pak Mangku Arsano, Pak Mangku Wijano yang di Klungkung. Terus ada juga Bang Edo. Salam kenal ya dari Cik Mas ya. Dari mana Bang Edo itu, Bang Darma?
0: Dari Lampung.
1: Oh ya, selamat. Salam kenal Bang Edo dari Lampung ya. Banyak udah orang dari Lampung ya?
0: Iya, lumayan.
1: Ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi fan-fan prosesnya ya.
0: Amin.
1: Siapa lagi ya? Pak Putu Bandeso, Pak Putu Arko, terus Pak Ramadan, Pak Nyoman Armado, Pak Nyoman Sipa, Pak Nyoman Nagaro, Pak Irwan di Bandung, Pak Iwan di Gandari, Adi Anwar, Bang Bram juga, Mbok Listiani yang di Singaraja, Pak Broda, Pak Nyoman Lacur, Bu Ari, Bu Arik BT ya. Selamat malam. Selamat salam kenal dari Jok Mas ya. Ya buat semuanya ya Bang Dharma ya.
0: Iya, ini lagunya Ya lagunya nggak itu tahun 80-an ibu yang tadi Tio.
1: Iya, Tio Panta.
0: Iya itu 80 itu 87. Terus tadi Ratih Purwasih juga sama ibu 80-an.
1: Oh berarti nggak boleh tuh?
0: Iya ini bukan nggak boleh, emang nggak muncul soalnya di 60-70 bu 60. Di playlistnya. Iya.
1: Apa yang ada yang?
0: Kalau ini ya itu tadi bu paling kalau Indonesia di sini tuh kayak Teti Kadi, Diah Iskandar. Terus kayak aku ya Bimbo ada, Kuspus.
1: Apa namanya itu ya lagi satu tuh? Hmm? Yang oh lagunya Dian Piscesa bisa. Aku masih seperti yang dulu tuh. Aku masih seperti
0: aduh.
1: Yang dulu yang itu tuh.
0: Itu tahun berapa ya? Kayaknya besok deh. Bentar. Judulnya aku masih seperti yang dulu ya?
1: Iya.
0: Kita lihat dulu Bu ya.
1: Iya.
0: Takutnya tidak muncul loh.
1: Tidak muncul, Pak.
0: Iya, besok itu. 89 itu, Bu. Itu tahun 89.
1: Apa ya?
0: 70 palingan itu ya Lili Suryani itu juga.
1: Maya Angela itu ada.
0: Maya Angela?
1: Iya.
0: Apa judulnya, Bu Maya Angela?
1: Yang duet sama, kalau nggak salah ya, sama Mulkas Adi Putra kayaknya.
0: Apa judulnya, Bu?
1: Untuk siapa aku dilahirkan itu, untuk siapa aku dilahirkan itu.
0: Itu siapa aku dilahirkan?
1: Iya.
0: Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Besok juga, Bu. 80 itu.
1: Semua besok ya?
0: Iya, kalau 80-an memang itu hari Minggu. Oh, gitu. Iya. Cuman
1: ya. Kenapa dah itu dah lagunya siapa namanya?
0: Teti Kadi.
1: Teti Kadi itu ya?
0: Iya, Erdi Johan
1: ada juga. Jangan kenangan ya?
0: Iya, boleh.
1: Iya, terima kasih Bang Darman. Semua besok salah satu ada yang diputerin lagunya saya ya.
0: Iya, besok Bang Wandi tenang, dihajar aja Bang Wandi. Ayo, ayo gitu.
1: Iya, mudah-mudahan Bang Wandi pelit dia. Saya masuk enggak diangkat-angkat.
0: Oh, gitu. Waduh.
1: Apa
0: nih?
1: Yang
0: boleh
1: digitu nah.
0: Payah tuh
1: banget ya. Iya. Okay. Bang Dharma.
0: Ya.
1: Nanti hati-hati pulang ya. Ingat bawa mantel, soalnya cuacanya
0: kayak. Iya. Siap Ibu.
1: Siapa operatornya Pak Dharma?
0: Pak Wayan Switra.
1: Buat Pak Wayan Switra, selamat malam, hati-hati pulangnya Pak Wayan. Oke, okay, dadah Bang Dharma. Bye-bye.
0: Bye-bye. Oke, okay, itu dia ya. Jadi memang 60-70 lagunya. Saya ingat pokoknya lagu-lagu biasa Bu Gemas itu biasa 80-an. Makanya saya bilang, besok Bu, besok. Hafal saya. Oke, halo. Selamat malam. Halo. Ya, halo Bu Janura.
2: Selamat malam.
0: Ya.
2: Bisa masuk ya?
0: Bisa ini.
2: Saya kira masih berdering di sana, dak?
0: Enggak, ini masih aman Bu.
2: Ya, dan Maya lah meminta lagu gini bisa.
0: Apa tuh?
2: I got to know what going on.
0: I got.
2: So. Ida ganti God Otto Theodore Anton. God double T double T. Kena now.
0: I got to know.
2: What's going on?
0: I gotta know what's going on. Oke.
2: Okay. Ya. Bagus, lagunya bagus sekali.
0: Siapa tuh nyanyi, Bu?
2: Nyanyi.
0: Hah? Yang nyanyi siapa itu?
2: The Cats.
0: The Cats.
2: Ya. Oh. Charlie Anton Theodore Simon.
0: Oh, The Cats ya. Ini tahun berapa ya? Saya baru dengar ini. Tahun ya. Oh 68
2: ini. Saya baru denger di gini lagunya bagus sekali.
0: Oh boleh. Ini
2: 68. Saya pernah di YouTube tadi.
0: Oh di YouTube. Boleh, ini tahun 68 nih. Boleh juga nih, saya juga bertahu.
2: Bisa.
0: Okay. Bisa.
2: Bagus sekali lagu itu.
0: Hah.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Tadi kayak Mas naik ya. Ya, salam mat malam kayak Mas Mbak ini udah naik.
0: Bu Indi nyerah katanya. Di chat nyerah. Ah nyerah ya, gitu
2: payah.
0: Capek gitu
2: payah.
0: Katanya
2: dia payah. Ada acara.
0: Okay.
2: Ya selamat istirahat Ma Indi, besok lagi juga acaranya penuh. Ya itu aja dulu. Bang Dharma ya itu ya. Saya dengar lagunya. Nggak okay. Salah udah malam nih semuanya.
0: Iya nikmati malam ya.
2: Istirahat kepada semua para pecinta RRI Pro 1 yang sedang monitor. Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
2: Saya tunggu lagunya enak sekali kedengaran.
0: Oke, siap Ibu.
2: Ya, makasih dah.
0: Ya, oke. Itu dia, Bu Janura. Oke, Bu Ani request apa nih? Tak ingin sendiri ya? Itu lagu siapa ya, Bu? Tak ingin sendiri. Kayaknya saya pernah dengar judulnya deh. Oke. Kita lihat dulu tahunnya ya, Bu ya. Kalau misalkan 60-70 bisa nih. Cuman kota 80-an. Oh, tak ingin sendiri ya Dian Pisesa ya, Bu ya. Kayaknya ya, bener gak sih? Kalau misalkan iya. Iya, betul aja. Itu... Oh iya, Dian Pisesa ribet. Dian Pisesa tak ingin sendirinya nggak ada ibu. Iya, ini tahun 70-80 tahun 60-70 soalnya kalau malam ini jam 10 ke atas. Kalau Dian Pisesa tak ingin sendiri, ini tahunnya tahun 8, kayak tahun 83 dia ya nggak salah deh. Nggak ada ibu, gitu. Oh batu buge mas maksudnya. Iya. Ya tenang, untuk penikmat lagu 80 ya. Tenang, besok hari Minggu ya. Besok itu Indonesia kalau gak salah. Indo pemanca saya lupa, tapi besok 80 ya. Soalnya biasanya Bang Wandi kalau hari Minggu. Kalau saya biasanya hari Sabtu 60-70 jadi agak hafal. Oke, langsung aja ya kita play lagunya. Karena sebenarnya jam 11 ini udah masuk sesi ketiga. Oke, kata Bu apa Bu Ani, ya Bu Ani senang lagu ya gitu. Lagu Bu Janura yang tadi request juga senang katanya. Oh, Bu Ani juga senang nih. Berarti kayak emang enak nih kayaknya lagunya ya. Mungkin saya coba lagu play lagunya requestan Bu Gemas ya. Setelah ini baru Bu Janura. Nanti selanjutnya kita di sesi ketiga ya. Ini dia hanya untuk Anda. Senang malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Arak merupakan minuman tradisional khas Bali yang dibuat dari nira pohon kelapa. Minuman ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Provinsi Bali yang banyak digunakan untuk kebutuhan upacara adat, pengobatan, serta konsumsi. Produksi minuman ini telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Dan hingga saat ini, perajin arak terbanyak ada di Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tercatat, ada 763 perajin arak dengan 1.343 orang tenaga kerja. Secara keseluruhan, di Karangasem ada 1.116 perajin arak dengan total 1.884 tenaga kerja. Menariknya, untuk membuat arak dibutuhkan minimal 110 liter tuak atau hasil fermentasi nira dengan proses penyulingan selama 3 hari. Agar memperoleh jumlah tuak yang besar, para perajin tuak harus menyadap minimal 19 pon kelapa setiap harinya. Masyarakat Bali mengakui bahwa minuman arak menjadi komoditi penting untuk kehidupan sehari-hari. Setelah dinyatakan legal oleh Peraturan Gubernur Bali, arak Bali dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: Dan Pasar.

0: antara hatiku hatimu. Aduh, ada apa ya di antara hatiku dan hatimu? Yang ada apa-apa sih? Ya siapa tahu ya, ada sesuatu yang menahan diri ya. Menahan diri untuk nelpon ya. Baru saya ngomong nelpon ada yang nelpon nih. Saya belum sebut nomor teleponnya loh padahal ya. Kita angkat dulu deh. Halo, senar malam.
1: Jangan disebutkan nomor teleponnya. Udah tahu.
0: Ya siapa tahu kan ada yang belum tahu gitu.
1: Enggak ada yang belum tahu. Kecuali memang sengaja dia enggak mendengarkan Radio Pro 1.
0: Oke. Okay. Belum tidur Ibu Gemas, belum ngantuk?
1: Belum.
0: Waduh.
1: Nanti kalau sudah tutup radionya baru tidur.
0: Baru tidur. Waduh, ini masih seger ya. Banget ini kayaknya suaranya.
1: Nanti jam 4 pagi udah bangun lagi monitor radio, jadi nyari radio yang mana yang udah hidup duluan gitu.
0: Diawasin satu-satu langsung.
1: Apa Pro 1 jam 4:30 jam 5 hidup ya?
0: Iya, jam 5 udah mulai. Jam 5 kurang itu udah mulai suara-suara persiapan. Ya,
1: udah. Dari jam 4 saya udah monitor radio.
0: Waduh.
1: Mana aja yang pertama kali?
0: Oh, langsung
1: itu udah monitor sampai pagi, baru nyari Pro 1 jam 5 itu udah mutiara pagi.
0: Iya betul, mutiara pagi.
1: Saya kan emang terus monitor. Hujan duran naik dan
0: iya pasti. Pasti itu hujan duran. Kalau dapat pasti masuk ke hujan duran.
1: Iya.
0: Mau request lagi, Bu?
1: Tuh lagunya ya. Tahu lo paksa ya.
0: 60-70 sih sayang ya. Saya cariin juga enggak ketemu soalnya.
1: Iya ya. Apa aja boleh.
0: Saya cariin ya. Cari, yang penting ya. Santai yang, aja ya.
1: Kalau lagunya yang ini kan berapa ya Bang Darma?
0: Siapa tuh?
1: Lagunya. Apa ya? Ku nyanyikan lagu untukmu.
0: Bimbo ya? Bukan ya?
1: Bukan, bukan. Apa namanya? Kalau enggak salah Mupet ya, Mupet ya.
0: Mupet.
1: Penyanyi lagunya Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur.
1: Ya, pokoknya ya penyanyinya itu dah. Teluk Bayur gitu.
0: Oke.
1: Okay, judulnya itu. Lagu Kenangan.
0: Lagu Kenangan.
1: Lagu Senandung Rindu.
0: Senandung Rindu.
1: Ya. Lagu Kenangan.
0: Teti Kadi, kata Bu Ani, Senandung ya. Rindu. Oh,
1: masa? Enggak, yang ceweknya kan yang nyanyi lagu gini tuh lah, lagu Teluk Bayur itu.
0: Yang nyanyi Teluk Bayur.
1: Tapi kecil suaranya, apa namanya itu ya?
0: Coba saya cari dulu ya.
1: Ya apa aja, cari dulu ya.
0: Senandung Rindu.
1: Iya.
0: Setahu saya sih bener sih Senandung Rindu Teti Kadi sih setahu saya.
1: Iya siapa aja, pokoknya lagunya Senandung Rindu dah.
0: Ya, itu Senandung Rindu ya. Iya. Ya saya coba cari dulu ya.
1: Ya Bu Ani belum tidur Bu Ani. Bu Ani Gunung Tala, Bu Indi juga.
0: Erni Johan.
1: Pasti rujaan ini ya.
0: Tahu Bu Indi nyerah.
1: Oh nyerah?
0: Nyerah soalnya tadi teleponnya kan banyak kan. Terus nyerah deh ya. Gitu jadi monitor
1: ya,
0: aja.
1: Ya sekarang naik ya. Yang penting saya dapat ikutin aja. Bang Dharma selamat malam ya.
0: Iya.
1: Pak Wayan Sutro selamat malam. Jadi pulangnya nanti ya. Kalau cuacanya kayak gini sekarang.
0: Iya nih. Mulai ya. Mau gerimis nih kayaknya.
1: Saya mau pulang ke Tabanan ini gimana ya. Hujan apa enggak ini saya.
0: Ya semoga gak hujan Bu, aman ya, siang-siang sih aman.
1: Makasih Bang Dharma.
0: Iya. Ini lagunya, ini lagunya apa, mau Senandung Rindu atau Teluk Bayur aja? Soalnya di sini Teluk Bayur aja ya, oke ya. Ada nih Erdi Johan, kata Bu Ani.
1: Bang Dharma, saya boleh ngusul ya?
0: Apa tuh Bu? Boleh.
1: Maaf ya, Pro 1 itu kapan-kapan mengadakan lomba karaoke ya?
0: Ah iya, ini udah banyak request juga nih.
1: Iya, saya pasti akan datang kok ke Pro 1. Benar Bang Dharma?
0: Iya,
1: datang dah, kalau udah dengar lomba karaoke kapan ya. Pokoknya kalau ada coba ngisi karaoke hari apa aja boleh ya.
0: Boleh.
1: Saya Bang Dharma ya. Karena saya sering monitor Pro 1 soalnya. Saya kan udah jadi fan Pro 1.
0: Iya.
1: Ya, sudah ya.
0: Iya.
1: Maaf ya sebelumnya Bang Dharma.
0: Terima kasih juga Bu. Gak apa-apa.
1: Ya maaf. Saudara-saudara semua ya. Nyusul ya.
0: Siap.
1: Soalnya senang nyanyi.
0: Iya. Saya juga senang dengar orang nyanyi. Iya. Dengerin ya. Boleh, Bu.
1: Itu, ya,
0: banyak
1: itu
0: yang request juga ya. Sih. Nanti saya coba sampaikan dulu ya. Nanti kalau misalkan ya. Pas nanti ya. Akan diumumkan.
1: Ya. Oh iya, makasih Bang Sama.
0: Terima kasih, Bu. Sama-sama.
1: Ya, oke, okay. Dadah, bye-bye.
0: Bye. Oke. Okay. Itu dia dari Bugi Mas yang masih segar bugar sekali ya. Oke, okay, Erni Johan Ibu ya. Oke, okay, ini WhatsApp kita angkat dulu. Oke, okay. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Dharma.
0: Malam Ibu Resmi. Sehat Ibu?
2: Happy weekend.
0: Happy weekend. Gimana Bu?
2: Gimana kabarnya?
0: Saya baik Bu.
2: Ini Ibu. Lagi gerah banget. Oh, aduh, panas.
0: Enggak hujan di sana? Sini sini hujan loh padahal.
2: Oh, sekarang masih hujan ya?
0: Udah mulai, ini mulai gerimis. Tadi sempat berhenti, ini agak gerimis lagi nih. Dikit-dikit nih.
2: Oh, enggak hujan di sana. Panas banget ini.
0: Oh, walah.
2: Enggak hujan. Cuman mendung-mendung dikit mendung, tadi sorenya.
0: Mendung pengap ya, Bu ya. Mendung pengap.
2: Iya, kalau mendung kan enggak ada hujannya.
0: Iya, biasanya pengap aja. Ya iya benar sih. Ya iyalah, gimana sih?
2: Iya, kalau cuman mendung enggak ada hujannya kan.
0: Iya, aduh, gimana ya? Mau request apa ya, Bu?
2: Ini tahun apa ya? Air supply?
0: Air supply.
2: Ya tahu, udah dengar tadi.
0: Air supply iya, itu
2: goodbye.
0: Sebentar, ada gak ya tahun 70 ya?
2: Ada, barusan tak liatin di Google ada.
0: Kita lihat dulu. Setahu saya itu goodbye 80 Bu malah. Besok, sebentar.
2: Enggak, di sini 60-70 goodbye.
0: Air supply, sambil saya cari ya.
2: Iya.
0: Tahun berapa kira-kira? Oh, goodbye itu 93 Ibu. Air supply
2: 93,
0: kan
2: ya?
0: Air supply kan iya. Bu bener. Iya, yeah. Air Supply itu setahu saya tuh baru ada bandnya tahun 80-an, 90-an. Gitu.
2: Oh, ya udah kalau gitu Wonderful Tonight ya.
0: Wonderful Tonight boleh, enggak apa-apa.
2: Ya, ada kan ya?
0: Ada, kalau itu ada.
2: Iya, ya. Ya, salam-salamnya okay. Dulu ya.
0: Boleh.
2: Tadi ada Gek Mas, selamat malam Gek Mas, sehat selalu. Terus ada Bu Janura juga tadi, ya. Mm-hmm. Ada Bu Ani Gunung Talang, Bu Indi, Bu Parida, Bu Dayos, Bu Diawati juga, Bu Kartika juga, ya. Terus siapa lagi Gek Mas sudah,
0: iya.
2: Ya. Dan Teteh Dinda, Bu Iga juga, ya. Bu Parida juga, ya. Terus Pak Widi, ada sudah naik belum tadi
0: Pak Widi? Pak Widi udah sesi pertama beliau.
2: Oh. Sesi pertama. Terus siapa lagi bapak-bapaknya tadi?
0: Tadi...
2: Soalnya tadi di Singaraja sih ya.
0: Oh, oke. Okay. Tadi yang Bang Krispati.
2: Oh iya, Bang Krispati. Selamat malam.
0: Terus Bang Sandi.
2: Terus ada Pak Sandi juga.
0: Iya,
2: ya.
0: Betul.
2: Pak Sandi, Pak Andi gitu ya. Pak Mangku juga ya.
0: Ada lagi Bang Luhut. Baru.
2: Oh iya, Bang Luhut. Ya. Salam kenal Bang Luhut. Terus siapa lagi? Bang Edo ya? Bang Edo kayaknya.
0: Bang Edo
2: kemarin...
0: Iya kemarin naik tapi hari ini nggak naik.
2: Iya sama Bang Wandi kemarin Bang itu.
0: Iya.
2: Sama Pak Sanggulan juga, Pak Sanggulan naik nggak Pak Sanggulan?
0: Belum, malam ini belum.
2: Oh belum ya. Anwar.

Aduh, sorry. Nggak hujan, ya. Cuman mendung aja. Katanya kalau mendung berarti nggak hujan. Betul sekali, ya. Ya benar sih, nggak salah juga ya. Oke. Okay. Apakah masih ada yang telpon di pesawat telpon? Nggak ada ya. Oke, okay. Kita lanjut aja dulu ya lagunya. Masih ada beberapa menit emang, tapi kita lanjut aja sambil jalan ya. Karena memang malam ini betul-betul syahdu gitu. Suasananya tuh tenang banget gitu ya. Apalagi lagu-lagunya juga 60-70 tuh saya suka banget. Karena lagunya menenangkan. Oke, okay. Ini dia lagunya, direquestkan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

I don't wanna talk about it, the Rusty Word ya. Ini lagunya sebagai penutup juga ya para pendengar di Senandung Malam pada hari ini. Ya, sebelumnya terima kasih yang sudah bergabung. Tadi dari sesi pertama itu ada Bang Sandi, lalu ada Bang Krispati, ada Bu Farida juga, lalu ada Bunda Yoseli, Pak Widi, ada Bang Luhut, lalu Bu Janura, Bu Ani Gunung Talang, Pak Putu Bedesa, lalu Bu Ayu. Tadi ada Bu Gek Mas juga ya. Lalu Bu Resmi juga tadi sebagai penutup telepon ya. Dan terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung Senandung Malam pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal yang mungkin tidak mengenakan di hati atau di ruang dengar Anda. Khususnya untuk penelpon yang tidak terangkat atau mungkin tenangannya keriting ya, saya mohon maaf sekali. Nanti mungkin kita bisa mengudara lagi di kesempatan berikutnya ya. Oke, dan juga besok masih ada Senandung Malam tentunya bersama Bang Wandi kayaknya. Kalau sama saya dulu bosen nanti. Kebetulan Bang Wandi besok ya. Nanti kita ketemu lagi di hari berikutnya ya. Oke, dan untuk itu saya Dharma Chandra dan juga operator Pak Wayan Switer pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk Anda para pendengar, terima kasih selalu bersama kami dan selalu bersama kami seterusnya ya. Hingga besok pagi seterusnya, mungkin sampai kapanpun ya. Sekali di udara tetap di udara pokoknya. Di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, bye.

terdengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر الله

الله أكبر الله

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
4: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada, yang tentunya sudah membersamai kami di Pro 1 RRI Denpasar. Hari Sukma akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan pendengar. Selain ini juga kami akan hadirkan kembali Mutiara Pagi Agama Kristen dengan judul Menjadi Tauladan Bagi Semua Orang bersama narasumber kami Made Narawati. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.

dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Senang sekali saya Pendeta Madena Rawati, penyuluh Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, bisa berjumpa dengan saudara dalam acara Mimbar Agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10 dengan tema menjadi teladan bagi banyak orang. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kekasih jiwa kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 10 demikian bunyi firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 10 demikian bunyi firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal ini. Sebab mereka sendiri menceritakan tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, menjadi teladan bagi semua orang. Tentunya menjadi teladan ini tidak mudah. Karena apa? Karena seseorang tentunya untuk menjadi teladan itu membutuhkan sebuah perjuangan. Bagaimana ia menjadi contoh atau menjadi role model di dalam kehidupannya, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, itu harus menjadi teladan. Kita harus meneladani jemaat di Tesalonika. Salah satu jemaat di Makedonia adalah jemaat Tesalonika. Paulus sangat memuji jemaat Tesalonika. Dalam 2 Korintus dikatakan, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Yang berarti keteladanan jemaat-jemaat di Makedonia nyata pada jemaat Tesalonika. Jemaat ini sangat istimewa. Mereka mengikuti teladan Tuhan dan menjadi teladan bagi semua orang. Bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi semua orang? Bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi semua orang? Atau pertanyaan bagi kita, apakah kita lebih sering menjadi teladan atau menjadi batu sandungan? Nah, ini menjadi pertanyaan pribadi bagi kita masing-masing. Kita belajar dari jemaat yang ada di Tesalonika. Jemaat Tesalonika mengikuti teladan Tuhan Yesus. Mereka memberikan diri kepada Tuhan, sehingga mereka dapat menyatakan firman Tuhan. Ini adalah pekerjaan iman yang memiliki dampak yang luar biasa di dalam kehidupan pribadi setiap orang percaya. Selain itu, teladan mereka adalah memiliki usaha kasih dan ketekunan pengharapan.
dan kita akan melihat apa sesungguhnya teladan mereka, sehingga mereka sungguh memberkati banyak orang. Bahkan mereka menjadi teladan bagi semua orang. Yang pertama adalah pekerjaan iman. Dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Karena mereka sudah menunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari, mereka mempunyai iman yang kokoh, sukacita di dalam peniadaan, sukacita di dalam penindasan yang berat, menjadi teladan bagi semua orang. Dari antara mereka firman Tuhan tersebar, berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Sabar menantikan kedatangan Tuhan kembali, yaitu Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kita akan memiliki iman dan akan melakukan pekerjaan perbuatan iman melalui iman kita. Pekerjaan atau perbuatan itu bisa dilihat orang seperti kita ini, seperti ikan yang ada dalam akuarium. Kita akan diperhatikan apa yang kita lakukan dari sudut pandang mana. Dari sudut pandang mana saja kita akan diperhatikan orang. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita sungguh-sungguh di dalam bertekun di dalam iman, hidup dalam ketekunan di dalam Tuhan, sehingga hidup kita ini benar-benar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian juga dikatakan di sana bahwa mereka memiliki pertobatan yang sejati. Pekerjaan iman dalam hidup mereka, mereka memiliki pertobatan yang sejati. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9 itu memiliki pertobatan yang nyata. Epistrepo itu berbalik atau kembali atau berbalik dari berhala-berhala dan dia menyembah Allah. Pernyataan ini adalah suatu pola atau cara hidup yang jelas, jelas berbeda, jelas terbalik dari sebelumnya. Dulu mereka tersesat, dulu mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi mereka tidak bersungut-sungut, tetapi mereka sungguh menyaksikan iman itu di tengah-tengah hidup mereka. Artinya bahwa mereka mengikut Tuhan itu tidak setengah-setengah, tetapi dengan sepenuh hati. Mereka meninggalkan apa yang lama, mereka meninggalkan penyembahan-penyembahan mereka yang lama, kehidupan yang lama, dan mereka sepenuhnya mengabdi kepada Allah. Mereka juga mendengar apa yang Tuhan katakan. Mereka tidak mengeraskan hati. Mereka mau membuka hati mereka, merendahkan hati, menerima kebenaran dan menerima Injil keselamatan yang membawa sukacita bagi kehidupan mereka. Mereka juga adalah orang-orang yang bertekun di dalam kehidupannya. Mereka orang-orang yang bertekun sehingga mereka sungguh-sungguh iman itu nyata disaksikan oleh banyak orang. Paulus berkata, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dan dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Ini yang pertama yang mereka lakukan. Jika kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki pekerjaan iman seperti ini dalam hidupnya, maka kita bisa menjadi jemaat Tesalonika yang mampu memberikan diri kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, mengalami kebesaran Tuhan, dan memiliki kesaksian hidup, dan bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Kemudian yang kedua adalah usaha kasih. Jemaat Tesalonika tidak hanya memiliki pekerjaan iman, tapi juga memiliki usaha kasih karena mereka telah memberikan diri kepada Tuhan. Seperti Yason yang rela mengorbankan segalanya, termasuk nyawanya, itu dalam kisah 17 ayat 5-9. Ia bersedia membayar harga dan dengan sukarela menderita bagi Tuhan. Inilah usaha kasih. Ayat 5 mengatakan, Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ini berarti bukan hanya dengan perkataan, tapi harus ada tindakan nyata dari usaha kasih, sehingga Injil tersebar. Paulus sangat memuji jemaat desa Tesalonika karena mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Seperti di dalam kisah 20:35 dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan inilah manifestasi dari usaha kasih. Jemaat yang ada di Tesalonika, dia tidak hanya kaya iman,
pengetahuan tentang Allah, menikmati sukacita, mengalami kasih karunia, kebaikan, kemurahan, kelimpahan yang dari Tuhan. Tetapi mereka juga bagaimana membagi iman yang berlimpah itu dalam hidupnya. Dengan apa? Usaha kasih. Mereka tidak pelit, tetapi mereka mau berbagi. Bahkan dalam kekurangan sekalipun mereka mau membagikan apa yang mereka miliki. Inilah teladan. Sudahkah kita mau berbagi? Sudahkah kita mau memberi? Ataukah kita masih menyimpan segala harta kita untuk diri sendiri? Adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Kemudian yang ketiga adalah, di situ ada ketekunan dan kesabaran dalam berpengharapan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Rick Warren juga mengatakan, satu hari nanti detak jantung saya ini berhenti, tetapi itu bukan dari akhir dari hidup saya, tetapi itu hanya akhir dari tubuh saya, fisik saya, karena saya akan menghabiskan waktu bertriliun-triliun tahun di dalam kekekalan. Artinya ketika kita sabar dan bertekun, kita memiliki pengharapan yang pasti, pengharapan masa depan yang jelas, yaitu di dalam kekekalan. Di dalam pengharapan pasti ada kesabaran, karena pengharapan kita adalah kepada Tuhan yang benar dan yang hidup. Jemaat di Tesalonika bisa berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang benar, karena mereka melayani Allah yang hidup dan yang benar, Tuhan yang bangkit dari kematian. Seperti Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib, bermahkota duri, kaki dan tangan terpaku dari lambungnya, mengalirkan darah segar, tapi ia sabar sampai mencurahkan titik darah penghabisan. Karena itu salib gantinya mahkota mulia. Tanpa salib tidak ada mahkota mulia. Jika kita sabar, firman Tuhan mengatakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Setiap orang yang menanam pasti akan mengharapkan pohon itu bertumbuh dan sehat, pada akhirnya berbuah dan bisa menikmatinya. Inilah yang Rasul Paulus dengar dan saksikan dari jemaat di Tesalonika, yang bukan hanya berakar tetapi juga bertumbuh, bahkan berbuah. Ia bersyukur kepada Allah, ia selalu menyebut mereka dalam doanya. Mengapa Paulus berbuat demikian? Sebab jemaat di Tesalonika telah menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh. Iman mereka terus menghasilkan perbuatan baik. Kasih mereka terwujud secara nyata. Dan mereka terus bertekun dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh umat pilihan Tuhan dan Tuhan mengasihi mereka. Mereka menjadi umat pilihannya karena mereka menerima Injil yang disampaikan Paulus, bukan dengan kata-kata hikmat, kefasihan lidah, kecakapan, kemampuan, karisma seseorang, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang turut bekerja di dalam hati yang mendengarkannya. Respon jemaat di Tesalonika luar biasa. Mereka menerima Injil dengan sukacita, meskipun dalam penindasan yang berat. Injil bukan hanya mengubah hidup mereka, penyembahan mereka kepada Allah yang hidup dan yang benar, dan melainkan membuat mereka menjadi jemaat yang taat, bertumbuh dan berbuah penuh kasih dan berpengharapan kepada Tuhan. Hal ini menjadi teladan dan kesaksian bagi jemaat-jemaat di sekitar mereka, sehingga di mana-mana orang-orang membicarakan tentang iman dan perbuatan mereka dalam menyambut Tuhan Yesus. Pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita semua orang-orang percaya juga terpanggil untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Menjadi teladan bagi banyak orang adalah bagaimana hidup kita ini menghasilkan pekerjaan iman. Kemudian kita ada usaha kasih, berbagi dan peduli, memberi dan memberi. Kemudian yang ketiga adalah terus bersabar, bertekun dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sadu untuk kita. Ya Tuhan, hambamu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, mampukan kami menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini Tuhan. Iman kami semakin berakar dan bertumbuh, bahkan berbuah. Ada pekerjaan iman yang dahsyat dalam setiap pribadi kami. Karunia-karunia surgawimu Tuhan akan terus bertambah melimpah dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan
untuk berbagi kasih. Kasih bukan hanya dalam tataran perkataan, tetapi kasih yang diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan dengan berbagi dan memberi sesama kami yang membutuhkan. Dan kami juga terus mau bertekun, bersabar apapun kondisi dan juga posisi kami saat ini, keadaan yang kami alami. Tapi kami mau tetap untuk berpengharapan hanya kepada Tuhan di dalam kekekalan selama-lamanya. Berkatlah seluruh pendengar RRI Stasiun Denpasar dimanapun berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sekiranya ada yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Bila semuanya, setiap kami mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Ya Tuhan, berkati terus RRI Stasiun Denpasar ini supaya terus boleh menjadi berkat bagi masyarakat, bagi Pulau Bali, dan bagi banyak orang. Dan juga ya Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini, para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Tuhan berkenan melawat Indonesia di Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah siraman rohani mimbar agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

hidup sangat menarik. Ia mengatasi segala rintangan. Ia menyucikan keluarga, menyatukan dunia, mempercantik yang jelek, mengubah neraka menjadi surga. Biarkan pikiran terendam dalam kasih. Bersyukurlah atas segala karunia ide Sang Hyang Widiwasa.

teu prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda tentunya sampai di pukul 10 pagi nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan tentunya.

Ya, pendengar sudah mengudara di Denpasar pagi hari ini satu lagu dari Admes Kumaudia. Dan juga pendengar, untuk Anda yang suka sekali membaca buku, mengoleksi buku, ada kabar baik lagi nih untuk Anda, yang dimana Big Bad Wolf atau BBW Books akan kembali hadir di Bali. Ini merupakan bazar buku internasional ya pendengar, yang terbesar di dunia dan merupakan bagian dari rangkaian perjalanan BBW Indonesia 2026 sekaligus juga perayaan satu dekade BBW Indonesia. Tentunya pendengar, untuk event ini akan diadakan dari tanggal 25 Mei sampai dengan 7 Juni 2026, dari pukul 10 pagi sampai 22 Wita di lantai 1 Discovery Mall Bali. Dan tentunya pendengar, untuk event ini tanpa biaya masuk ya. Dan juga tentunya untuk BBW Bali 2026 ini akan menghadirkan lebih dari 1 juta buku internasional berkualitas dari berbagai kategori dan juga genre pendengar. Serta untuk Anda yang hadir nanti di BBW Bali 2026, di sini juga menawarkan diskon hingga 90%. Jadi tunggu apa lagi nih pendengar? Untuk Anda para pecinta buku atau memang dari lama gitu ya, udah ada buku yang diidam-idamkan, yang sudah diincar tapi belum dapat di mana-mana, nanti bisa langsung berkunjung ke Big Bad Wolf atau BBW Books yang akan hadir lagi dari tanggal 25 Mei sampai 7 Juni di lantai 1 Discovery Mall Bali dari pukul 10 pagi sampai jam 10 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan, sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda tentunya. Dan selamat pagi juga untuk Bu Januraga di Bangli dan Pak Ketut Maliarse di Bondalem yang sudah membersamai kami. Semoga semangat selalu ya untuk menjalankan aktivitas di hari Minggu ini, atau nggak ada aktivitas nih alias free ya hari ini. Serta juga pendengar, akan kami hadirkan informasi mengenai cuaca pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026, langsung dari BMKG. Untuk itu kepada rekan Didik, silahkan. Selamat pagi. Baik.
1: Selamat pagi pendengar RRI, dan berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya wilayah Bali masih diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Bali. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 34 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk himbauan kepada masyarakat, perlu mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai dengan kilat atau petir di wilayah Bali, juga tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Didi atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya di pagi hari ini. Itu dia pendengar, informasi mengenai perakiran cuaca. Jadi untuk Anda yang hari ini sudah ada rencana mau jalan-jalan gitu ya pendengar ya, karena hari ini merupakan weekend juga, selalu berhati-hati di jalan, mengingat dari kemarin juga ya di Hayamuruk 70 Denpasar juga agak sendu gitu ya hawa-hawanya, cuacanya. Jadi selalu bersiap-siap dengan jas hujan di motor Anda, serta juga untuk Anda yang berpergian menggunakan mobil, jangan lupa bawa payung juga ya, supaya nanti ketika keluar lebih aman tentunya pendengar. Serta juga Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
3: Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur. Lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Punya tetangga yang beda keyakinan? Asik banget tau. Kalau hari raya, kita sering dikirimin makanan. Sebaliknya, pas kita yang hajatan, mereka yang paling semangat bantu parkiran. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Tapi jujur deh, kadang ada aja gesekan kecil karena kita ngerasa paling benar. Padahal, moderasi beragama itu mulainya dari hal-hal kecil di depan rumah kita sendiri. Misalnya nih, nggak muter musik kenceng-kenceng saat tetangga lagi ibadah, atau tetap nyapa dengan senyum meski cara berdoa kita beda. Simpel kan? Kita nggak perlu jadi sama untuk bisa jalan bareng. Moderasi itu bukan soal mengurangi keyakinan, tapi soal bagaimana kita bersikap di tengah perbedaan. Tetap teguh pada iman tanpa lupa menghargai orang lain.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini, program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Lagu ini berawal dari sebuah lagu berjudul Room 17. It fell short. Sang penulis lagu hanya memberikan kerangka lagu tersebut kepada Rob Thomas. Ia menulis dan menyusun kembali lirik serta melodi lagu sehingga terciptalah lagu bernuansa Latin rock berjudul Smooth. Ditulisnya rangkaian kata ini menurut Thomas spesial untuk istrinya, Marisol Maldonado. Berkolaborasi dengan grup Santana, lagu Smooth dinobatkan sebagai lagu kedua tersukses sepanjang masa versi Billboard.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Efektivitasnya, saya takutkan nanti PCR ini sama dengan TPST itu.
2: Nanti 2027 ini kita akan fokusnya di sana juga. Kita akan bahas terkait anggaran itu, pergeseran anggaran itu fokusnya ke hal-hal yang seperti ini untuk pengelolaan sampah itu sendiri.
3: Selamat pagi. Pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mengurangi akumulasi sampah perkotaan. DPRD Bali menilai pengelolaan sampah di Bali masih membutuhkan pembenahan dari hulu hingga hilir. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini kita awali dengan informasi terkait efektivitas PSEL dalam pengentasan masalah sampah. Pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mengurangi akumulasi sampah perkotaan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan sampah yang terintegrasi.
5: Pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL diupayakan menjadi salah satu instrumen strategis dalam mengurangi akumulasi sampah, khususnya di wilayah perkotaan yang menghadapi keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir. Namun efektivitas teknologi ini sangat bergantung pada penerapan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga hingga pengawasan terhadap dampak lingkungan. Aktivis lingkungan komunitas Maludong, Komang Sudiarta kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, PSEL tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal dalam pengentasan persoalan sampah dan perlu adanya sosialisasi mendalam.
1: Efektivitasnya, saya takutkan nanti PCR ini sama dengan TPST itu, karena tidak ada sosialisasi yang betul-betul akurat yang saya dapatkan informasinya itu. PCR ini akan ada di mana, berapa kapasitasnya.
5: Ia menjelaskan keberhasilan implementasi PSEL tetap mensyaratkan transparansi tata kelola, pengawasan independen, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun evaluasi.
1: Betul-betul alat ini akan menyelesaikan persoalan sampahnya ini lebih bagus lagi, kita akan mendukung. Ya kalau misal ini bagus dan bisa dipakai, ayo eksekusi secepatnya. Sampah ini sudah menjadi emergensi, ya, darurat.
5: Komang Sudiarta menegaskan pendekatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus menempatkan prinsip ekonomi sirkular sebagai fondasi utama. Dalam kerangka tersebut, PSEL berfungsi sebagai pelengkap, bukan menggantikan upaya pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah yang harus tetap menjadi prioritas. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Sampah masih menjadi masalah krusial bagi Bali. Salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan masalah tersebut adalah dengan membangun PSEL.
6: Program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL sangat efektif untuk mereduksi volume sampah secara drastis dan mengubahnya menjadi sumber daya. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada sistem pemilahan sampah di tingkat hulu dan karakteristik sampah basah Indonesia yang dapat menurunkan efisiensi mesin. Berikut adalah kelebihan dan tantangan PSEL dalam mengatasi masalah sampah. Kelebihan PSEL, reduksi volume drastis. PSEL mampu mengurangi volume sampah secara signifikan hingga 80-90% sehingga sangat ideal untuk daerah perkotaan padat penduduk yang kekurangan lahan tempat pembuangan air atau TPA, menghasilkan listrik. Selain mengatasi penumpukan, teknologi ini menghasilkan energi terbarukan yang dapat mendukung pasokan listrik. Pengelolaan terpadu. Berbeda dengan sistem landfill konvensional yang beresiko mencemari lingkungan, PSEL memusnahkan sampah secara termal di fasilitas yang lebih modern. Tantangan dan risiko tergantung pemilahan sampah. Sampah di Indonesia umumnya memiliki kadar air yang tinggi. Keberadaan sampah organik basah mengurangi efisiensi pembakaran atau nilai kalori dan meningkatkan biaya operasional, emisi dan dampak lingkungan. Jika tidak dikelola dengan teknologi penyaringan gas buang atau scrubber yang canggih, fasilitas PSEL berisiko melepaskan polutan berbahaya ke udara. Biaya investasi tinggi, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas PSEL membutuhkan modal yang sangat besar. Agar PSEL berjalan optimal, program ini harus dibarengi dengan pemilahan sampah dari rumah secara ketat. Pendekatan ini harus dipadukan dengan hierarki pengelolaan sampah lainnya, seperti pengurangan atau reduce dan daur ulang atau recycle.
3: Berikut suara masyarakat terkait efektivitas PSEL dalam pengentasan masalah sampah.
7: Saya Komang dari Bongkase. PSEL itu menurut saya menarik karena bukan cuma menyelesaikan masalah sampah ya, tapi juga bisa menghasilkan listrik seperti itu. Jadi ada nilai tambahan. Namun efektivitasnya itu tetap bertergantungan pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Karena memang untuk memilah sampah itu memang harus dari rumah ya. Terus misalnya sampah itu tercampur, itu proses pengolahan itu pasti lebih sulit dan juga kurangnya maksimal seperti itu ya.
8: Saya Trisania dari Denpasar. Kalau menurut saya, kalau PSEL-nya itu berjalan dengan baik, ya pasti mungkin dampaknya akan terasa untuk lingkungan, apalagi terutama itu untuk kesehatan masyarakat ya. Terus area yang sebelumnya itu kotor bisa jadi lebih bersih, terus nyaman juga untuk masyarakat dan juga sekitarnya. Tentunya saya sebagai mahasiswa sangat-sangat mendukung program ini, asalkan biaya operasionalnya itu tidak membebani masyarakat sendiri.
9: Nama saya Mahendra, saya dari Tabanan. Menurut saya, PSEL bisa jadi solusi yang cukup efektif untuk mengurangi penumpukan sampah di kota. Selama ini, TPA sudah penuh dan sampah setiap harinya terus bertambah. Kemudian kalau sampah bisa diolah menjadi sebuah energi tepat guna, itu jelas lebih bermanfaat dibanding hanya ditumpuk di sebuah penampungan sampah.
3: Pendengar, efektivitas PSEL dalam pengentasan sampah dinilai bergantung pada metode dan teknis pengelolaannya. Akademisi menilai kejelasan sistem operasional dan jenis teknologi yang digunakan perlu diperhatikan secara detail. PSEL disebut memiliki keunggulan dibanding metode open dumping karena mampu mengolah sampah menjadi energi bernilai ekonomi. Namun, dampak lingkungan seperti emisi dan limbah hasil pengolahan tetap harus diawasi. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Sanuar Setiaji bersama Akademisi Universitas Warmadewa Inengah Mulyarta.
10: Baik Pak Mulyarta, berbicara tentang efektivitas PSEL dalam pengentasan masalah sampah, menurut pandangan akademisi seberapa efektif sih Pak dalam membantu mengatasi persoalan sampah di daerah Pak?
11: Efektif atau tidaknya itu tergantung kembali ke teknik operasionalnya. Sekarang kita lihat dan kita harus tahu dulu, PSEL yang akan dikembangkan ini harus kita lihat dulu. Ini kan pembakaran menjadi listrik, ya bolehlah bangga sedikit itu menjadi energi, menjadi apa namanya, sampah itu menjadi ekonomi sirkular yang menghasilkan detik. Cuma kita harus lihat dulu, ini menjadi listrik dengan cara dibakar, menjadi listrik dengan menyerap gas metannya, menjadi listrik dengan cara gasifikasi atau apapun. Itu yang harus kita lihat dulu, sehingga kita lebih memahami bagaimana operasionalnya nanti. Ketika sudah tahu metodenya, kita kemudian melihat bahannya itu yang seperti apa gitu. Ya, kita masih perdebat nih panjang nih, belum ada penjelasan yang lebih detail, PSEL yang akan dikembangkan seperti apa, operasional siapa yang mengelola, dan sampah yang kita harus berikan seperti apa. Itu yang dulu harus diperjelas, baru kita bisa melihat efektif dan tidaknya.
10: Pak, kalau untuk keunggulan utama PSEL, Pak, dibanding metode pengelolaan sampah konvensional seperti TPA, seperti apa sih, Pak?
11: Ini kan apa namanya, yang namanya teknologi baru, ini sudah mencapai ke ekonomi sirkular. Dalam artian, sudah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Dibandingkan dengan kondisi kita yang konvensional, yang open dumping, ini jauh. Yang open dumping ini kan ibaratnya, satu, kita hanya menimbun. Ketika menimbun, tidak ada kegiatan apapun. Hanya dibiarin aja begitu gitu. Kemudian dari timbunan itu muncul gas metan. Gas metan itu bisa meledak. Gas metan itu berkontribusi terhadap pemanasan global. Gas metan itu 20-30 kali daya rusaknya lebih buruk dari CO2. Jadinya kan ada peningkatan perbaikan. Ini yang harus kita kawal bersama, apakah perbaikan itu jalan sehingga pergantian metode ini memberi kontribusi. Kontribusi bagi masyarakat, bagi juga pariwisata Bali.
10: Kalau dari sisi lingkungan, Pak, apa tantangan atau risiko yang perlu diperhatikan dalam penerapan PISEL ini?
11: Ya, seperti saya bilang di awal, kita lihat metodenya. Kalau memang dengan cara membakar, pastikan bahwa sisa buangannya, nah, yang ditakuti ini kan sisa buangannya, asapnya itu, kemudian debu hasil penyaringan, ini bagaimana pengelolaannya? Ini menjadi ancaman, karena kalau ini tidak berhasil, tetap aja juga menjadi kontribusi buruk bagi lingkungan kita. Umpamakan penyaringannya nggak bagus, menimbulkan pemanasan, memicu juga pemanasan global, kemudian udaranya juga tidak bersih, ya berkontribusi bagi mengganggu kesehatan masyarakat.
10: Kalau seberapa penting, Pak, peran masyarakat khususnya dalam memilah sampah agar PISEL ini berjalan optimal?
11: Ya, di masyarakat itu apa namanya, ibaratnya di tingkat bawah kan, pemilahan itu penting sekali, karena bagaimanapun tiap langkah di tingkat bawah, pemilahan menjadi kunci bagi pengelolaan sampah ke depannya. Tetapi permasalahan kita ketika memilah dan mengolah itu, terutama memilah di tingkat masyarakat, masyarakat terbatas dengan sarana pemilahan. Kita belum pernah siapkan di tiap rumah itu ada tong sampah. Keseringan kan hanya ada satu tempat sampah dan dicampur gitu. Ketika ada permintaan untuk mengolah, baru ada dua tempat sampah. Ketika juga diberi penjelasan, ada edukasi lagi, baru mereka ada sampah organik, anorganik, spesifik gitu. Kalau sebelumnya kan spesifik dan anorganik nyampur gitu. Termasuk baterai itu kan sebenarnya spesifik gitu. Belahan kaca, kemudian sisa obat dan lainnya itu kan spesifik. Nggak bisa dicampur dengan anorganik itu. Memang dia anorganik, tapi kan bukan anorganik murni karena dia bisa membahayakan gitu.
10: Harapan akademisi, Pak, terhadap pemerintah dan masyarakat agar bisa benar-benar efektif dalam pengentasan masalah sampah seperti apa, Pak?
11: Ya, ini kolaborasi semua pihak, bukan hanya pemerintah dan masyarakat, tetapi juga akademisi, NGO. Kolaborasi ini penting, termasuk juga bagi wartawan kan. Cuma harus dilihat, kadang-kadang kita sering banget ketika mendapat kritik belum siap ya. Sama halnya yang sering menjadi bumerang kan, wartawan dituduh tidak membantu, padahal peran wartawan itu adalah edukasi, kontrol sosial gitu. Wartawanlah melihat di mana kelemahannya, kemudian menjadi bahan evaluasi. Ini yang harus kita biasakan gitu.
10: Demikian perbincangan saya bersama dengan akademisi Universitas Warmadewa, Bapak Inengah Mulyarta. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, tingkat kesadaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Bali dalam mengurus kekayaan intelektual dinilai masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku usaha baru menyadari pentingnya perlindungan merek ketika bisnis mereka berkembang dan mulai dilirik untuk kerjasama kemitraan maupun franchise.
12: Keuntungan bagi teman-teman yang sudah mengurus KI adalah ketika nanti akan usahanya sudah termanage, terkelola dengan baik.
13: Tingkat kesadaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Bali dalam mengurus kekayaan intelektual dinilai masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku usaha baru menyadari pentingnya perlindungan merek ketika bisnis mereka berkembang dan mulai dilirik untuk kerjasama kemitraan. Pembina ABDSI Bali, Co Istri Agung Widyawati, mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas merek sejak awal membangun usaha. Menurutnya, sebelum menentukan nama usaha atau merek dagang, pelaku UMKM sebaiknya melakukan penelusuran terlebih dahulu, baik melalui mesin pencari maupun konsultasi terkait legalitas nama merek tersebut. Ia juga menilai diperlukan peningkatan edukasi dan pendampingan kepada UMKM agar pelaku usaha memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai aset bisnis jangka panjang.
12: Kalau tingkat kesadaran sih masih perlu ditingkatkan ya, karena banyak saya juga temuin teman-teman baru nyadar ketika mereka mau scale up untuk kemitraan atau franchise, baru nyadar, oh ternyata saya merek saya sudah ada yang pakai.
13: Dalam upaya meningkatkan kesadaran tersebut, Cok Widyawati menilai pendekatan yang paling efektif adalah memperkuat sosialisasi melalui media digital dan memperluas layanan konsultasi bisnis hingga tingkat desa.
12: Seperti halnya sekarang kan sudah diturunkan dekat ke tingkat desa, ada satu lembaga yang namanya BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, ataupun mungkin ada LPD, lembaga-lembaga koperasi yang memang unitnya juga sudah ada, bahkan perbankan yang ada sampai di tingkat desa itu dimaksimalkan untuk membuat satu tempat di mana UMKM bisa curhat, atau istilahnya kalau boleh dipakai klinik konsultasi bisnis gitu.
13: Selain itu, ia mendorong pemerintah dan lembaga terkait membuka kanal konsultasi digital yang mudah diakses, termasuk layanan konsultasi melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Ia menambahkan pengurusan kekayaan intelektual memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, terutama dalam aspek perlindungan hukum dan pengembangan bisnis. Ia menyoroti maraknya praktik peniruan produk di pasaran ketika sebuah produk mulai dikenal luas. Karena itu, perlindungan terhadap merek dan kekayaan intelektual dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi secara cepat dan tajam dinilai bukan sekedar persoalan angka ekonomi, melainkan memiliki risiko besar terhadap stabilitas sosial dan politik nasional jika tidak segera ditangani secara serius.
14: Sejarah ekonomi Indonesia telah memberikan pelajaran berharga bahwa fluktuasi mata uang yang tidak terkendali seringkali menjadi pemicu guncangan stabilitas negara. Penurunan nilai tukar yang drastis berdampak langsung pada lonjakan inflasi dan pengikisan daya beli masyarakat yang dalam titik tertentu dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah. Kondisi rupiah saat ini yang berada di level terendah dalam hampir 3 dekade menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memulihkan kepercayaan pasar global maupun domestik. Pengamat ekonomi di Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI mengingatkan kembali memori krisis tahun 1998. Ia menekankan bahwa dalam sejarah Indonesia guncangan nilai mata uang yang dibiarkan berlarut-larut selalu bermuara pada konsekuensi politik yang serius.
15: Berdasarkan pengalaman tahun 1998 dalam sejarah Indonesia, penurunan nilai rupiah yang terlalu cepat berdampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi, berdampak serius terhadap inflasi, itu bisa berdampak terhadap kekuasaan. Jadi sejarah negeri ini banyak memberikan contoh bagaimana nilai mata uang harus dijaga, ya, sehingga inflasi terkendali, daya beli terkendali, kalau tidak bisa terjadi krisis politik.
14: Lebih lanjut, Jero Gede Sudipya mendesak Presiden bersama Kabinet Merah Putih untuk segera memimpin langkah-langkah fiskal yang radikal dan terukur. Salah satu yang menjadi sorotan adalah perlunya keberanian pemerintah untuk memotong porsi anggaran program non-darurat guna menjaga defisit anggaran tetap berada dalam batas aman undang-undang serta memberikan kepastian bagi para pelaku industri.
15: Pasar internasional, ranking kita investasinya tidak lagi positif, tapi negatif. Ya, publik, pelaku pasar sudah tentu menginginkan adanya sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden untuk menenangkan pasar dan mengambil langkah serius dalam bidang fiskal dan moneter untuk menenangkan pasar dan menahan turunnya nilai rupiah.
14: Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan intervensi Bank Indonesia melalui instrumen suku bunga, namun juga harus menunjukkan komitmen efisiensi belanja yang nyata. Langkah tegas dalam menjaga stabilitas nilai tukar menjadi penentu utama agar pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak tergerus oleh krisis moneter yang berdampak pada stabilitas nasional. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: DPRD Bali menilai pengelolaan sampah di Bali masih membutuhkan pembenahan dari hulu hingga hilir. Mulai dari proses pemilahan di rumah tangga hingga dukungan anggaran pemerintah daerah menjadi perhatian dalam upaya penanganan krisis sampah.
2: Dan nanti 2027 ini kita akan fokusnya di sana juga. Kita akan bahas terkait anggaran itu, pergeseran anggaran itu fokusnya ke hal-hal yang seperti ini. Untuk pengelolaan sampah itu sendiri.
16: Permasalahan pengelolaan sampah di Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Bali menilai penanganan sampah harus diperkuat mulai dari proses pemilihan di rumah tangga hingga dukungan anggaran pemerintah daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Bali, Inyoman Suyasa, menyoroti masih lemahnya sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir di Bali. Menurutnya, proses pemilihan sampah dari rumah tangga belum berjalan optimal karena masih ditemukan sampah terpilah yang kembali dicampur saat pengangkutan.
2: Saya kira kan sudah sesuai dengan instruksi dari Pak Gubernur itu kan pemindahan sampah dari rumah itu mestinya harusnya dilakukan. Dan tadi juga sudah saya dengar tadi ada sampah yang sudah terpilah itu ternyata digabung jadi satu di mobil truk itu. Jadi kan sama aja bohong itu. Itu kembali akan nyampur di sana kan begitu. Nah, nanti kedepannya, nah ini yang perlu kita pikirkan. Ya.
16: Inyoman Suyasa menyebut anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup pada 2026 mulai mengalami pergeseran dan pada 2027 akan lebih difokuskan untuk program pengelolaan sampah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung berbagai program penanganan sampah berkelanjutan.
2: Saya kira dengan permasalahan yang sekarang kan masalah anggaran itu menjadi masalah yang paling krusial. Ya kita dorong nanti, kita DPR akan dorong nanti supaya tadi juga diskusi dengan Pak Kadis terkait dengan anggaran itu. Ya anggaran 2006 juga sudah bergeser lebih banyak ke dinas lingkungan. Ya, nanti 2027 ini kita akan fokusnya di sana juga. Kita akan bahas terkait anggaran itu, pergeseran anggaran itu fokusnya ke hal-hal yang seperti ini untuk pengelolaan sampah itu sendiri.
16: Tuyasa juga mendukung program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PISEL sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah di Bali. Selain itu, ia menilai pengelolaan sampah berbasis rumah tangga juga perlu diperkuat untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Sementara dari dunia olahraga, dilaporkan pendengar Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh KONI Pusat, mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional.
17: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
18: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabe Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya Gubernur Wayan Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
17: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan Prakerja, nggak perlu pakai APBD yang begini-begini. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join gitu, supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
18: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
19: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah Bali, tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Oleh karenanya para ketua Pengprov cabang olahraga, saya minta juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
18: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Selanjutnya pendengar, Bali United FC bertekad meraih kemenangan saat menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC pada laga pekan ke-33 Super League 2026-2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Suri hari ini. Pertandingan tersebut sekaligus menjadi laga kandang terakhir Serdadu Tridatu di musim ini.
20: Tentu kita sudah siap ya, kita sudah mempersiapkan pertandingan yang baik, apalagi kita bermain di kandang di rumah sendiri.
0: Bali United menargetkan kemenangan saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sore ini. Pertandingan tersebut menjadi laga kandang terakhir Serdadu Tridatu musim ini. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengatakan timnya telah melakukan evaluasi usai laga kontra Borneo FC Samarinda pekan lalu. Ia berharap Serdadu Tridatu mampu kembali menampilkan permainan terbaik sekaligus meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Coach Johnny menyebut timnya ingin menciptakan peluang dan mencetak gol ke gawang lawan agar bisa menutup kandang musim ini dengan hasil positif.
21: Jadi menurut saya ini semoga besok kita bisa menampilkan permainan yang menarik, yang bagus seperti halnya kita bermain gawang lawan Borneo di babak pertama, kita bisa bikin peluang. Dan juga kita membawa beberapa detail-detail untuk diperbaiki. Semoga besok kita bisa dapat hasil yang lebih baik.
0: Sementara itu, pemain Bali United Ricky Fajrin berharap dukungan penuh supporter pada laga kandang penutup musim ini. Menurutnya, seluruh pemain telah menjalani persiapan dengan maksimal demi menutup musim dengan hasil terbaik bersama para pendukung di Stadion Dipta.
22: Kalau dari pemain sendiri, tentu kita sudah siap ya. Kita sudah mempersiapkan pertandingan yang baik, apalagi kita bermain di kandang di rumah sendiri. Dan besok laga terakhir kandang kita. Dan saya harap teman-teman supporter bisa datang dukung dan kita bisa berjuang bersama.
0: Pada pertemuan pertama musim ini, Bhayangkara Presisi Lampung FC sukses menang 2-1 atas Bali United di Stadion Sumpah Pemuda Lampung. Saat ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara Super League dengan torehan 45 poin, hasil dari 12 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, DPRD Bali direncanakan menggelar rapat paripurna besok Senin 18 Mei 2026. Rapat paripurna beragendakan penyampaian laporan Dewan terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selengkapnya dilaporkan Nyoman Kasih dalam paket parlementaria.
23: Selamat pagi. DPRD Bali direncanakan menggelar rapat paripurna besok Senin 18 Mei 2026. Rapat paripurna beragendakan penyampaian laporan Dewan terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Laporan Dewan disampaikan setelah sebelumnya, 4 praksi DPRD Bali menyampaikan apresiasi terhadap Raperda tersebut. Praksi-praksi DPRD Bali menilai perubahan perlu dilakukan agar menyesuaikan kondisi dan kebutuhan saat ini, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seperti disampaikan fraksi PDI Perjuangan Putu Diah Pratnya Maharani, yang menegaskan penataan retribusi daerah tidak boleh hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga harus mendorong perbaikan pelayanan publik.
24: Menegaskan tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan pendapatan daerah secara lebih adil, rasional, dan akuntabel.
23: Senada dengan itu, fraksi Golkar Inyoman Wirya berharap perubahan Perda mampu meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, serta memperkuat kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara fraksi Demokrat Nasdem Igede Gumi Aswata menekankan pentingnya asas keadilan, kepastian hukum, dan transparansi dalam penerapan retribusi daerah. Fraksi ini juga mengusulkan agar legislatif dan eksekutif duduk bersama membahas tarif dan objek layanan agar hasilnya lebih berkeadilan. Fraksi Gerindra PSI Gede Harja Astawa mengatakan, memberikan catatan khusus terkait tarif layanan pada UPTD yang menerapkan pola BLUD. Sekian, parlementaria.
3: Pendengar parlementaria tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas di Wata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mengurangi akumulasi sampah perkotaan. DPRD Bali menilai pengelolaan sampah di Bali masih membutuhkan pembenahan dari hulu hingga hilir. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Masih dari Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang masih membersamai kami dari FM 105,2. Tadi juga kita sudah bersama-sama menyimak warta berita lintas di Wata Pagi yang merangkum banyak sekali informasi-informasi yang terupdate pendengar. Serta setelah ini juga akan kami siapkan dan dengarkan juga tentunya pendengar untuk Anda informasi mengenai arus lalu lintas yang akan dilaporkan oleh ATCS Pro Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Suparta, silakan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Igusti Ngurah Rai yang akan kami laporkan dari sisi Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara, dari arah bypass Sedebagus Mantra yang menuju arah Sanur

0: Kami laporkan dari Simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari Simpang Pembelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakarya terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari Simpang Pesanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur, dari arah Denpasar yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara menuju Nusa Dua dan Kuta terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari Simpang Petung Kuda Ngurah Rai, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah bypass Ngurah Rai menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari Simpang Unut Jimbaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta terpantau padat namun lancar. Dari arah Unggasan, arah dari kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari Simpang Taman Gria, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Jimbaran yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah Unggasan yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari Simpang Tanjung Benua, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua maupun menuju arah Jalan Siligita terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Siligita yang menuju arah Tanjung Benua dan Denpasar terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya dan simpang terakhir kami laporkan dari Simpang BTDC Nusa Dua, dan kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparto melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Suparta atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya di pagi hari ini. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas pada hari ini Minggu 17 Mei 2026. Jadi untuk Anda yang sekarang sudah bersiap-siap untuk berpergian bersama dengan keluarga atau orang tersayang Anda, selalu berhati-hati di jalan dan tentunya selalu patuhi juga rambu-rambu lalu lintas, serta Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Frekuensinya jangan diganti ya pendengar, tetap di 105,2 Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Denpasar pagi ini.
3: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tentunya Anda bisa sekali mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.rri.go.id. Iya pendengar, siapa nih yang long weekend-nya udah seneng banget gitu ya, karena dapat waktu yang lumayan panjang untuk bisa jalan-jalan bersama keluarga atau orang tersayang, atau juga yang memilih long weekend-nya untuk diam aja di rumah atau me time gitu ya pendengar ya. Namun ada juga nih yang mungkin agak bad mood karena di tanggal ini malah hate gitu ya, dan biasanya ada beberapa yang malah nyeri hate gitu ya. Pastinya tuh gak nyaman banget ya pendengar, apalagi masih harus tetap beraktivitas seperti biasa. Pastinya itu rasanya gak nyaman sekali. Tapi ada good news juga nih buat para perempuan, karena olahraga pilates ternyata bisa turunkan nyeri head Anda sampai 38%. Iya, karena pendengar, gerakan pilates disebut dapat membantu meregangkan otot panggul dan perut, lalu juga melancarkan aliran darah, serta meningkatkan produksi endorfin yang berperan sebagai pereda nyeri alami tubuh. Selain itu juga pendengar, pilates ini juga baik dikaitkan dengan kualitas tidur yang lebih baik dan juga stres yang lebih rendah selama menstruasi. Jadi tunggu apa lagi nih pendengar, untuk Anda yang mungkin setiap haid langganan nyeri ya, jadi bisa dibiasakan juga dari sekarang untuk mulai olahraga, dan salah satu olahraga yang dianjurkan adalah pilates.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta menang.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah dengarkan juga ya, bukan dengarkan sih, tapi Sukma sudah memberikan informasi kepada Anda mengenai cara untuk mengurangi nyeri head ya dengan olahraga pilates. Lalu bagaimana dengan yang sering overthinking nih ya? Ada juga nih pendengar, ternyata untuk meredakan overthinking itu Anda bisa jalan kaki selama 45 menit loh. Karena ini juga sudah dikatakan oleh dokter asal Amerika Serikat, Dr. Michelle, yang membagikan manfaat jalan kaki melalui media sosialnya. Dalam unggahannya itu juga ia menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi pada tubuh berdasarkan durasi berjalan, dan tentunya juga mulai dari peningkatan aliran darah dalam 1 menit, perbaikan suasana hati dalam 5 menit, hingga penurunan hormon stres setelah 10 menit. Nah, manfaat-manfaat itulah pendengar yang membuat jalan kaki selama 45 menit ini bisa meredakan overthinking Anda. Jadi yang mungkin agak overthinking gitu ya, bisa sekali untuk dialihkan dengan kegiatan olahraga tentunya. Dan salah satunya adalah dengan jalan kaki selama 45 menit. Dan tentunya juga pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
2: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Ratusan 5,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro 1 RRI Denpasar.